0: dan pasar pagi ini.
1: Ini ada 4 pesawat buatan bombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
4: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
5: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
6: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
5: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
7: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
5: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
9: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
10: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
9: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
8: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
9: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
3: Palangkaraya Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
2: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini juga.
11: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
2: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
11: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
12: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telepon PMI Maumere, telepon ND, dan telepon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PNI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
11: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
13: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
14: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
13: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
15: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
13: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
17: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
16: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
18: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
16: Merujuk data status gizi di Jakarta pada tahun 2025 sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
20: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan. Sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Poro Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang

0: infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Liburan itu bukan cuman soal dapat foto bagus buat diposting, tapi soal gimana kita ninggalin kesan yang bagus di tempat yang kita datangi. Pernah nggak ngerasa lebih dihargai cuman karena kita mau nanya diawali dengan permisi atau sekedar lempar senyum ke warga lokal? Itulah magicnya pariwisata. Kita itu tamu, dan tempat yang kita datangi adalah rumah seseorang. Hargai cara mereka berpakaian, cara mereka bicara, sampai tradisi yang mungkin kelihatan unik buat kita. Gak perlu dikomentarin aneh, cukup dinikmati bedanya. Karena saat kita menghargai kebiasaan lokal, warga pun bakal bukain pintu hatinya buat kita. Ingat, kenangannya boleh kita bawa pulang, tapi etikanya harus kita tinggalin di sana. Biar suatu saat kita balik lagi, kita disambut kayak keluarga sendiri.
1: Ini Kade, dan ini Made. Mereka kembar. Tumbuhnya bersama. Hobinya sama. Tempat kerjanya juga sama. Bedanya cuman habis gajian. Kade hobi party. Kalau Made rajin investasi. Sampai suatu hari mereka harus pisah karena sama-sama nikah. Kade nikah bawa hutang. Kalau Made nikah bawa uang segudang. Jadi tahu kan pentingnya investasi? Investasi dari sekarang agar hidup lebih tenang.

Yes, tahu kan ya ternyata di 23 Agustus sejarah di dunia dan Indonesia. Nah, mulai dari perundingan diplomasi KMB di 1949 sampai Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dari UNESCO. Simak terus informasi detailnya di rri.co.id bersama saya Hafsah Renaco, terus mengudara untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun Facebook Ridwan Usman Marzuki mengunggah video yang menampilkan snap lupo yang berisi narasi sudah masuk ke warung seluruh Indonesia. Hati-hati dengan jajanan merek Lupo, produk Israel diekspor keluar. Per Sabtu 22 Agustus 2026, video ini telah mendapatkan 912 tanda suka, 89 komentar, dan 637 kali dibagikan oleh pengguna Facebook lainnya. Benarkah postingan ini? Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim menggunakan fitur pencarian di situs turnbackhoax.id. Hasilnya ditemukan artikel dalam kurung salah. Snack Lupo mengandung tablet berbahaya yang dapat melumpuhkan yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya pada Senin 5 Januari 2026, yang artinya pengguna ini termasuk hoax daur ulang atau hoax lama bersemi kembali. Ditelusuri lebih lanjut menggunakan screenshot lewat Google Lens, diketahui gambar serupa pada artikel milik snopes.com dengan judul artikel apakah video viral menunjukkan pil kelumpuhan dalam camilan Turki yang dijual di Amerika Serikat tayang di 19 November 2019. Kemungkinan besar direkam di wilayah Kurdistan, Irak Utara, bukan di Indonesia. Dari Snopes, Solon memberikan sejumlah dokumen yang membuktikan sertifikasi keselamatan pabrik, tempat krim kelapa Lupo diproduksi, inspeksi oleh perusahaan Swiss SGS. Belum dapat dipastikan apakah pil sengaja dimasukkan oleh pembuat video atau produk tersebut disabotase oleh salah satu distributor atau kemungkinan lain seperti dimasukkan orang lain di tingkat lokal. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa unggahan video berisi klaim snack Lupo produk Israel mengandung pil kelumpuhan merupakan konten menyesatkan atau misleading content. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi yang dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pasar pagi ini.
1: Yes, pendengar, saatnya saya pamit undur diri dari ruang degrada pagi hari ini, mengingatkan saatnya kita ikuti acara selanjutnya, silang gereja dari Gereja Maranatha untuk pagi hari ini.
3: Indonesia yang harmonis. Ibadah hari ini dilayani oleh Vikaris Charles Wales Jeremy Siregar sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Jemaat, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan dan muliakanlah Dia dengan hati yang dibimbing hikmat, bukan oleh jerat yang mengikat. Marilah kita mempersembahkan hidup sebagai kesaksian kasih Allah yang membangun persaudaraan di tengah keberagaman. Kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 24, bait pertama dan baitnya yang kedua.

0: Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Demikian nas pembimbing bagi kita berdasarkan Roma pasal 12 ayat 18. Ini terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
1: Dan melimpah atasmu juga.

0: silakan duduk kembali.
1: Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.

Ya Allah yang maha bijaksana, Engkau menghendaki agar kami hidup dengan hikmat dalam setiap perkataan, keputusan, dan relasi. Akan tetapi kami mengakui bahwa kami sering bertindak tanpa pertimbangan yang bijaksana. Oleh karena kepentingan diri sendiri, kami kadang menjadi penyebab beban bagi sesama, melukai kepercayaan, dan merusak hubungan yang Engkau anugerahkan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang membawa damai dan mempertemukan yang terpisah. Sayangnya, kami masih mudah dikuasai prasangka, lebih cepat menghakimi daripada memahami, dan belum sungguh-sungguh membangun persaudaraan dengan mereka yang berbeda dari kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami agar selalu hidup dalam hikmat-Mu. Mampukan kami membangun relasi yang bertanggung jawab, mengelola setiap kepercayaan dengan jujur, serta menghadirkan kasih dan damai Allah di tengah masyarakat yang majemuk. Di setiap keterbatasan kami, untuk mengasihi dalam kebenaran, biarlah Roh Kudus menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati sesama, merawat persaudaraan dengan siapa saja, dan menjadi saksi Kristus yang membawa berkat bagi sesama. Demikianlah pengakuan kami. Dengarkanlah, ya Tuhan.

0: jemaat, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yeremia, pasal 33 ayat 8 yang menyatakan, Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan silakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Kolose pasalnya yang 3 ayat 12 dan ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian perintah hidup baru bagi kita semua. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

silakan duduk kembali. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Niko Patih.

terima kasih untuk puji-pujian dari Bapak Niko, kiranya itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita satukan hati di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam naungan kasih-Mu kami boleh ada di pagi hari ini. Dan kami percaya ketika kami melangkah ke tempat-Mu yang kudus ini, semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu limpahnya dengan cinta kasih. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang rapuh dengan berbagai kelemahan, kami akui itu semua di hadapan-Mu. Dan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu yang membaharui hati dan pikiran kami. Dan kami tetap mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus juga tetap tinggal dalam diri kami, supaya melalui kebenaran firman-Mu itu kami semakin dikuatkan. Kami juga semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan kami juga melihat bahwa Tuhan sungguh baik di hari-hari kami. Dan hamba-Mu juga memohon, urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan berdosa ini. Apapun yang diucapkan oleh hamba-Mu, kiranya itu juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami semua. Kami serahkan hidup kami dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukan kebenaran sabda-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 diambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, "Hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarnya ibu bapak, saudara-saudara? Luar biasa sehat? Sehat? Luar biasa bergumul? Tidak berani jawab giliran bergumul ya. Tapi apapun yang menjadi keadaan ibu bapak saudara, kiranya kehidupan ibu bapak saudara tetap dalam kasih penyertaan Tuhan saja. Dan tema kita kali ini yaitu mengelola berkat agar tidak merugikan sesama. Minta tolong multimedia. Ya, terima kasih. Baik, ibu bapak, saya ingin memulai khotbah ini dari sebuah kisah. Kisah seorang tokoh pembisnis yang terkenal ya. Namanya William Krapo Billy Durant. Siapakah beliau? Jadi Durant sendiri merupakan salah satu tokoh yang mendirikan perusahaan yang bernama General Motors ya di awal 20 di Amerika Serikat. Perusahaan ini cukup sukses awalnya dan perusahaan ini mereka memproduksi alat-alat otomotif ya. Mesin untuk kereta, mesin untuk mobil, dan berbagai jenis mesin pada saat itu. Dan mesin-mesin itu dijual kepada perusahaan-perusahaan otomotif yang terkenal lainnya, seperti Ford ya di Amerika Serikat. Dan Durant juga menjadi toko yang terkenal di balik perusahaan otomotif yang bernama Chevrolet. Tahu ya Bapak Ibu mobil Chevrolet ya? Setahu saya sudah tidak lagi ada di Indonesia, tapi masih ada beberapa yang pakai merek kendaraan, mobil khususnya ya, yang logonya ada kuning, baru ada plus bentuk tambah gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, awalnya perusahaan ini berjalan lancar dan begitu banyak orang-orang dari perusahaan-perusahaan lain tuh ingin membeli pada saat itu. Nah, yang fatalnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tiba di suatu waktu ketika banyak perusahaan otomotif pada saat itu ya, mobil secara khusus, pada akhirnya bisa mengembangkan atau memproduksi mesin sendiri. Tentu bagi Durant jadi sebuah ancaman, nanti enggak ada lagi yang mau beli mesin di kita. Ya. Dan yang lebih parahnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata Durant juga memberi jaminan bagi para investor ya dan teman-temannya yang membeli saham perusahaannya menggunakan uang pribadinya. Dan ketika lagi kacau ya di ambang kebangkrutan, itu menjadi sesuatu yang parah, yang fatal ya. Ini singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena relasi dengan teman-temannya yang begitu akrab, pada akhirnya Durant mengambil langkah yang punya resiko yang juga besar pada saat itu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia gagal. Pada akhirnya dia juga terjerat utang pada saat itu. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita lihat apa yang menjadi kisah dari William Durant ini, begitu kadang-kadang kita mudah percaya sekali dengan teman ya, karena akrab, gitu dengan sahabat, oh saya sudah tahu luar dalamnya seperti apa, sehingga saya ibaratnya mungkin meminjamkan atau menjadi penjamin bagi teman kita dengan begitu rasa percaya yang besar sekali. Tapi ketika satu tiba waktunya, momennya tidak pas begitu ya, pada akhirnya kalang kabut, pada akhirnya keputusan yang diambil

persoalan ekonomi di tengah masyarakat. Nah, uniknya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam budaya Israel kuno, ya, dalam perjanjian lama, jika seseorang membutuhkan pinjaman namun tidak memiliki jaminan barang yang cukup, ia bisa minta, ya, atau dia bisa cari pihak ketiga untuk menjadi penjamin. Artinya, pihak ketiga ini siap bertanggung jawab atau ikut serta jika ada sesuatu yang bisa dibilang kalau misalnya yang minjam mungkin tidak bisa bayar gitu, si penjamin juga ikut serta bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada si peminjam yang mencari penjamin atau pihak ketiga itu. Nah, kalau misalnya penjamin itu bertepuk tangan satu kali, itu artinya dia setuju. Dia siap menjadi penjamin. Dia siap menanggung resiko bersama peminjam. Dia siap menanggung apa yang menjadi konsekuensi pada saat itu. Dan itu sebagai tanda komitmen hukum. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita lihat ayatnya yang pertama di situ, kata anakku merupakan tujuan dari nasihat yang mau digambarkan dalam bacaan ini. Layaknya seorang ayah yang sedang berbicara dengan anaknya pada saat itu, dan sang ayah memperingatkan anaknya mengenai menjadi penjamin bagi sesamanya. Nah, pada zaman itu, ibu bapak saudara, menjadi penjamin bukan sekedar mengatakan, ya, saya percaya kok sama kamu, jadi saya siap. Gak seperti itu. Gak sekedar mengatakan saya percaya kepadamu. Menjadi penjamin berarti seseorang mengambil tanggung jawab atas kewajiban orang lain. Dan ini bukan main-main. Ini menjadi sesuatu yang resikonya besar sekali pada saat itu. Kalau orang ini gagal memenuhi kewajibannya dan si penjamin itu menanggung akibatnya. Ibu bapak, saudara-saudara. Nah, karena itu ibu bapak, saudara-saudara, persoalan yang dibicarakan Amsal ini sebenarnya bukanlah larangan untuk menolong orang miskin atau menutup pintu bagi sesama yang membutuhkan. Ya. Mungkin karena teman, karena sahabat, kayak lihatnya enggak tega ya, gitu ya. Ya kita bantu saja. Apapun yang menjadi resikonya, apapun yang menjadi konsekuensinya, walaupun itu berat, ditanggung, saya mau deh bantuin kamu. Sebenarnya itu yang digambarkan oleh Amsal tentang si anak ini. Tapi ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat pertama, hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Ibu bapak, saudara-saudara, ini bukan mau mengatakan bahwa si anak ini gak boleh membantu, gak boleh berbuat kasih. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Amsal dalam bacaan kita saat ini, di sini justru mau mengajarkan kemurahan hati dan mau memperingatkan si anak bahwa mengambil tanggung jawab yang melampaui kemampuan sendiri tanpa hikmat dan pertimbangan itu fatal. Itu bisa jadi batu sandungan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Amsal dalam bacaan kita saat ini, karena sesungguhnya, Ibu Bapak Saudara-saudara, kebaikan hati itu juga tetap membutuhkan hikmat. Ketika kita memberi diri untuk membantu, menolong, hikmat itu juga penting. Itu yang dikatakan oleh penulis Amsal. Ibu bapak, saudara-saudara, kemudian ibu bapak, saudara-saudara, peringatan ini menjadi lebih tajam ketika sang anak itu sudah terjebak dengan keputusannya sendiri. Ya. Keputusannya sendiri, engkau terjerat dalam perkataan mulut di ayatnya yang kedua. Kadangkala ibu bapak, saudara-saudara, dalam perkataan kita ya, percakapan kita dengan sesama, kita mau menunjukkan bahwa kita mampu mengikatkan diri pada janji yang begitu besar. Ya.
janji.

yang begitu besar. Karena satu janji dapat menjadi kewajiban yang harus kita lakukan secara terus menerus. Karena satu janji dapat membawa konsekuensi-konsekuensi yang besar. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak pikir sampai situ. Ibaratnya kalau tanda kutip yang sering saya dengar, kepala angin tanpa mikir langsung bertindak. Tidak memikirkan konsekuensinya, resikonya apa, terima dengan cepat. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada berapa banyak janji atau jaminan dari diri kita yang kita berikan kepada orang lain? Ada berapa banyak? Banyak. Saya yakin, banyak. Kita mungkin menjamin anak kita masuk ke sekolah yang mahal. Boleh enggak? Boleh. Ya. Tapi kita tidak pikir kestabilan pendapatan kita bulanan gimana. Lalu apalagi yang namanya generasi sandwich. Tahu ya ibu bapak generasi sandwich ya? Generasi sandwich itu ibaratnya sudah menikah, tanggungan keluarga ini, tanggungan keluarga kecil. Tapi menanggung orang tua lagi yang masih ada. Belum lagi biaya sekolah anak. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, kadang-kadang kita banyak sekali membangun janji, komitmen, dan kita menjamin seseorang, terutama anak kita atau keluarga kita, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, tapi kita tidak memikirkan apa yang ada di samping-samping kita. Kebutuhan kita, kestabilan ekonomi kita, dan berbagai resiko yang kita dapatkan ketika kita mengambil satu keputusan. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau janji kepada manusia saja kita tidak mampu, bagaimana janji kita dengan Tuhan? Ya toh, ini yang perlu direfleksikan bersama. Maka ibu bapak, saudara-saudara, respon yang diberikan penulis Amsal, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu, pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Itu di ayat 3-4, ibu bapak, saudara. Nah, kalau kita lihat ini jadi respon yang tajam. Respon yang tajam dari penulis Amsal bagi seorang penjamin yang sudah terjerat dengan perkataannya sendiri. Agar apa? Agar penjamin ini tetap rendah hati. Sehingga apa yang mau disampaikan penulis Amsal ini, hikmat itu bukan hanya memampukan seseorang untuk cari jalan keluarnya saja. Tapi bagaimana hikmat itu juga bisa mengubah seseorang menjadi pribadi yang mengakui kesalahan dan mau memperbaiki diri. Karena apa? Mungkin sudah menjamin, menjadi penjamin, memberi janji kepada sesamanya, tapi tidak ditepati. Dan Amsal mengatakan, tetap rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada kalanya untuk menyelamatkan masa depan kita sibuk, hanya sibuk ya, hanya fokus, sibuk, cari apa? Cari solusinya, cari jalan keluarnya, bagaimana ya? Supaya apa? Supaya kelihatan baik-baik saja. Namun tampilan yang baik-baik itu menjadi sebuah topeng. Kita tidak fokus pada perbaikan diri. Kita tidak fokus pada apa yang salah. Sesuatu yang tidak benar yang dibangun. Terutama dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga. Mengelola segala sesuatunya, termasuk mengelola finansial. Dan mengelola apa yang menjadi rencana-rencana keluarga ke depannya. Dan kemudian ibu bapak, saudara-saudara, ayat 5 di situ dikatakan, lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Nah, ini mau menggambarkan dua pihak, penjamin dan peminjam, dan mereka berada dalam bahaya.
Ibu bapak, saudara-saudara, disinilah pesannya, pesan yang paling utamanya, yang sangat kuat. Dan ini mau mengatakan, keputusan yang tidak bijaksana, itu bisa mengurangi kebebasan yang Tuhan berikan. Itu yang disampaikan dalam ayat yang kelima. Sehingga ibu bapak, saudara-saudara, apa yang mau kita petik dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, belajar dari firman Tuhan ini kita diajarkan untuk berpikir sebelum mengambil keputusan dengan konsekuensi atau risiko yang juga besar. Ibu bapak, saudara-saudara, dalam keluarga, masyarakat, dan hidup bergereja kita, kita sering berkata ya. Karena apa? Karena sungkan. Kita sering mengiyakan janji atau perkataan atau janji yang kita buat. Karena apa? Karena enggak enak. Karena temanku dia jadinya enggak enak. Oh, di dalam hati ini bergumul, bergulat. Dengan enaknya mengatakan ya dengan janji-janji yang diberikan karena teman, karena saya sudah tahu luar dalamnya dia. Tapi ibu bapak, saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, ketika teman meminta menjadi penjamin, lalu kita menolak, kita takut mungkin nanti dianggap tidak peduli kalau enggak bantu. Kita pelit, bukan best friend lagi, unfollow aja, unfriend aja. Lu enggak mau bantuin gua, padahal udah 10 tahun loh kita berteman, sudah 30 tahun loh kita berkawan ini. Ada enggak yang seperti itu? Ada mungkin, ya. Karena sudah 30 tahun dengan label 30 tahun persahabatan itu, kemudian kita menolak dengan bijaksana untuk menjadi penjamin, atau mungkin dalam hal memberi, dalam membantu, kita tahu keadaan kita terbatas. Tapi karena label persahabatan, pada akhirnya sudah 30 tahun, kok begini? Mungkin karena menolak, dianggap tidak peduli, pada akhirnya putus persahabatannya. Tapi ibu bapak, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman ini, firman Tuhan ini, bukan berarti karena hal itu kemudian kita menjadi gentar dan takut. Ketika kita mengambil keputusan atau membuat janji, ya, atau bertanggung jawab, memberi diri terhadap beban orang lain, tanyakan pada diri dulu. Mampu enggak saya? Apakah keputusan saya ini membangun atau menolong? Atau justru membuat teman, sahabat, atau orang lain kemudian menjadi lengah atau bergantung? Ibu bapak, saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan ini bukan mau mengajarkan bahwa kita tidak boleh menolong sesama kita. Atau mengasihi, memberi. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam memberi, dalam menolong, hikmat itu penting. Pertimbangan itu juga penting. Hal kedua yang mau kita petik, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini adalah bagaimana kita bertanggung jawab ketika kita melakukan kesalahan, dalam hal ini ketika kita terjerat di dalam janji-janji yang sudah kita bangun, lalu kita ingkari. Tapi Amsal mengatakan bahwa kita tidak bisa menutupi kesalahan dan kita harus akui kesalahan itu dengan rendah hati. Datang, akui, bicarakan sama-sama. Mungkin karena kita tidak enak, karena tidak bisa membantu teman yang meminta tolong, minta bantuan dari kita. Kemudian tidak ada rekonsiliasi di antara kedua pihak. Pada akhirnya apa? Sudah lost contact. Begitu saja. Tidak ada rekonsiliasi, tidak ada permintaan maaf di situ, tidak ada perbincangan di antara kedua belah pihak. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengakui kesalahan. Kalau kita tidak mampu memenuhi janji, ibu bapak, saudara-saudara,
mungkin kita menolak, ya, menolak karena memang sadar kita belum bisa, terbatas. Tapi mengakui kesalahan itu lebih penting, ibu bapak saudara. Karena kalau kita bisa dibilang kalau kita hilang uang, hilang harta, itu masih bisa dicari, masih bisa dipulihkan dibandingkan kita kehilangan integritas yang jauh lebih mahal. Jadi kalau sudah berbuat janji, ibu bapak saudara, mungkin belum bisa ditepati dengan waktu, pada waktunya, akui dan bicara itu. Ya. Nah, ibu bapak saudara, hal ketiga yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mengelola berkat dengan hikmat. Pesan utama firman Tuhan ini. Mungkin kita punya uang, kita punya rumah, punya mobil, punya apa lagi ibu bapak saudara? Punya jabatan, kemampuan, pendidikan, atau apapun berkat Tuhan, sekalipun dia kecil, sekalipun dia sederhana, itu tetap berkat Tuhan. Dan itu bisa menjadi berkat jika tidak disalahgunakan, ibu bapak saudara. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang beriman, apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan pada hari ini, apapun berkat Tuhan yang kita terima sekecil atau sesederhana apapun, yang kita pertanyakan di dalam hidup ini, bukan tentang apa yang bisa saya dapatkan, nanti seberapa banyak yang saya dapatkan berkat Tuhan itu, no. Tapi yang perlu kita refleksikan dalam hati kita masing-masing, apa yang dapat Tuhan kerjakan melalui sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya. Melalui harta saya, melalui apapun yang kita miliki. Bukan sesuatu yang material saja, tapi juga jabatan ataupun pendidikan yang baik yang kita punya, gunakanlah itu dengan penuh hikmat Tuhan. Bagaimana kita punya harta bukan berarti untuk menyombongkan diri ibu bapak saudara-saudara. Bagaimana ketika kita memiliki jabatan yang begitu bagus, bukan berarti kita menggunakan jabatan itu untuk menindas orang yang di bawah kita, yang kita anggap rendah. Bagaimana ketika kita punya kecerdasan intelektual sehingga kita mendapatkan pendidikan yang baik, bukan berarti kemudian kita jadi gegabah dalam segala sendi kehidupan, termasuk di dalam pelayanan, tengah-tengah persekutuan ini. Maka ibu bapak saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita jangan hanya berdoa, Tuhan beri berkat banyak-banyak bagi saya. Karena sesungguhnya kita sudah diberkati Tuhan sebenarnya. Tapi yang perlu kita doakan adalah bagaimana kita memiliki kesadaran di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan ajarlah saya untuk mengelola berkat-Mu. Apapun yang saya dapatkan pada hari ini, ajarkanlah saya untuk menggunakannya dengan baik, supaya dia sungguh-sungguh menjadi berkat. Selain segala sesuatu yang kita punya itu menjadi berkat, tapi diri kita ini juga, kepenuhan diri kita, kedalaman diri kita, itu semuanya menjadi berkat. Sehingga apa? Sehingga orang juga merasakan berkat Tuhan melalui hal-hal yang kita lakukan. Gak perlu besar, ibu bapak saudara-saudara. Melalui hal-hal yang kecil, melalui keterbatasan kita, melalui pengakuan kita, mungkin kita bisa bantu apa adanya, membantu, menolong, dan mengasihi. Bukan berarti kita memaksakan diri, gegabah, untuk apa, cari validasi, tidak. Menjadi berkat bukan berarti harus dipandang, menjadi berkat itu juga enggak harus dilihat orang.
Tapi Tuhan itu yang terlebih penting, Tuhan melihat hati, ketulusan hati kita dalam memberi, memberi diri, ataupun memberi pada segala sesuatu yang membutuhkan pertolongan, bantuan dari kita. Demikian renungan kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Amin.

0: Jemaat Tuhan silakan berdiri. Bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing dari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa, pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Indah Widyasari di Denpasar siang ini, edisi hari Minggu 23 Agustus 2026 sampai nanti di jam 3 sore.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dari Dewa 19 dengan Dewi, bukan Dewi 19. Oh, mulai gak fokus nih pagi hari ini. Semoga pagi Anda semakin baik dan juga hari Minggu sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Ada yang olahraga, ada yang jogging, ada yang main catur di Car Free Day Renon. Atau ada juga yang masih lele-lele hari ini, gak apa-apa. Mas, namanya juga hari Minggu ya. Akhir pekan bisa Anda manfaatkan untuk beristirahat hari ini. Pendengar Pro 1, kami menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore dengan informasi yang berkaitan soal kesehatan. Kalau hari Minggu, pas sekali untuk Anda memanfaatkan waktu juga, tidak cuma untuk bersih-bersih rumah, untuk beres-beres kamar gitu ya. Ruangan-ruangan yang rasanya Anda abaikan di hari kerja karena sibuk banget, nggak bisa Anda urusin, boleh dong hari Minggu kita ngurusin badan dulu gitu ya, untuk melatih kelenturan gitu ya. Karena itu ada hal penting yang perlu Anda latih di tubuh supaya tubuh semakin kuat. Dan bertambah usia juga tubuh semakin oke begitu ya. Dan kemudian kami juga akan hadirkan nanti kenapa sih kalau kita ngopi itu perlu kena matahari. Terutama matahari pagi juga nih pendengar Pro 1. Simak informasinya sampai nanti di Denpasar pagi, Denpasar siang ini berakhir. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bisa juga di 089-678-123-830 atau di 222-161 berbagi kegiatan. Dan pagi jelang siang Anda seperti apa? Silakan langsung merapat di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak lebih siap dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, kalau Anda cinta banget sama tubuh Anda dan pengen nih lebih kuat lagi di masa-masa mendatang, jadi coba deh tolong diri Anda sendiri dengan membiasakan diri untuk melenturkan tubuh dengan latihan mobilitas. Jadi banyak sekali pendengar video-video di media sosial yang menunjukkan kalau gerakan jongkok atau orang bilang Asian squat. Nah, banyak nih yang gak bisa jongkok ternyata pendengar. Dan mostly atau kebanyakan hanya orang-orang di, bukan hanya orang ya, kebanyakan orang-orang di Asia itu fasih dengan gerakan jongkok. Beda sama orang-orang yang ada di kawasan Eropa atau Amerika yang agak kesulitan nih untuk bisa melakukan gerakan Asian squat atau bahkan menjongkok dalam waktu yang cukup lama. Nah pendengar, kalau misalkan Anda sudah fasih dengan gerakan jongkok, nah ini merupakan tanda kalau Anda punya kemampuan mobilitas yang baik. Jadi sebenarnya mobilitas ini adalah kemampuan Anda untuk menggerakkan secara terarah gerakan-gerakan tubuh Anda dalam menjalani hari. Jadi mobilitas ini juga bisa terlihat Anda lentur atau enggak gitu ya, dengan stamina fisik yang oke. Kemudian juga misalkan Anda jongkok, bungkuk, itu sakit enggak gitu ya. Kemudian kalau Anda bisa misalkan kayak orang Bali ya, sembayang, ada metimpuh, ada mesile. Nah itu juga dipengaruhi oleh kemampuan mobilitas tubuh Anda. Dari laman rri.co.id pendengar, mobilitas ini sangat penting ketika Anda dari bangun pagi, dari tempat tidur, mandi, kemudian naik tangga, berjalan, keluar masuk mobil, naik turun kendaraan bermotor, bahkan bawa belanjaan. Ini juga sangat dipengaruhi oleh mobilitas, dan latihan-latihan mobilitas ini penting hingga masuk ke usia lansia. Dan latihan mobilitas ini juga akan memfokus pada kekuatan dan kendali pada posisi batas akhir rentang gerak. Nah, jadi untuk Anda yang ingin memiliki mobilitas yang oke sampai nanti di usia tua, Anda bisa melakukan gerakan-gerakan seperti merentangkan tangan, kemudian memutar-mutar tangan Anda gitu ya, kedua tangan, kemudian juga melakukan peregangan. Dan melakukan serangkaian latihan mobilitas yang tentu saja bisa Anda cross-check informasi dan juga jenis-jenis latihan mobilitas di laman YouTube atau Anda googling sendiri. Karena latihan mobilitas ini betul-betul memudahkan Anda untuk menjalani kehidupan. Tidak saja soal seberapa bugar Anda, pendengar Pro 1. Dan pastinya membutuhkan konsistensi untuk bisa merasakan manfaat dari latihan mobilitas. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman rri.co.id. Dan tentu saja yang membuat diri Anda semakin sehat, semakin bugar, dan juga semakin bisa beradaptasi dengan hidup adalah diri Anda sendiri.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Apalagi kalau kita-kita nih yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Dari Westlife, pendengar Pro 1, Flying Without Wings. Kalau maknanya sebenarnya sangat mendalam, rasa bahagia, ada rasa sukacita di dalam lagu Flying Without Wings yang sudah terkesan lawas gitu ya di tahun 1999. Lagu ini menjadi hit dan tentu saja masih melekat rasanya untuk Anda yang masuk di generasi X, generasi millennials, punya kenangan tersendiri dengan lagu dari Westlife yang sudah kami putarkan untuk Anda. Selamat siang untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ada Ibu Janura, selamat pagi jelang siang. Kemudian ada Pak Widi juga di Tokyo, selamat beraktivitas. Kemudian ada Bu Indi, selamat menikmati hari Minggu ya. Terima kasih sudah menyapa di WhatsApp kami di 089-678-123-830. Menemukan kepuasan dalam momen-momen kecil setiap harinya, pendengar, itu juga membuat kita merasa bahagia, dan kebahagiaan ini rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kalau Anda merasa ada yang kurang gitu ya untuk melengkapi kebahagiaan Anda, misalnya seperti berjemur gitu ya. Kalau sekarang nggak mungkin berjemur, pagi-pagi maksudnya. Kalau Anda mau berjemur di pagi hari,

hari Anda bisa lakukan besok ya. Dan ini juga menjadi penting karena berjemur di pagi hari plus ditambah minum kopi pagi-pagi itu ternyata ada efeknya pendengar Pro 1. Seperti yang saya kutip dari laman Harvard Health yang mengungkapkan bahwa paparan cahaya alami ini merupakan faktor penting juga untuk bisa membuat tubuh Anda itu lebih bangun gitu ya, lebih merasa bahwa wah ini sudah harus memulai hari lagi gitu. Ditambah minum kopi dengan kandungan kafein itu juga akan memberikan dorongan energi yang instan untuk tubuh Anda. Sementara itu menurut Mariana Figuero, merupakan direktur dari Light and Health Research Center di Icahn School of Medicine di Mount Sinai, yang saya kutip dari laman Times, menyebutkan kalau sinar matahari pagi ini juga menekan hormon melatonin atau hormon ngantuk dan juga meningkatkan kesiapsiagaan secara alami. Makanya kenapa kalau Anda sudah bersiap pagi tadi gitu ya, padahal hanya keluar kamar gitu ya, ketemu matahari pagi, minum air, nggak minum kopi, padahal tubuh kita udah jadi ready. Nah, apalagi ditambah dengan kafein, wah, makin siap lagi nih untuk menjalani hari-hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: menemani Anda di Denpasar siang ini pendengar Pro 1. Kami juga akan kembali dengan segmen spesial anak-anak di pukul 11 hingga mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Anda bisa dengarkan siaran kami dari aplikasi RRI Digital, kemudian juga dari frekuensi 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Waktunya kentongan.
3: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih, dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya? Ah, nggak pakai.

pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Anda mendengarkan lagu-lagu anak dari Dava bersama dengan Kak Nuno, dengan Abang Tukang Bakso. Sampai nanti di jam 12 siang, pendengar, kami akan hadirkan deretan lagu anak-anak menemani ruang dengar Anda bersama dengan anak-anak di rumah. Dan juga ada informasi menarik pastinya yang akan kami hadirkan untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, pinglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
1: WUSU Indonesia resmi ngumum.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang

Semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, lagu dari Tasya, Aku Anak Gembala. Kembali ke masa anak-anak pendengar Pro 1. Tapi kalau Anda yang dulunya anak-anak sekarang sudah menjadi orang tua, apalagi sudah punya anak lagi pendengar Pro 1. Nah, saat ini anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Nah, saat ini pendengar, imunisasi HPV yang awalnya diperuntukkan untuk anak perempuan, nah sekarang di Provinsi Bali juga menjadi daerah percontohan imunisasi HPV anak laki-laki yang sudah mencapai 5,85%. Jadi imunisasi human papilloma virus bagi anak laki-laki di Bali sampai tanggal 12 Agustus 2026 ini sudah berlangsung, dan program dari imunisasi menyasar 29.000 siswa anak-anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar dan masuk juga dalam bulan imunisasi anak sekolah. Saya kutip dari rri.co.id, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayura Kasusanti MKes, menyatakan bahwa imunisasi HPV bagi anak laki-laki mulai diberikan pada bulan Agustus tahun ini dan dapat dilakukan atau dapat diperoleh pendengar di puskesmas dengan didatangi oleh puskesmas dan dilaksanakan di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jadinya akan berlangsung bergantian pendengar sampai nanti ditargetkan selesai hingga September 2026. Sehingga untuk Anda pendengar Pro 1, anak laki-lakinya terutama yang sudah kelas 5 SD, nanti juga akan mendapatkan giliran untuk menerima imunisasi human papilloma virus bagi anak-anak sekolah dasar. Informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id, Anda masih mendengarkan deretan lagu anak-anak di Idola Anak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar benar-benar menggambarkan bagaimana Indonesia kaya akan budayanya, kaya juga dengan makanannya. Selamat siang pendengar Pro 1 yang siang hari ini lagi makan siang atau mau berburu makan siang. Hati-hati di jalan karena cuaca juga cukup panas di kota Denpasar. Siang hari ini suhunya lumayan ya. Lumayan apa tuh? Lumayan membuat kulit kita rasanya kering karena anginnya juga cukup kencang. Terus juga suhu udaranya siang hari ini 31 derajat Celcius. Masih menemani Anda di Denpasar siang ini, pendengar Pro 1. Kami akan hadirkan sesaat lagi informasi dalam informasi olahraga, dalam dinamika olahraga. Namun sebelumnya kami akan aturkan Puja Trisandya untuk umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

anak akabehan. Diwekasan benang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: adalah sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
1: I understand that as well.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil. Pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik, mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Untuk ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya satu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar masih menemani Anda di Denpasar siang ini. Dan pendengar Pro 1 kami akan hadirkan informasi dari ATCS, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, untuk informasi arus lalu lintas terkini untuk Anda siang hari ini bersama dengan rekan Made Setiawan. Silakan, rekan Made.
1: Terima kasih waktunya rekan RRI. Selamat siang pendengar RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Agusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi nomor CS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, kita balik ke Simpang Prama dari Simpang Waribang. Terpantau siang hari ini dari arah Ida Babis Mantro menuju ke arah Sandur. Arus lalu lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Duruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari Simpang Balibit terpantau dari arah Panagala menuju ke arah Sandur. Arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hangguah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Setelahnya dari Simpang Sindu, terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari Simpang Tirtonadi, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari Simpang Pemulisan, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan dari arah Suwakenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Setelah dari Simpang Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dari arah Pintu Tol menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari Simpang Patagudang Ngurah Rai terpantau dari arah Kuto menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah keluar tol menuju ke arah bandara terpantau padat namun lancar. Dan dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Selain dari Simpang Kedonganan terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari Simpang Ulu Cimaran terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dan begitu juga dari arah Kampus Unut menuju ke arah Denpasar terpantau padat lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari Simpang Taman Griya terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini yang dapat kami laporkan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati, taati makar rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Made Setiawan melaporkan, selamat siang dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Made Setiawan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas siang hari ini. Selalu hati-hati di jalan, pendengar Pro 1 utamakan keselamatan Anda, menemani Anda siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau

0: menghayati, mengamalkannya. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menemani Anda dengan satu buah lagu dari Rosa, Jangan Hilangkan Dia. Sesuatu yang sudah melekat dengan diri kita sendiri, sudah melekat juga dengan keluarga, rasanya sulit untuk dilepas, sulit untuk dihilangkan. Apalagi kebiasaan makan bersama, pendengar Pro 1. Kalau udah makan sama-sama rasanya jadi lahap makannya, pengen nambah lagi, atau bahkan makannya juga semakin tidak terpikirkan gitu ya. Tiba-tiba pesen pizza gitu misalnya. Atau tiba-tiba ngelawar siang-siang kayak gini. Itu adalah semangat dari kebersamaan ketika berkumpul di rumah pendengar Pro 1. Nah, biasanya setelah makan yang cukup banyak, kita akan merasa berdosa ya. Wah, gimana nih? Perut akan makin maju kah? Berat badan akan semakin bertambah kah? Karena ada juga sebuah celotehan di media sosial yang bilang kalau di usia 20-an kita makan bisa apa saja gitu ya, tetap terlihat langsing. Tapi kalau sudah masuk ke usia 30, 40, 50-an, makan nasi bungkus, misalkan nasi padang, nasi goreng, nasi campur, makan satu bungkus saja itu sudah naikin 2 kilo, bener gak sih? Gak sampai 2 kilo juga ya, tapi yang jelas metabolisme akan melambat seiring bertambahnya usia pendengar Pro 1. Nah, dalam perspektif kesehatan, ternyata ketika kita makan bersama, ya memang tidak boleh dilihat hanya dari segi menambah berat badannya saja. Tapi ternyata makan bersama atau makan dalam jumlah besar bareng dengan orang yang kita sayang, ya itu ternyata akan membuat rasa bahagia, kelegaan terhadap hidup juga semakin bertambah. Sehingga banyak hal yang bisa kita syukuri hari ini pendengar Pro 1, bahwa kita tetap bisa berkumpul bersama dengan keluarga ataupun dengan orang yang Anda sayangi.

Dari Izanail dengan Satu dari Sejuta. Semoga momen hari ini juga jadi yang paling spesial di antara hari-hari lain yang tentu saja sama spesialnya, tapi hari ini beda deh rasanya ya. Dan juga semoga feeling bahagianya masih ada. Pendengar Pro 1 menemani Anda juga. Selain lagu-lagu pilihan, ada informasi lainnya. Kami akan kembali di pukul 13 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Masih bersama saya Indah Widyasari sampai nanti di jam 3 sore.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
2: Lalu gimana dong?
1: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapa, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
4: Tanggung jawab water meter itu adalah tanggung jawab dari pelanggan. Tanggung jawab Perumda adalah jika berumur 5 tahun adalah menggantinya atau memelihara.
5: Koperasi itu tentu juga menjadi agregator sebenarnya juga.
6: Selamat siang, Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar menyiapkan langkah pengamanan untuk mengantisipasi maraknya kehilangan meteran air pelanggan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan tidak menjadi pesaing UMKM, melainkan mampu berperan sebagai agregator dan fasilitator. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya, Indah Widyasari.
2: RRI Denpasar.
6: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali dengan informasi Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar menyiapkan langkah pengamanan untuk mengantisipasi maraknya kehilangan meteran air pelanggan. Ratusan box pengaman akan dipasang pada pelanggan yang berada di lokasi rawan, terutama ruko dan tempat usaha yang terbuka tanpa pagar.
4: Memang beberapa pelanggan kami sudah melaporkan, sudah berkoordinasi dengan kami bahwa
7: Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar menyiapkan langkah pengamanan untuk mengantisipasi maraknya kehilangan meteran air pelanggan. Manajemen berencana memasang box pengamanan sekitar 750 pelanggan yang berada di lokasi rawan, terutama ruko dan tempat usaha yang terbuka tanpa pagar. Direktur Umum dan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar, Niputu Sri Utami, mengatakan pihaknya menerima cukup banyak laporan kehilangan meteran dari berbagai lokasi, mulai dari pertokoan, tempat usaha hingga lingkungan rumah pelanggan. Menurut Sri Utami, kehilangan meteran perlu segera diantisipasi karena pencabutan meteran dapat menyebabkan air terus mengalir dan terbuang sebelum diketahui petugas.
4: Tanggung jawab water meter itu adalah tanggung jawab dari pelanggan. Tanggung jawab Perumda adalah jika berumur 5 tahun adalah menggantinya atau memelihara. Nah, jika terjadi kehilangan, untuk yang water meter yang umurnya, jadi kita cek juga umur water meter tersebut di data kami, jika umurnya lebih 5 tahun itu tanggung jawab Perumda. Jadi Perumda lah yang menanggung biayanya. Namun, jika meter air tersebut baru atau di bawah 5 tahun itu dibebankan kepada pelanggan.
7: Perumda turut mengimbau pelanggan yang kehilangan meteran agar segera melaporkan kejadian tersebut. Pelanggan juga diminta memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi jika tersedia untuk membantu mengetahui kronologi dan mengidentifikasi pelaku. Selain itu, manajemen juga telah mengajukan rencana pemasangan box pengamanan meteran dalam anggaran perubahan 2026. Box tersebut direncanakan dipasang sekitar 750 pelanggan yang dinilai berada di lokasi rawan.
4: Langkah kami untuk mengantisipasi, kami juga sudah rancang di anggaran perubahan 2026 untuk memasang box pengaman meter air. Kami sudah anggarkan, mudah-mudahan disetujui oleh Dewan Pengawas. Kami rancang sekitar kurang lebih 750 pelanggan yang kondisi meter-meternya itu agak riskan. Jadi posisi di pertokoan-pertokoan itu tidak ada pagar, itu yang rawan pencurian water meter.
7: Sri Utami menegaskan, menjaga keamanan meteran air bukan hanya menjadi tanggung jawab Perumda. Pelanggan juga diminta meningkatkan keamanan meteran yang berada di lingkungan masing-masing. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
6: Infeksi human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan sejumlah penyakit pada laki-laki termasuk kanker anus, kanker penis, dan kanker orofaring. Untuk mencegah risiko tersebut, imunisasi HPV mulai diberikan kepada anak laki-laki kelas 5 SD di Bali sejak Agustus 2026.
8: Kalau pada anak laki-laki itu menyebabkan kanker anus, kanker penis, kanker orofaring, dan kutil kelamin.
9: Anak laki-laki kelas 5 SD di Bali mulai mendapatkan imunisasi human papilloma virus atau HPV pada Agustus 2026. Program tersebut diberikan melalui bulan imunisasi anak sekolah dan menjadi perluasan pemberian imunisasi HPV yang sebelumnya diberikan kepada anak perempuan sejak 2023. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayuraka Susanti, MKes, mengatakan infeksi HPV merupakan penyebab utama kanker serviks pada perempuan dan juga dapat menyebabkan sejumlah penyakit pada laki-laki. Infeksi HPV pada laki-laki dapat menyebabkan kanker anus, kanker penis, kanker orofaring, hingga kutil kelamin.
8: Human papilloma virus ini merupakan virus yang penyebab utama penyakit kanker serviks pada perempuan dan juga menimbulkan berbagai kasus kanker pada anak laki-laki. Kalau pada anak laki-laki itu menyebabkan kanker anus, kanker penis, kanker orofaring, dan kutil kelamin. Dan inilah yang kita cegah dengan pemberian imunisasi HPV atau imunisasi human papilloma virus ini.
9: Dr. Aka Susanti mengatakan pemberian imunisasi dilakukan melalui puskesmas yang mendatangi sekolah sesuai jadwal yang telah disepakati bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Sebelum vaksin diberikan, tenaga kesehatan memeriksa kondisi anak untuk memastikan kesiapan menerima imunisasi.
8: Tentu saja puskesmas juga sudah mengikuti sesuai prosedur seperti tentu melakukan pemeriksaan dulu kepada anak sebelum dilakukan imunisasi, seperti tentu menanyakan apakah sedang demam, apakah ada riwayat demam atau ada riwayat penyakit sebelumnya.
9: Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai manfaat dan keamanan imunisasi HPV. Pelaksanaan imunisasi masih berlangsung di sekolah-sekolah melalui puskesmas dan ditargetkan selesai pada Agustus hingga September 2026.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Gusti Ayuraka Susanti, mengakui penemuan kasus pneumonia pada balita tahun ini baru menyentuh 3% dari target 5.318 karena masa transisi sistem pencatatan dan pelaporan digital New All Record di fasilitas kesehatan serta balita pneumonia umumnya langsung dirujuk ke rumah sakit. Dijelaskan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pendengar memaklumi jika fasilitas kesehatan dan rumah sakit masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk penginputan data tersebut sehingga data pasti jumlah kasus yang berhasil ditemukan dan dilaporkan baru dapat dievaluasi secara menyeluruh pada akhir tahun 2026. Dr. Raka Susanti menambahkan karena penginputan data memerlukan proses dahulu untuk persiapan SDM sehingga kasus pneumonia balita masih belum maksimal terdata. Sementara itu, pendengar, pendapatan nelayan tradisional di kawasan pesisir Melaya Jembrana dinilai baru sebatas cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan harian, namun belum mampu menopang pembiayaan pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka.
10: Kesejahteraan para nelayan tradisional di wilayah pesisir Melaya Kabupaten Jembrana hingga kini masih memerlukan perhatian serius. Meski potensi kekayaan laut Bali sangat besar, hasil tangkapan harian yang didapatkan nelayan belum sepenuhnya menjamin kehidupan yang layak. Ketua HNSI Kecamatan Melaya Agus Sulaimi kepada RRI mengungkapkan, pendapatan harian nelayan saat ini umumnya hanya cukup untuk menutup biaya konsumsi dapur sehari-hari. Sementara untuk kebutuhan sekunder dan pendidikan anak di tingkat perguruan tinggi, sebagian besar nelayan masih mengalami kesulitan finansial.
11: Bisa dibilang cukup ya untuk makan ya. Tergantung sekarang cukupnya itu apa. Kalau untuk makan sih saya rasa cukup. Tapi kalau untuk lain-lain dari itu, saya rasa masih kurang. Seperti contoh, misalkan ada anak sekolah, ada anak apalagi anak kuliah, nah itu saya rasa belum cukup.
10: Kondisi tersebut diperberat oleh belum optimalnya pemanfaatan sektor budidaya laut yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Manajemen usaha yang belum matang serta minimnya permodalan membuat nelayan tidak memiliki alokasi tabungan jangka panjang.
11: Ya, karena kalau kita lihat dari potensi seperti yang pernah dilihat, itu kan ada luasan yang begitu luas, hamparan laut. Di sana ada potensi untuk budidaya, pengembangan budidaya, ikan, lobster maupun yang lain. tapi belum bisa dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat.
10: Untuk meningkatkan taraf hidup nelayan, pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga pendampingan manajemen keuangan dan permodalan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
12: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
6: Pendengar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Noviandri menegaskan pihaknya kembali mendeportasi warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian pada 18 Agustus lalu. Dijelaskan Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi dan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Warga negara asing perempuan asal Nigeria telah terbukti overstay selama 93 hari karena alasan biaya. Noviandri mengingatkan izin tinggal merupakan batas waktu yang harus dipatuhi oleh warga negara asing dan ketika masa berlaku izin telah berakhir, yang bersangkutan wajib segera meninggalkan Indonesia atau melakukan perpanjangan izin serta alasan keterbatasan biaya tidak menghapus kewajiban tersebut. Sementara itu, seorang waitress atau pekerja kafe diruda paksa oleh pelanggannya usai menemaninya minum minuman keras. Peristiwa keji tersebut terjadi di kawasan pesisir pantai desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
13: Tersangka berinisial HA, laki-laki 30 tahun, nelayan. Perkara terungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Jembrana.
14: Seorang pelanggan kafe remang-remang berinisial AH 30 tahun nekat meruda paksa waitress atau pelayannya berinisial EDW 31 tahun usai menemaninya minum minuman keras. Peristiwa keji tersebut terjadi di kawasan pesisir pantai Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Dikonfirmasi RRI kemarin, Kapolres Jembrana AKBP Seri Sinta Maigren Simamora mengungkapkan peristiwa bermula saat pelaku mendatangi kafe tempat korban bekerja di kawasan Mendoyo pada Minggu 26 Juli 2026 dini hari. Di lokasi tersebut, pelaku menenggak bir sembari ditemani oleh korban. Pelaku sempat pergi, namun kembali lagi untuk mengajak korban berpindah ke kafe lain guna melanjutkan pesta miras. Setelah pesta minum selesai, pelaku menawarkan tumpangan sepeda motor untuk mengantar korban pulang. Alih-alih mengantar ke rumah korban, pelaku justru membelokkan kendaraannya ke pesisir pantai Desa Yeh Kuning yang sepi dan gelap. Di lokasi tersebut, pelaku memaksa korban melayani nafsu bejatnya dengan kekerasan. Menindaklanjuti laporan korban, Satreskrim Polres Jembrana membekuk pelaku di tempat kerjanya di Mendoyo pada Selasa 4 Agustus 2026 tanpa perlawanan. Polisi juga mengamankan pakaian korban sebagai barang bukti.
13: Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka membawa korban ke lokasi kejadian dengan alasan mengantarkan pulang. Namun kemudian melakukan kekerasan dan memaksa korban. Tersangka berhasil diamankan pada 4 Agustus 2026 di tempat kerjanya di wilayah Kecamatan Mendoyo.
14: Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS atau Pasal 473 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
6: Pengembangan desa wisata dinilai perlu mengoptimalkan potensi lokal sebagai daya tarik pariwisata dengan melibatkan pengelola desa wisata dan generasi muda, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan serta karakter masyarakat setempat.
15: Perkembangan desa wisata dinilai menjadi salah satu strategi dalam memperkuat daya tarik pariwisata berbasis potensi lokal. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arsa, kepada RRI Denpasar di Klungkung kemarin mengatakan, pengembangan desa wisata perlu bertumpu pada potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Menurutnya, karakter lokal menjadi pembeda yang dapat meningkatkan daya tarik desa wisata di tengah persaingan destinasi pariwisata yang semakin beragam.
16: Di tiap desa wisata kan mereka punya keunikan tersendiri. Tentu yang paling utama yang bisa diangkat adalah budaya, kemudian kearifan lokal mereka, tentunya juga alam. Karena keunikan itu, kalaupun memang ada, kalau tidak bisa dikemas menjadi sebuah kemasan wisata, itu juga tidak bisa kita jual.
15: Ia menilai pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Sementara itu, dari perspektif generasi muda, Nimadelia Pradjan Santi menilai desa wisata memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi yang menarik apabila mampu mengemas potensi lokal secara kreatif dan relevan dengan kebutuhan wisatawan saat ini.
17: Autentisitas ya, di mana anak muda sekarang itu justru semakin tertarik pada sesuatu yang real, yang nyata gitu, bukan yang dibuat-buat. Desa wisata itu nggak harus kok terlihat modern untuk menarik perhatian visitornya atau anak mudanya. Nah, contohnya ya, misalnya kita datang ke desa itu bukan hanya untuk melihat pemandangannya aja.
15: Menurut Lia Pranyansanti, generasi muda cenderung mencari pengalaman wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan tempat, tetapi juga memiliki cerita, nilai budaya, serta aktivitas yang dapat memberikan pengalaman berbeda. Meski demikian, pengembangan desa wisata perlu tetap mempertahankan keseimbangan antara kepentingan pariwisata dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
6: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan tidak menjadi pesaing UMKM, melainkan mampu berperan sebagai agregator dan fasilitator. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga didorong untuk tumbuh beriringan dengan UMKM dan pelaku usaha lainnya di wilayah desa dan kelurahan.
5: Koperasi itu tentu juga menjadi agregator sebenarnya juga. Dan juga koperasi, terutama pengurus ya, itu menjadi fasilitator juga untuk kepada UMKM.
18: Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar diharapkan mampu menjadi agregator sekaligus fasilitator bagi pelaku UMKM. Keberadaan koperasi tersebut dinilai dapat membuka akses dan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui potensi usaha yang dimiliki di masing-masing wilayah. Hal tersebut dikatakan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi Ali Madia, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Ana Agung Ayu Anom Kartika Dewi. Ia mengungkapkan seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar kini telah memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dari 27 desa dan 16 kelurahan telah terbentuk sebanyak 43 koperasi yang seluruhnya juga sudah memiliki badan hukum.
5: Koperasi itu kan tidak menjadi pesaing UMKM maupun BUMDES juga ya, atau koperasi lainnya yang ada di wilayah desa ataupun kelurahan tersebut. Tetapi koperasi itu tentu juga menjadi agregator sebenarnya juga. Dan juga koperasi, terutama pengurus ya, itu menjadi fasilitator juga untuk kepada UMKM.
18: Menurutnya, saat ini Koperasi Merah Putih memasuki tahap pengembangan usaha setelah sebelumnya melalui tahap pembentukan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan, termasuk mendorong koperasi mengembangkan model bisnis yang adaptif, berkelanjutan, serta berbasis potensi lokal.
5: Yang pertama itu pembentukan gitu ya, dari mulai Maret ya, sampai Juni gitu ya. Kemudian pengembangan usaha yang tahapannya masih sampai sekarang. Nah, selanjutnya tahap ketiga itu adalah pembinaan dan pengawasan yang kita lakukan Dinas Koperasi bersama tim Satgas ya, ada baik itu dari perindustrian, pertanian gitu ya, dan BPM.
18: Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar memastikan pembinaan akan terus dilakukan agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh beriringan dengan pelaku usaha lainnya. Koperasi diharapkan menjadi mitra bagi UMKM sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
6: Pendengar, penataan kawasan heritage Gajah Mada Denpasar membuat 5 arca dalam satu kesatuan patung Panca Dewata harus dipindahkan sementara. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar memastikan pemindahan dilakukan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan pada benda cagar budaya. Kepala Dinas Budaya Kota Denpasar Raka Purwantara menyatakan seluruh benda cagar budaya yang berada di area proyek untuk sementara dititipkan di Dinas Budaya Denpasar. Pemindahan dilakukan untuk menjaga keamanan sekaligus kondisi fisik arca selama proses penataan kawasan berlangsung. Dalam proses pemindahan, Dinas Kebudayaan Denpasar melibatkan tim cagar budaya untuk memastikan seluruh tahapan dilakukan secara hati-hati. Hal ini penting mengingat berdasarkan data inventarisasi sejumlah bagian arca telah mengalami keretakan, keausan maupun patah pada bagian tertentu. Pendengar, dari dunia olahraga dilaporkan sebanyak 14.000 peserta dari 46 negara mengikuti Maybank Marathon sejak pagi tadi di Bali United Training Center. Selengkapnya dilaporkan Tri Larasati. Laras, silakan laporan Anda.
19: Baik pendengar dimanapun berada, siang hari ini dapat kami laporkan langsung yang mana Maybank Marathon 2026 kembali menegaskan posisi Bali sebagai salah satu destinasi olahraga internasional dengan melibatkan sebanyak 14.100 peserta dari total 46 negara. Yang mana ajang lari yang memasuki penyelenggaraan ke-15 ini digelar di Bali United Training Center Gianyar tepat pada hari ini puncaknya Minggu 23 Agustus 2026. Mengusung tema Pace Your Forward yang mana Maybank Indonesia 2026 mempertandingkan kategori maraton 42.195 km, half maraton 21,1 km dan juga 10 km. Keikutsertaan pelari dari puluhan negara ini menjadikan Maybank Marathon tidak hanya berfungsi sebagai kompetisi olahraga tetapi juga sebagai instrumen penguatan sport tourism. Dan salah seorang peserta Maybank Marathon, Winnie, menyampaikan keikutsertaannya dalam ajang tersebut tidak hanya menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan berlari, tetapi juga menikmati atmosfer kompetisi internasional yang berlangsung di Bali. Maybank Marathon 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional pendengar, tetapi hal yang menarik lainnya juga membuka peluang ekonomi bagi berbagai sektor masyarakat, termasuk pengemudi ojek online atau ojol. Dan kami telah mewawancarai salah satunya yakni Kadek Dedi yang mengatakan event ini sangat membantu dengan izin yang diberikan ke dalam arena Bali United Training Center. Dengan jumlah peserta yang mencapai 14.100 dan 46 negara, Maybank Marathon 2026 menjadi momentum strategis bagi Bali untuk memperkuat citra sebagai destinasi sport tourism berkelas dunia. Dan konsistensi penyelenggaraan dan peningkatan kualitas kompetisi tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi perkembangan olahraga nasional maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara untuk situasi arus lalu lintas, memang beberapa stakeholder sejak pagi sudah bekerja sama agar nantinya event yang terselenggara tidak terlalu mengganggu jalur dari daerah bypass Ida Bagus Mantra. Namun tetap masyarakat yang melalui jalur ini bisa berhati-hati di perjalanan. Dan untuk cuaca siang hari ini dari tempat kami melaporkan seputar Gianyar terpantau cerah. Pendengar dimanapun berada Anda hari ini tetap menjaga kesehatan. Sementara demikian kami dapat laporkan dari Gianyar Bali, Tri Larasati melaporkan. Kita kembali ke Studio Pro 1 RRI dan Pasar.
6: Baik, terima kasih Larasati atas laporan Anda. Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik pasca pelantikan Pengprov PBVSI Bali memiliki PR untuk membentuk industri olahraga voli di Pulau Dewata.
20: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum Pengurus Pusat PP PBVSI Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randes Imam Sudjarwo MSI di Aula SMA Negeri 2 Kuta Utara Sabtu 22 Agustus 2026. Seusai pelantikan, Imam Sudjarwo mengatakan potensi Bali sangat baik untuk memasyarakatkan olahraga bola voli. Tidak hanya fokus pada peningkatan prestasi saja, melainkan Pengprov yang baru dilantik juga memiliki PR untuk membentuk industri olahraga voli di Pulau Dewata.
21: Kalau kita lihat potensinya luar biasa di Bali ya. Potensi karena ini daerah wisata, banyak dikunjungin oleh wisata-wisata tidak hanya dalam negeri aja tapi juga dari luar negeri. Dan wisata-wisata ini suka dengan olahraga, khususnya juga olahraga pantai.
20: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov PBVSI Bali Inyoman Sukanada STMM mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan seluruh insan bola voli di Bali. Kepemimpinan kali ini merupakan periode keempat baginya sebagai nahkoda tertinggi cabur voli di Bali. Ada berbagai program jangka pendek dan panjang yang siap dilakukan untuk 4 tahun ke depan.
22: Kalau seandainya jangka pendek, tentunya kita melaksanakan konsolidasi di internal kepengurus Pengcap, Pengkot, apa yang memang menjadi target kita di PBSI Bali untuk melakukan suatu pembinaan usia dini melalui sekolah, melalui banyar, seperti apa yang disampaikan dari Pak Ketua Umum Pusat bahwa Bali ini sudah masuk kategori peningkatan kualitas bola voli sudah sangat semarak.
20: Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Umum 1 KONI Bali, Dr. Marioto Subekti, membacakan sambutan Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giriprasta. Pelantikan ini bukan sekedar seremoni, melainkan tanggung jawab yang diemban pengurus untuk memajukan bola voli di Bali.
0: Pelantikan ini bukan sekedar pergantian atau pengukuhan kepengurusan, akan tetapi merupakan awal dari sebuah tanggung jawab besar untuk membawa bola voli Bali semakin maju, berprestasi, dan mampu melahirkan atlet-atlet terbaik yang dapat mengharumkan nama Bali di tingkat nasional maupun internasional.
20: Mewakili Gubernur Bali Wayan Koster, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabidpora Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrikpora Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Made Sinar Darmayasa Esos MAP, berharap prestasi olahraga bola voli di Bali dapat berkembang baik. Kompetisi jenjang dari tingkat provinsi, nasional dan internasional dapat diikuti para atlet untuk mendukung desain besar olahraga nasional DBON. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
6: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar menyiapkan langkah pengamanan untuk mengantisipasi maraknya kehilangan meteran air pelanggan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan tidak menjadi pesaing UMKM, melainkan mampu berperan sebagai agregator dan fasilitator. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari

0: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya,
1: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya,
0: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun,

0: Tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kampung pantai.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

dengan Pro 1 RRI dan Pasar menemani Anda siang hari ini dengan satu buah lagu dari Elliot James Ray, Sweetness. Hal yang paling menyenangkan dan juga susah ya untuk kita lepas. Apalagi kalau besok udah hari Senin, wah hari ini puas-puasin deh. Rebahan, tiduran ya di kasur kesayangan kita. Di kamar adalah tempat yang paling nyaman deh siang hari ini. Tapi pendengar, untuk Anda yang jarang ganti spray, jangan lupa kalau spray ini bisa jadi tempat menumpuknya keringat Anda, minyak tubuh yang muncul secara alami, dan bahkan debu juga dari kamar, sehingga spray atau kain yang membungkus kasur Anda ini harus rajin-rajin diganti, karena ada juga hewan yang ukurannya mikroskopis kecil gitu ya, yang sering juga ditemukan di lingkungan rumah seperti kasur Anda. Nggak kelihatan karena dia kecil banget gitu ya. Dan yang paling terpenting, kalau Anda ada waktu nih hari ini dan juga pas deh ya, karena ada waktu lowong-lowong sedikit, boleh ganti spray dan sarung bantal Anda setidaknya satu kali dalam seminggu. Kalau sudah diganti, wah pasti deh tidurnya makin nyenyak dan nggak ada alasan gatel-gatel kalau bangun dari kasur.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah anggota TNI dan Polri. Unggahan tersebut menarasikan Presiden Prabowo akan memerintahkan TNI Polri untuk menangkap seluruh masyarakat Aceh karena dianggap telah menginjak simbol Garuda. Lalu benarkah Presiden Prabowo meminta TNI dan Polri menangkap masyarakat Aceh karena menginjak simbol Garuda? Kita cek faktanya, pendengar, dari penelusuran tidak ditemukan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta TNI Polri menangkap masyarakat Aceh karena menginjak simbol Garuda. Selain itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan situasi di Aceh telah terkendali setelah kericuhan yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kapolri juga mengajak masyarakat untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman juga menyatakan kericuhan saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh hanya dilakukan oleh segelintir pihak. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap masyarakat Aceh secara keseluruhan. Ia pun menjelaskan pihak tertentu memanfaatkan momentum peringatan Hari Damai Aceh pada 15 Agustus untuk memicu situasi yang tidak kondusif. Ia pun memastikan kondisi keamanan di Aceh telah kembali kondusif setelah kericuhan yang terjadi di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo meminta TNI dan Polri menangkap masyarakat Aceh karena menginjak simbol Garuda merupakan hoax dan konten yang menyesatkan. Masyarakat agar lebih cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat. Danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganasnya. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Satu balaku dari Nyoman Pao, Alunan Mimpi, menemani ruang dengar Anda di pukul 14.33 menit waktu Indonesia Tengah. Waktu berjalan dengan cepat, tidak terasa. Sudah mau sore aja hari Minggunya. Wah, besok udah hari Senin. Banyak yang sudah menghitung-hitung jam ya. Rasanya kalau besok harus kerja keras lagi begitu, kembali ke kantor, kembali ke rutinitas Anda. Salah satu makanan yang pas untuk Anda konsumsi, buat Anda yang kerja fisiknya lebih banyak nih daripada kerja otaknya, alias kerjanya di luar ruangan, kemudian juga mobilitasnya cukup tinggi, banyak yang menyarankan udah makan telur aja karena gampang ya, olahan protein yang sangat kaya nutrisi, bagus juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda. Nah, tapi yang jadi PR-nya adalah kalau misalkan kita buatnya telur dadar, telur mata sapi, atau telur balado. Digorengnya pakai minyaknya banyak ya, pendengar Pro 1. Tapi kalau yang sudah sadar minyaknya banyak, pasti sudah beralih ke telur rebus atau menggunakan pan atau penggorengan anti lengket. Nah, supaya meminimalisir dari penggunaan minyak. Nah, Anda perlu berhati-hati, pendengar, kalau Anda makan, membuat olahan telur atau mungkin beli di warung-warung terdekat ya, dagang nasi gitu, terus melihat ada olahan telur yang kayaknya minyaknya banyak banget gitu ya. Itu harus diwaspadai, pendengar, karena telur ini memiliki sifat fisik yang mudah menyerap lemak selama proses memasak dengan suhu tinggi, alias telurnya digoreng. Informasinya saya kutip dari rri.co.id bahwa dalam mengkonsumsi minyak berlebihan dari hasil penggorengan justru juga akan meningkatkan asupan kalori harian. Pengennya nurunin berat badan, tau-taunya naik berat badan hanya gara-gara hampir setiap hari makan telur ceplok, telur goreng dengan jumlah minyak yang sangat banyak. Sehingga untuk Anda yang pengen nih ngerasain rasa telur yang nikmat, boleh makan telur gorengnya sekali seminggu saja. Dan sisanya Anda bisa mengolah telur dengan menyajikan atau memasaknya dengan satu, minyaknya nggak terlalu banyak. Kedua, dengan suhu minyak yang tidak terlalu lama merendam telur.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual.

aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Glenn Fredly dengan kisah romantis. Hari ini juga semoga jadi kisah-kisah yang tidak pernah bisa dilupakan bersama dengan keluarga Anda. Dan pastinya juga semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menemani siang hari Anda. Tidak terasa saatnya saya Indah Widyasari pamit undur diri. Terima kasih untuk mendengar Pro 1 RRI Denpasar yang sudah bersama kami dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Setelah ini ada rekan saya Hari Sukma menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus pendengar di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan kalau gua mah Der Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

0: Setelah bekerja keras, tidak ada salahnya pergi berlibur bersama dengan keluarga. Selain untuk refreshing dan recharge energi, yang paling penting adalah memiliki waktu bersama keluarga. Namun memutuskan untuk liburan bersama keluarga membutuhkan dana cukup besar. Apalagi kalau Anda berangkat liburan saat musim liburan, biayanya pasti meroket. Walaupun sekarang kita bisa menggunakan kartu kredit, bahkan meminjam dana lewat fasilitas kredit tanpa agunan, sebaiknya hindari berutang untuk biaya liburan. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk Anda yang ingin berlibur bersama dengan keluarga. Yang pertama, buatlah tabungan khusus liburan yang terpisah dari tabungan darurat dan rekening biaya hidup rutin. Kedua, lakukan survei mengenai destinasi liburan. Cari tahu perkiraan biaya transportasi, penginapan, konsumsi, tiket masuk ke tempat wisata, biaya tour guide, dan lain sebagainya. Terakhir, kalau Anda sudah memperoleh perkiraan biayanya, pertimbangkan berapa jumlah yang sanggup Anda sisihkan setiap bulan untuk dana liburan dan berapa lama Anda harus menabung untuk mendapatkannya. Boleh juga masukkan bonus, THR, dan penghasilan-penghasilan tambahan Anda ke dalam tabungan liburan.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Superman Is Dead, Batas Cahaya, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan juga tentunya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di edisi Minggu 23 Agustus 2026 sampai di pukul 8 malam nanti tentunya. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda dari Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, yang dimana akan menjadi tuan rumah Sudaji Peace Trail Fun Run 2026, yang dimana ini merupakan ajang lari sejauh 6 km yang menggabungkan olahraga, pelestarian lingkungan, dan juga pariwisata desa. Kegiatan ini pendengar dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 20 September 2026 dengan mengusung tema Nangun Satkerti Loka Bali. Pastinya pendengar, ini berbeda ya dari fun run pada umumnya, karena kegiatan ini mengusung konsep mindful running atau lari kesadaran. Jadi seluruh peserta diajak tidak hanya menyelesaikan rute, tetapi juga membawa pesan perdamaian, menjaga kelestarian alam, dan pastinya memperkuat kebersamaan masyarakat desa. Dan juga pendengar, pada saat Sudaji Peace Trail Fun Run 2026 ini, panitia menerapkan konsep zero plastik dengan mewajibkan para peserta membawa tumbler pribadi dan juga menggunakan medali ramah lingkungan berbahan kayu maupun bambu. Dan juga pendengar, selain itu di rute larinya juga akan melintasi kawasan pertanian organik, jalur subak, hingga lokasi penghijauan yang tentunya menjadi bagian dari program Run and Plan. Dan pastinya pendengar, nggak hanya fun run ya, karena kegiatan ini juga melibatkan UMKM lokal, kelompok tani, dan juga masyarakat desa sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi berbasis pariwisata. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang pastinya Anda bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap lagi di laman kami rri.co.id. Setelah ini pendengar, lagu dari Shawn Mendes dan juga Camila Cabello, Senorita, akan temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan melakukan perbaikan teknis pemancar. Jadi untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan melalui frekuensi 105,2 atau 100,9, Anda bisa beralih sebentar pendengar untuk mendengarkan siaran kami melalui streaming di RRI Digital. Dan juga pastinya Sukma akan tetap menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
2: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin.
4: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
3: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong.

0: biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
0: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Yeah. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: berasal dari Singapura dan cukup populer di Malaysia. Menu Imlek Yusheng atau juga disebut dengan Yusheng adalah hasil perkembangan dan kreasi 4 master chef dari Singapura tahun 60-an. Disajikan di atas piring berdiameter besar dan berisikan irisan sayuran, buah, kerupuk goreng dan ikan segar yang ditambah dengan aneka saus seperti saus wijen untuk menambah rasa. Melambangkan kelimpahan dan kemakmuran, makanan pembuka tahun baru Imlek ini diaduk bersama-sama di satu meja, diangkat dengan sumpit setinggi-tingginya, karena semakin tinggi terangkat, maka semakin baik pula peruntungan pada tahun yang baru.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya. Satu buah informasi untuk Anda nih pendengar yang hari ini mungkin lagi jalan-jalan di kawasan Buleleng. Karena Buleleng Festival atau Bulfest 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 23 Agustus di sekitar kawasan Praja Mandala, Singa Ambara Raja, Singa Raja. Dan pastinya untuk hari ini, jadi hari ini adalah hari terakhir nih pendengar. Mengusung tema yang sangat filosofis yaitu Uriping Rase, untuk menghidupkan kembali nuansa Buleleng tempo dulu, Bulfest berlangsung dari siang hingga malam hari. Dan juga pastinya ada aktivitas tenan dan UMKM buka sejak pagi hari seiring dengan pembukaan resmi. Dan untuk di hari terakhir ini pendengar, zona acara dibagi menjadi 3 zona tematik yang mengangkat budaya, panggung kesenian, serta pusat kreativitas lokal. Jangan khawatir, pastinya kuliner dan UMKM juga pasti ada ya di Bulfest yang pastinya akan menyajikan berbagai kuliner legendaris, serta juga pameran produktif kreatif lokal Buleleng. Dan juga pastinya pendengar, di hari terakhir ada penampilan yang pastinya udah ditunggu-tunggu juga dari Lolot, lalu juga ada Bondres, ada joget juga. Nah, pastinya seru banget ya untuk Anda yang mungkin hari minggunya masih bingung mau kemana. Nah, Anda bisa sekali untuk merapat ke Buleleng Festival di sekitar kawasan Praja Mandala, Singa Ambara Raja, Singa Raja. Dan juga pastinya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.go.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap mengenai jadwal Bulfest pada hari Minggu 23 Agustus 2026.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
4: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Ya, dan juga pendengar pastinya udah tahu ya bahwa hari ini merupakan hari di mana pelaksanaan Maybank Marathon 2026 dilaksanakan di Gianyar Bali pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Dan juga pendengar, lomba lari internasional ini mempertandingkan 3 kategori yaitu 10K, Half Marathon, dan juga Marathon yang diikuti sekitar 14.100 peserta dari 46 negara loh. Wow, luar biasa banyak banget ya, 14.100 peserta bahkan dari 46 negara yang datang ke Bali untuk ikut Maybank Marathon 2026. Dan juga pendengar, nggak hanya dari wisatawan atau banyak orang dari luar negeri gitu ya yang ke Bali untuk mengikuti Maybank Marathon, tapi aktris Ririn Ekawati dan juga musisi Cheryl Seinavia juga ikutan ya Maybank Marathon dan menilai Maybank Marathon termasuk ajang lari internasional dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan setiap tahun. Dan juga pastinya peningkatan kualitas penyelenggaraan ini ditinjau dari keamanan dan kenyamanan untuk peserta hingga komitmen terhadap aspek keberlanjutan atau sustainability. Jadi baik dari Ririn dan juga Cheryl ini udah ngikutin Maybank Marathon 2 kali gitu ya dari tahun 2025. Dan dia juga mengklaim bahwa performa pada edisi 2026 ini berpotensi lebih baik gitu. Dan kalau pendengar sendiri gimana nih? Adakah dari Anda yang juga ikut Maybank Marathon 2026? Kira-kira apa aja nih pendengar persiapannya sampai bisa ikut Maybank tahun ini? Boleh tuh di spill-spill untuk jadi penyemangat juga gitu ya bagi para pendengar yang mungkin tahun ini belum berkesempatan untuk ikut Maybank Marathon 2026. Dan juga tentunya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
2: Lalu gimana dong?
1: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Cantiknya Pulau Bali tidak hanya terlihat di laut dan kebudayaannya saja, namun tercermin juga pada kekayaan floranya. Bernama Calanthe baliensis merupakan bahasa Latin dari anggrek endemik Bali yang ditemukan pada tahun 1986 oleh J.J. Wood dan J.B. Comber. Peneliti tumbuhan ini menemukan anggrek tersebut di Bukit Tapak terletak di belakang Kebun Raya Bali. Bunganya berwarna putih dengan bentuk yang sangat unik dan juga anggrek endemik Bali ini memiliki daun sebanyak 2-4 lembar yang bentuknya memanjang. Bunga anggrek bisa tumbuh di daerah dengan paparan cahaya matahari 40-50% saja.
4: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya, habis makan.
4: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
6: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
7: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya Sukma masih temani ruang dengar Anda di edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Gimana nih pendengar sore-sore gini? Apakah Anda sudah ada kegiatan keluar atau me time ya? Mungkin ada yang jalan-jalan atau ada yang hari Minggunya dipakai untuk treatment ke salon, atau mungkin ada juga yang lebih milih di rumah aja gitu ya, mau santai-santai sambil nyelesain series film yang belum selesai gitu ya. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda, karena nanti pendengar di pukul 17.00 kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram, yang juga pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi yang terupdate untuk Anda. Jadi stay tune terus ya untuk Anda yang mungkin lagi jalan-jalan sekarang. Dan pastinya pendengar, selain ini Sukma akan putarkan lagu dari Ari Lasso, yang dimana tentunya lagu ini pendengar menceritakan tentang perjuangan panjang seseorang dalam mencari cinta sejati. Tentunya lagu ini menggambarkan juga penantian dan perjalanan hidup yang penuh tantangan, hingga akhirnya ia menemukan pasangan hidup yang tulus dan mengakhiri semua pencariannya. Dan pastinya pendengar, lagu ini akan temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Ini dia Ari Lasso, Cinta Terakhir.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi lagu dari Fa, Sahabat, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar sore hari ini, pendengar. Dan juga pastinya Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di sore hari ini. Jadi untuk para pendengar yang sore hari ini lagi jalan-jalan keluar atau hari minggunya dipakai untuk olahraga, wow, luar biasa sekali ya pendengar. Tapi di Hayam Wuruk 70 Denpasar saat ini tumpen ya, agak sendu suasananya dan matahari juga udah hilang nih, kayak agak mendung gitu ya. Kalau di tempat Anda gimana nih pendengar? Dan juga pastinya jam-jam segini udah jam kritis juga gitu ya, karena perut kayaknya udah manggil-manggil, pingin makan. Dan kalau pendengar sendiri, hari Minggu biasanya dipakai untuk kulineran juga nih, nggak pendengar? Dan pastinya ngomongin tentang makanan nih pendengar, saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan makanan sehat. Nah, ini mendorong seorang pemilik UMKM, Mama Uni Resip, Ayu Yunita Rianti, untuk menghadirkan inovasi puding berbahan baku tepung rumput laut yang bebas gluten. Nah, pastinya pendengar, produk kudapan sehat ini sengaja diciptakan untuk menjawab keresahan para ibu rumah tangga yang kesulitan gitu ya, memberikan cemilan aman dan juga bernutrisi bagi anak-anak mereka di rumah. Dan Ayu Yunita di sini menjelaskan bahwa pemilihan tepung rumput laut atau susu Muni berkualitas ini menjadi kunci utama yang membedakan produknya dari puding olahan pabrikan lainnya seperti itu. Dan pastinya dari UMKM Mama Uni Resip ini menambahkan bahwa ia menyasar anak-anak dengan riwayat gerakan tutup mulut atau GTM gitu ya, karena pastinya puding ini bebas gluten. Dan yang paling penting adalah menghadirkan inovasi puding berbahan baku tepung rumput laut. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya nggak hanya untuk anak-anak gitu ya, tapi untuk para pendengar, untuk orang dewasa yang lagi proses untuk makan, untuk beralih gitu ya ke makan makanan yang sehat. Nah, Anda bisa sekali nih cari atau makan makanan yang seperti ini, seperti puding berbahan baku tepung rumput laut dan juga pastinya bebas gluten ini. Jadi untuk Anda pendengar yang hari minggunya masih dihabiskan untuk olahraga dan habis olahraga masih bingung mau makan apa, kalau misalnya makan kopi kayaknya malah malah gimana tuh pendengar, rugi nggak nanti olahraganya? Sebenarnya kopi boleh aja sih ya, tapi mungkin nggak boleh berlebihan juga. Akan lebih baik kalau habis olahraga Anda makan makanan yang sehat juga ya untuk tubuh Anda, agar juga pastinya hasil dari olahraga Anda itu bisa kelihatan gitu ya pendengar ya. Dan juga pastinya informasi mengenai UMKM Ibu Ayu Yunita olah rumput laut jadi puding sehat bebas gluten ini Sukma lansir dari laman rri.co.id, yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk akses pendengar. Dan juga jangan lupa nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kami juga hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI.

di Mataram yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi yang terupdate untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus di Pro 1, dan setelah ini lagu dari Fatin featuring Mika Angelo, Kamulah Kamu, Kaulah Kamuku, akan semua putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, selamat sore tentunya. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Dan juga pastinya pendengar Anda sudah bisa sekali untuk mengikuti siaran kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan pastinya pendengar jangan sampai kelewatan ya, ada warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan?
3: Mau tidak mau, suka tidak suka, kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak.
0: Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, IGD Sumarawan, mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Masyarakat diminta untuk mengedepankan perilaku hidup bersih dan sehat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih.
5: Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air bersih. Praktisi Kesehatan Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurutnya, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan resiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ISPA.
2: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan, sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Muji, mengatakan pergantian musim yang tidak menentu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Disebutkan, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting.
6: Kita agak sedikit terganggu secara aktivitas, kemudian juga secara fisik, itu kaget tubuh. Dan untuk antisipasi sendiri bagi saya pribadi dan keluarga memang itu perbanyak minum vitamin sih. Karena memang sepenting itu ternyata menjaga imun tubuh di kondisi yang sangat tidak terduga ini.
5: Nurhandini menambahkan, masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. Mantan Kadikas Provinsi NTB ini menyatakan, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak.
0: Kabupaten Dompu memiliki sejarah panjang terkait dengan serangan ISPA. Penyakit pernafasan akut ini selalu meningkat saat musim kemarau. Pemkab Dompu mengantisipasinya dengan menambah dan menyiapkan layanan kesehatan dari vaskes dasar hingga rujukan. Mustahidin melaporkan.
7: Kalau kita lihat, musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Dompu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu penyakit yang mulai banyak diderita warga adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Direktur RSUD Dompu Fitratul Ramadan mengungkapkan, berdasarkan data pelayanan kesehatan yang dihimpun, kasus ISPA kini menjadi penyakit dengan jumlah penanganan tertinggi di rumah sakit tersebut. Menurutnya, kondisi cuaca kering yang memicu peningkatan debu menjadi salah satu faktor utama penyebab melonjaknya kasus ISPA. Namun, selain faktor lingkungan, pola hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mengarah pada pola hidup bersih dan sehat juga ikut memperbesar risiko penularan.
8: Kalau kita lihat seperti penyakit ISPA yang memang sudah umumnya tinggi di daerah kita, malahan ISPA ini termasuk penyakit yang pertama tertinggi. Cuma dari tren kasusnya tidak terlalu menonjol sekali, tapi demikian kita tetap antisipasi, terutama dengan dampak kering akan berkurangnya sumber air bersih bagi masyarakat.
7: Ia meminta warga khususnya yang memiliki riwayat penyakit ISPA untuk lebih waspada dengan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, terutama di area yang rawan paparan debu. Fitratul memastikan pihak RSUD Dompu telah menyiapkan berbagai sarana pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Bahkan, rumah sakit juga telah mendapat tambahan fasilitas berupa pinjaman tempat tidur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mendeteksi kasus penyakit saluran pernafasan ini banyak ditemukan di wilayah yang berdekatan dengan perusahaan pengelolaan aspal, khususnya di Kecamatan Huu dan Woja. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Dompu. Pemkab Dompu kini meminta kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang diduga tidak mengelola limbah dengan benar. Langkah penertiban dinilai penting agar pencemaran lingkungan tidak semakin memperburuk kualitas udara dan memicu gangguan kesehatan yang lebih luas di tengah musim kemarau. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan dampak kekeringan terus dilakukan selama musim kemarau. Bantuan air bersih hingga pemanfaatan sumur bor disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
9: Kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera memasuki tahapan musim hujan ya.
10: Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Selain kekeringan dan keterbatasan sumber daya air, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan terus dilakukan. Pemeriksaan peralatan dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah.
9: Kepala BPBD Provinsi Bali dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan sudah mengadakan rapat-rapat koordinasi. Sekarang kita kan sedang menghadapi situasi kemarau ya. Kemarau juga bisa berpotensi terjadinya bencana, bencana kekeringan, keterbatasan sumber daya air. Jadi BPBD kita juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi, persiapan-persiapan, cek semua alat. Kita lihat bersama-sama di mana ada masyarakat kekurangan air, maka BPBD dengan teman-teman di PU, Dinas Sosial, PDAM berkoordinasi memberikan bantuan air minum kepada masyarakat.
10: Bantuan air bersih telah mulai disalurkan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Buleleng dan Bangli. Penanganan dilakukan bersama BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain bantuan air bersih, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui penguatan infrastruktur sumber air.
9: Oh ya, kan sudah ada, sudah mulai, sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten, antara lain di Buleleng, di Bangli. Kalau titik-titiknya, ya harus tanya kepala BPBD. Tapi yang pasti sudah infrastruktur untuk air-air apa nih? Air bersih, air irigasi atau apa? Kan begini, kalau kekeringan, maka kita apa yang harus kita lakukan bagaimana mendapatkan air membantu masyarakat. Baik air bersih maupun air pertanian. Maka Dinas Pertanian sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sumur bor mana yang bisa diaktifkan, yang mana bisa dibuatkan, sudah dipetakan semua dan sudah dikerjakan. Tapi ini kan berlangsung terus, tentu kita berharap ya kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera memasuki tahapan musim hujan ya.
10: Pemerintah Provinsi Bali berharap kondisi kemarau tidak berlangsung terlalu panjang. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap dampak kekeringan dan menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Lingkungan yang kotor kerap kali menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai penyakit. Namun kondisi lingkungan bukanlah satu-satunya penyebab seseorang terserang penyakit. Oleh karena itu, selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikut tanggapan mereka.
11: Perkenalkan, nama saya Iwan Pandu Sudana. Saya dari Lembar. Jadi menurut saya yang harus dilakukan masyarakat ya untuk menjaga, tetap menjaga lingkungan. Kan setiap penyakit itu memiliki penyebab yang beda-beda. Contoh kalau sesak napas itu bagaimana masyarakat itu mengurangi pembakaran yang pembakaran liar gitu, pembakaran sampah yang terjadi di mana-mana gitu. Terus juga kalau untuk yang cuaca ekstrim ini juga kayak disebabkan oleh globalisasi gitu. Nah, jadi bukan masyarakat aja tapi penting juga para petinggi-petinggi gitu, bagaimana cara mengatasi ini. Contoh mulai dari deforestasi itu ya, yang terjadi sekarang, pembakaran hutan liar gitu, itu juga sangat mengganggu keberlanjutan hidup manusia gitu.
12: Nama saya Teguh Jaka Satya dari Lombok Tengah. Nah, sejauh ini yang saya lihat di rumah itu kebanyakan demam sama pilek, flu tiba-tiba, gara-gara misalnya tadi panas, kalau keluar rumah pakai jaket gitu, enggak, biar angin kan dingin, sama istirahat sama vitamin sebelum beraktivitas gitu. Menurut saya pribadi ya perlu dilakukan sosialisasi dari pemerintah, dari anu juga pendidikan seperti di guru di sekolah untuk anak-anak SMP atau SMA gitu. Dilakukan sosialisasi dari dinas kesehatan juga gitu.
13: Perkenalkan, nama saya Ilman Apriandi dari Lombok Timur, Mas Bage. Terkait kalau penyakit yang umum terjadi seperti yang sudah tadi itu batuk, panas, itu sih yang paling umum, yang panas sama batuk itu, soalnya cuaca itu juga mempengaruhi suhu tubuh dan mempengaruhi hal-hal lainnya. Makanya perlunya kita antisipasi dengan minuman, minuman vitamin, memakai jaket dan sebagainya kayak gitu.
0: Potensi penyakit lingkungan dapat meningkat di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Berbagai langkah antisipasi perlu dilakukan berbagai pihak untuk menekan munculnya penyakit berbasis lingkungan. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Aris Fahruzin, dalam wawancara bersama Yunia Herawati.
14: Pak Kadis, dengan cuaca kondisi yang cukup ekstrim saat ini, seperti apa pantauan untuk masyarakat?
15: Ya, alhamdulillah sejauh ini masyarakat kita dari aspek kesehatan belum ada laporan dampak yang signifikan itu. Walaupun tentu kita harus waspada, harus tetap aware tentang terkait dengan kondisi cuaca saat ini yang cukup ekstrim ya, cukup panas dan hujan juga beberapa waktu ini tidak pernah turun. Jadi itu sih, jadi tetap harus waspada walaupun peningkatan kasus yang ekstrim, yang signifikan.
14: Untuk pantauan penyakit saat ini apa saja ini, Pak Kades?
15: Untuk pantauan penyakit masih, saya kira masih seperti penyakit-penyakit. Kalau yang istilahnya penyakit-penyakit common cold, itu memang ada tetap dan banyak kita layani di puskesmas, dan itu memang juga ada keterkaitan dengan cuaca ya, dan dengan daya tahan tubuh kita. Di samping tentu penyakit-penyakit lain seperti penyakit hipertensi, DM, penyakit yang lain itu juga tetap artinya cukup inilah, tapi angkanya masih relatif sama pada tahun-tahun sebelumnya angkanya.
14: Penyakit yang digambarkan sedikit Pak Kadis untuk yang DBD ataupun ISPA atau seperti apa kondisi di lapangan Pak Kadis?
15: Untuk penyakit ISPA seperti common cold yang saya katakan tadi memang tetap cukup tinggi ya, tapi masih dalam batas-batas yang terkontrol, artinya relatif sama dengan pada tahun-tahun sebelumnya, tren gitu. Kemudian untuk DBD juga alhamdulillah sejauh ini masih terkontrol walaupun tetap ada, dan kami puskesmas ya, kami himbau untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan lingkungan gitu ya, masuk ISPA, kemudian demam berdarah. Ada juga beberapa permintaan dari masyarakat untuk PSN ya, pembatasan sarang nyamuk, serius juga jika memungkinkan kami juga melakukan fogging, jadi seperti itu ya.
14: Untuk mengantisipasi agar penyakit-penyakit pada musim kemarau yang ada panas dingin ini seperti apa yang harus dilakukan masyarakat?
15: Tentu menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan ini caranya ya itu dengan pola hidup yang sehat, misalnya yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan istirahat yang cukup, kemudian pola makan yang teratur gitu kan. Karena cuaca panas tentu rawan untuk mengalami dehidrasi, sehingga asupan air itu menjadi penting, menjadi air putih terutama. Jadi agar kemudian cairan tubuh kita itu terjaga gitu, dengan cairan tubuh yang terjaga, yang seimbang itu, maka kesehatan kita juga akan terjaga, daya tahan tubuh kita menjadi baik, sehingga penyakit-penyakit utama yang berbasis lingkungan juga bisa kita hindari.
14: Terima kasih banyak menyempatkan waktu bersama RRI, Pak Kadis, sehat selalu.
15: Siap, terima kasih banyak Mbak Yunia, sehat selalu juga nih.
16: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, I Gede Sumarawan, mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi dan memperkuat kerukunan umat beragama, bukan sebagai alasan untuk saling meniadakan.
3: Kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak. Jadi berbeda itu jangan saling...
17: Keberagaman agama di Kabupaten Buleleng dinilai perlu menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun dan damai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, IGD Sumarawan, mengajak masyarakat terus menjaga dan merawat kerukunan di tengah perbedaan. Menurutnya perbedaan agama dan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang harus disikapi dengan saling menghargai. Kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga keagamaan, tetapi membutuhkan kesadaran dan peran seluruh masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumarawan menegaskan perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menangkapi dan menciptakan kehidupan yang harmonis.
3: Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak. Jadi berbeda itu jangan saling meniadakan di antara kita, tapi berbeda itu mari kita saling melengkapi, sehingga itu menjadi lebih bagus lagi.
17: Menurut Sumarawan, kerukunan juga tidak cukup hanya dibangun melalui aturan maupun himbauan. Kerukunan harus dirawat secara berkelanjutan melalui komunikasi, pembinaan, serta kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan. Upaya tersebut menjadi penting agar potensi gangguan maupun konflik yang muncul akibat perbedaan dapat dicegah sejak dini. Ia mengibaratkan kerukunan umat beragama seperti sebuah rumah yang indah dan bersih. Rumah tersebut akan tetap nyaman apabila pemiliknya terus menjaga dan merawatnya. Sementara jika dibiarkan tanpa perhatian, maka perlahan akan menjadi kotor dan tidak terawat. Analogi tersebut menggambarkan bahwa kerukunan juga membutuhkan kepedulian seluruh pihak agar tetap terjaga. Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus mendorong penyuluh lintas agama memberikan pembinaan untuk memperkuat kerukunan. Sumarawan menegaskan perbedaan tidak seharusnya menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Kerukunan dinilai menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Hepatitis B dan C menjadi jenis hepatitis yang perlu diwaspadai karena dapat berkembang secara kronis tanpa menunjukkan gejala yang jelas. Masyarakat diimbau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan memahami faktor resiko penularannya.
18: Semua orang berisiko terhadap adanya infeksi terhadap virus hepatitis B dan C. Tetapi ada faktor-faktor.
19: Hepatitis B dan C dapat menjadi penyakit kronis yang berkembang tanpa gejala hingga menimbulkan kerusakan serius pada hati. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Made Widyastike, mengatakan hepatitis kerap disebut silent disease karena infeksi dapat tidak terdeteksi dalam waktu lama. Ia menjelaskan hepatitis B dan C yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi sirosis hingga kanker hati. Karena itu, masyarakat yang memiliki faktor risiko seperti tenaga kesehatan, ibu hamil, pengguna jarum suntik, maupun mereka yang pernah menerima transfusi darah sebelum tahun 1992, disarankan melakukan pemeriksaan.
18: Jadi tujuannya juga hari ini saya ingin menyampaikan awareness tersebut bahwa semua orang berisiko terhadap adanya infeksi terhadap virus hepatitis B dan C. Tetapi ada faktor-faktor risiko yang lebih tinggi, misalnya ibu hamil, tenaga kesehatan, orang yang sering menggunakan jarum suntik atau orang yang pernah transfusi darah sebelum tahun 1992 kata itu berisiko. Dan orang-orang yang sekarang pun jika ingin memeriksakan itu melalui pemeriksaan darah yang kita sebut kalau tidak ada gejala namanya medical check up kan, periksalah pemeriksaan yang menyangkut adanya virus hepatitis B dan C di tubuh kita.
19: Selain pemeriksaan, pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, menjaga keamanan saat menangani luka, serta menerapkan perilaku seksual yang aman. Khusus hepatitis B, imunisasi juga dinilai efektif sebagai upaya perlindungan. Dr. Made Widestika menegaskan hepatitis C dapat disembuhkan dengan obat antivirus, sedangkan hepatitis B dapat dikendalikan untuk menekan perkembangan virus dan mencegah komplikasi. Masyarakat juga diminta menjaga kesehatan hati dengan mengurangi konsumsi alkohol, tidak sembarangan mengonsumsi obat, serta mengendalikan berat badan, kolesterol, dan diabetes.
18: Itu yang kita cegah. Kalau tidak diobati, tidak minum obat antivirus pada hepatitis B, maka 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan berkembang menjadi sirosis, meninggal. Itu namanya silent killer, tapi bisa dicegah. Siapa duluan, kita yang tahu duluan, kita yang kendalikan virusnya.
19: Baik. Begitu. Masyarakat diminta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya deteksi dini dengan mengenali faktor risiko, melakukan pemeriksaan, dan menerapkan pola hidup sehat. Dampak serius hepatitis terhadap kesehatan hati dapat dicegah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Tim Persatuan Gateball seluruh Indonesia, Pergatsi Gianyar, berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Open Gateball 2026. Namun di balik prestasi tersebut, Pergatsi Gianyar masih terganjal dukungan anggaran untuk membina atlet.
20: Jadi kita sebenarnya Gianyar membutuhkan pertandingan-pertandingan di luar. Tryout-nya harusnya diperbanyak.
21: Tim Persatuan Gateball seluruh Indonesia Pergatsi Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Kejurnas Open Gateball 2026 di Gor Ngurah Rai Denpasar. Gianyar menjadi satu-satunya tim dari Bali yang berhasil naik podium juara dan menyabet medali perak. Wakil Ketua Umum 1 Pengkab Pergatsi Gianyar, Ketut Jiwe, kepada RRI mengatakan, tim Pergatsi Gianyar sangat on fire tampil di Kejurnas kali ini. Pada nomor double mix, anak asuhnya berhasil tembus ke babak final, namun sayang harus legowo dikalahkan tim Sulawesi Tengah. Termasuk di nomor triple mix, perebutan medali perunggu, lagi-lagi tim Pergatsi Gianyar dikalahkan tim Sulteng.
20: Yang sampai ke final adalah di nomor double mix. Dan sekarang kita ada di posisi kedua, dikalahkan sama Sulteng. Nah untuk triple-nya, kita ada di peringkat 4. Juga kalah sama Sulteng. Jadi dalam ini Sulawesi Tengah itu sangat kuat sekali. Nah ini tidak lain dari dukungan KONI-nya, mensupport dari pembiayaan sehingga mereka setiap turnamen mereka ikut.
21: Ketut Jiwo mengatakan dari segi jam terbang dan kekuatan mental tanding, anak asuhnya memang kalah jauh dari tim Sulteng yang melanglang buana ikut berbagai kejuaraan nasional. Sementara tim Pergatsi Gianyar masih terganjal masalah anggaran untuk memberangkatkan tim. Termasuk pada Kejurnas Open Gateball di Bali ini, tim Pergatsi Gianyar berangkat dengan swadaya atlet dan pengurus.
20: Harapan kami kepada KONI Gianyar lebih mensupport dari segi pendanaan. Di mana tahun ini kami mengajukan proposal yang jumlahnya 18,5 juta, tapi sampai hari ini belum ada turun. Namun kami ya dengan terpaksa biaya pendaftar 12,5 juta. Itu kami backup dengan teman-teman kami di pengurus swadaya. Kami masih menunggu kebaikan nanti daripada KONI Gianyar.
21: Tanpa bermaksud membandingkan diri, Ketut Jiwo menuturkan Pergatsi Buleleng mendapat dukungan anggaran Rp130 juta, Badung Rp120 juta per tahunnya. Termasuk Klungkung pada Kejurnas 2026 ini mengajukan proposal Rp16 juta dibantu Rp15 juta oleh KONI Klungkung. Ketut Jiwo berharap ke depan KONI Gianyar dapat memberikan dukungan anggaran untuk membantu keberangkatan atlet mengikuti berbagai event. Hal ini penting sebagai ajang tryout dan mematangkan kualitas atlet sebelum turun mewakili Gianyar di perhelatan Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, IGD Sumarawan, mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian. Sekian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Prince Poitras dan juga Queen Salman selalu ada di nadimu. Sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan juga tentunya terima kasih untuk para pendengar yang masih mendengarkan dari FM 99,5, 100,9, 105,2 atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pastinya pendengar gak kerasa banget ya, ternyata kita udah di penghujung akhir pekan juga gitu ya. Jadi selamat menikmati sore hari Minggu buat Anda yang lagi santai di rumah, lagi nongkrong bareng teman-teman, atau mungkin juga lagi jalan habis liburan tipis-tipis ya. Mumpung masih sore dan besok udah masuk hari Senin juga pendengar. Nah yuk deh kita buat kita manfaatin ya waktu sore hari ini buat recharge energi bareng orang-orang tersayang Anda. Nah pastinya momen liburan gini ya pendengar memang paling pas buat kumpul, cerita-cerita, atau sekedar ketawa-ketawa bareng sama sahabat atau orang-orang tersayang Anda. Ngomongin soal sahabat nih pendengar, ada satu lagu legendaris juga yang kayaknya nih gak pernah gagal gitu ya, bikin kita nostalgia dan pastinya senyum-senyum sendiri pas ingat tingkah konyol bareng teman-teman pas lagi masa SMA atau kuliah gitu ya. Dan pastinya lagu selain ini pendengar bakal ngingetin kita mau sejauh apapun kita berpisah nanti atau sesibuk apapun kita sama urusan masing-masing, momen kebersamaan hari ini bakal selalu kita kenang. Khusus buat Anda dan juga sahabat-sahabat terbaik Anda dimanapun Anda berada tentunya pendengar ya. Setelah ini lagu dari Project Pop, Ingatlah Hari Ini, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Jadi selamat mendengarkan.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cinta itu cinta, cinta.
1: Iya, Intan, Intan. Intan, Intan, sini-sini kau dulu, sini-sini.
0: Duduk. Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi bersama Hari Sukma tentunya yang masih temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini pendengar. Dan pastinya untuk para pendengar yang sore hari ini lagi di perjalanan pulang liburan, ada update info lalu lintas juga nih pendengar, yang di mana saat ini kondisi jalanan di kawasan Baturiti Tabanan terpantau cukup padat dan juga macet merayap karena ada truk mogok ya. Jadi untuk para pendengar yang nggak sengaja atau lagi melewati jalur tersebut, harus tetap sabar juga dan pastinya harus tetap fokus di jalan ya. Jangan sampai emosi di tengah kemacetan bikin sore Anda jadi berantakan. Dan pastinya ingat pendengar, keselamatan itu nomor satu ya. Jadi biar makin semangat dan juga nggak lemes hadapin macet ataupun persiapan Senin besok, karena besok udah hari Senin aja nih pendengar. Nah, lagu berikut ini siap nemenin Anda untuk pastinya para jiwa yang pantang menyerah ya. Ini dia lagu Tulus Manusia Kuat. Selamat mendengarkan.

Kidenanak akabehan. Rewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sebelum minta izin, hendaknya memberi salam terlebih dahulu. Suatu cerita, seorang lelaki dari Bani Amir yang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau ada di suatu rumah. Orang itu berkata, "Bolehkah saya masuk?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pembantunya, "Jumpailah orang itu dan ajari dia cara minta izin dan katakan kepadanya, ucapkan assalamualaikum. Bolehkah saya masuk?" Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang tentunya sudah mengikuti dan mendengarkan Pro 1 melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya di edisi hari Minggu 23 Agustus 2026 sampai di jam 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Selain ini pendengar, lagu dari Marion Jola Jangan akan temani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Lihat nih komen netizen. Buset dah, untung gak meledak itu mic. Ini, waktu rekaman take berapa kali tuh mbak?
2: Ini ada yang lebih seru lagi komennya. Mana?
1: Teriaknya kayak aku lagi jerit naik wahana ekstrim.
3: Ikutan komen yuk.
1: Yuk.
4: Iya ampun, jahat-jahat banget sih komennya. Kamu gak usah ikut-ikutan deh.
3: Ya udah deh. Komentarin orang emang gampang. Kalau kamu dikomentarin, bisa terima nggak?
5: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam tentunya untuk Anda para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Iya, pastinya pendengar gimana nih hari Minggu sore Anda? Karena banyak juga ya pendengar yang menganggap Minggu sore menjadi waktu untuk beristirahat sebelum memulai aktivitas pada hari berikutnya. Namun, ada juga nih pendengar sebagian orang yang justru mulai merasa gelisah, jadi sulit gitu ya menikmati sisa akhir pekan atau terus memikirkan pekerjaan maupun tugas yang akan menanti di hari esok alias hari Senin ya. Ya, pendengar, istilah Sunday Scaries yang digunakan untuk menggambarkan rasa cemas atau tidak nyaman yang muncul menjelang berakhirnya akhir pekan. Meski bukan diagnosis gangguan kesehatan mental, pendengar, kondisi ini berkaitan dengan anticipatory anxiety, yaitu kecemasan terhadap situasi yang belum terjadi tetapi dipikirkan atau diperkirakan akan menimbulkan tekanan. Dan pendengar, menurut American Psychology

penutup akhir pekan yang lebih menenangkan. Jadi untuk Anda pendengar, kami sarankan juga untuk menyiapkan kebutuhan kerja atau sekolah lebih awal, lalu juga membatasi pengecekan email di luar jam kerja jika memungkinkan, serta meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang benar-benar Anda nikmati seperti berolahraga ringan, membaca buku, atau berkumpul bersama keluarga atau orang-orang tersayang Anda pendengar. Nah, selain itu membuat daftar prioritas juga penting nih pendengar. Nah, Anda bisa buat daftar prioritas untuk hari Senin supaya bisa mengurangi beban pikiran otak Anda. Jadi sebenarnya Sunday Scaries ini merupakan pengalaman yang cukup umum. Mungkin Supa juga pernah ngerasain gitu ya pendengar ya, terutama ketika tuntutan pekerjaan atau sekolah itu sedang meningkat. Jadi kalau rasa cemas hanya muncul sesekali, sedangkan kalau Sunday Scaries ini biasanya dapat diatasi dengan mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan juga waktu istirahat. Jadi nggak ada rasa cemas lagi ya pendengar, Anda bisa sekali untuk antisipasi gitu ya dengan menuliskan tugas-tugas yang perlu dikerjakan apa aja sih gitu ya, dan juga Anda bisa manfaatkan hari Sabtu dan Minggu Anda, hari libur Anda gitu ya, dengan melakukan aktivitas yang benar-benar Anda sukai seperti olahraga, me time, atau berkumpul bersama dengan keluarga Anda. Dan juga tentunya pendengar, artikel mengenai Sunday Scaries ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali simak secara lebih lengkap pendengar di laman kami rri.co.id. Selain ini pendengar, lagu dari One Direction, Story of My Life, akan temani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: Para ilmuwan mengklaim menemukan pil vitamin yang mampu menahan proses rambut beruban. Dengan obat yang diminum setiap hari itu, rambut akan tetap berwarna aslinya. Selama lebih dari satu dekade, sebuah laboratorium perusahaan kosmetik terkenal di Prancis membuat terobosan ini. Hasilnya, pewarna rambut dengan perkiraan pasar global bernilai 111 triliun. Perusahaan kosmetik dan perawatan rambut terbesar ini berharap sebagai pembuat formula anti-uban yang pertama. Ekstrak itu diambil dari buah yang masih dirahasiakan itu, dan pil itu nantinya dijual murah dan dirancang digunakan seperti minuman suplemen sehari-hari. Rambut beruban umumnya mulai muncul setelah usia 30, ketika sel-sel rambut manusia mulai menyerap pada proses yang disebut stres oksidatif. Proses ini menjadikan seseorang lebih rentan terhadap racun. Nah, cara kerja pil ini adalah dengan memberi perlindungan terhadap proses ini. Para peneliti percaya sel-sel pigmen rambut mati sejalan dengan usia karena kurangnya enzim pelindung.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari www.comdigi.go.id, beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada tahun 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung, Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi pendengar, tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan yang ada dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rin, liburan kemarin kemana aja?
3: Raja Ampat.
2: Eh sama, aku juga kesana loh.
3: Kamu kemana, Mai?
2: Ke Jogja sama kakakku.
3: Eh sama, Mai, aku juga ke Jogja.
2: Astagfirullah.
3: Rin, akhirnya aku lulus loh fakultas kedokteran dan langsung dapat beasiswa. Hebat kan aku?
4: Kok bisa ya? Padahal kan baru tahap pendaftaran, udah lulus aja.
2: Iya, tes aja belum malah dapat beasiswa.
0: Mitomania menggambarkan kondisi seseorang yang berbohong dan seringkali bangga dengan sikap tersebut. Kebohongan sudah menjadi hal biasa dalam hidupnya.
5: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9 atau 105,2, serta untuk para pendengar juga yang sudah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini sampai di pukul 8, tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Satu buah informasi untuk Anda pendengar, yang di mana capaian imunisasi human papilloma virus atau HPV bagi anak laki-laki di Bali sudah mencapai 5,85% hingga 12 Agustus 2026. Program ini pendengar menyasar sekitar 29.000 siswa laki-laki kelas 5 sekolah dasar dan juga dilaksanakan secara bertahap melalui bulan imunisasi anak sekolah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayuraka Susanti, kepada Badan RRI mengatakan imunisasi HPV bagi anak laki-laki mulai diberikan di Bali pada bulan Agustus 2026 dan juga pelaksanaannya dilakukan puskesmas dengan mendatangi sekolah-sekolah sesuai jadwal yang sudah disepakati juga bersama Dinas Pendidikan dan pastinya pihak sekolah. Pemberian imunisasi ini pendengar merupakan program yang sebelumnya juga merupakan perluasan ya, yang dimana awalnya diberikan kepada anak-anak perempuan kelas 5 sejak 2023. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id dan juga pastinya Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga berharap pelaksanaan imunisasi HPV bagi anak laki-laki dapat berjalan hingga seluruh sasaran mendapatkan imunisasi. Dan pastinya program ini pendengar akan diperluas ke provinsi lain pada tahun mendatang. Dan juga pastinya pendengar, kita harapkan ya untuk imunisasi ini bisa cepat sesuai dengan target gitu ya, semuanya bisa terselesaikan dengan baik agar tentunya bisa program ini diperluas lagi ke provinsi yang lainnya pada tahun-tahun mendatang. Dan juga pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani malam hari Anda gitu ya, sampai di pukul 8 malam dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi, satu lagu dari Hi-Fi, Pemuda sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Ya, dan juga tentunya terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami melalui FM 99,5, 100,9 dan juga 105,2. Serta untuk para pendengar yang masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ngomong-ngomong pendengar, pernahkah Anda berpikir gitu ya, kenapa sih perempuan dianjurkan minum tablet tambah darah? Bahkan sekarang anak-anak SMP, SMA itu biasanya dapat tablet penambah darah di sekolah. Tapi pernah gak sih terpikirkan di pikiran Anda gitu ya, kenapa sih harus minum tablet penambah darah? Ya, pendengar pastinya, karena ini adalah suatu hal ya, yang dimana menstruasi kan pastinya membuat perempuan kehilangan darah secara berkala, sehingga kebutuhan zat besi perlu mendapat perhatian sejak remaja. Jadi tablet tambah darah ini menjadi salah satu upaya juga untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, sekaligus juga mencegah anemia pastinya pendengar. Dan juga pendengar, tablet tambah darah itu sebenarnya kandungannya luar biasa sekali pendengar, karena tablet tambah darah ini mengandung zat besi dan asam folat yang bisa membantu mencegah anemia akibat kekurangan zat besi. Dan apa sih sebenarnya manfaat dari zat besi dan asam folat itu? Ya, pendengar, kandungan tersebut membantu tubuh memproduksi sel darah merah serta juga mencegah anemia. Pastinya nggak pengen dong, karena anemia ini lumayan mengganggu juga pendengar, karena bisa menyebabkan tubuh Anda terasa lemas, mudah lelah, pusing dan juga merasa kurang bugar. Dan juga pendengar, melansir dari Dinas Kesehatan Badung, kebutuhan zat besi remaja putri mencapai sekitar 15 mg per hari. Nah, kebutuhan ini perlu diperhatikan karena perempuan kehilangan zat besi selama menstruasi. Maka dari itu pendengar, kita para perempuan ya dianjurkan untuk minum tablet tambah darah. Dan juga tentunya pendengar, ada tips juga agar penyerapan zat besi lebih optimal. Tablet tambah darah ini bisa dikonsumsi dengan air putih atau sumber vitamin C seperti jus jeruk. Sebaliknya, konsumsi teh dan susu bersamaan dengan tablet tambah darah sebaiknya ini dihindari ya pendengar, karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi udah gak penasaran lagi gitu ya pendengar ya, kenapa sih perempuan dianjurkan minum tablet tambah darah? Jadi memang karena perempuan yang mengalami menstruasi juga akan kehilangan darah secara berkala gitu ya, sehingga kebutuhan zat besinya juga perlu mendapat perhatian sejak remaja. Maka dari itu perempuan dianjurkan untuk minum tablet tambah darah, dan dianjurkan juga untuk minumnya itu dengan air putih atau sumber vitamin C seperti jus jeruk. Tentunya pendengar, informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id, dan juga pastinya Sukma masih akan terus temani Ruang Dengar Anda edisi Minggu 23 Agustus 2026. Selain ini lagu dari Hindia, Everything You Are, akan menemani Ruang Dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi.

0: dalam masyarakat.
1: Aduh, aku nggak kuat di sini, Tol.
2: Tol?
1: Botol plastik.
2: Oh.
1: Makin sesak, makin menumpuk di sini.
2: Tambah terus. Heh, Sek, lihat tuh.
1: Hah?
2: Resek. Tuh, lihat tuh, teman kamu tuh. Tambah lagi. Mana bau lagi. Ih, isinya apa ya? Duh, bau gitu.
3: Aduh, orang-orang itu buang sampah plastik terus, no?
4: Ai, apa sih ini? Kenapa sih orang-orang itu loh nambahin sampah terus?
5: Hei, kamu dan kamu.
1: Kenapa?
5: Tahu nggak kalau kalian itu sudah menyakiti aku? Aku membutuhkan ribuan tahun untuk mengurai kalian. Iya. Hei, botol plastik, kertas plastik, kantong plastik, styrofoam. Kalian sudah membuat aku sakit. Aku nggak bisa bernafas. Sesak nafas aku.
1: Tan.
2: Ini kok kenal.
1: Tanah.
2: Kita juga nggak mau banyak ada di sudut jalan kayak gini.
1: Iya, bau.
2: Kotor lagi.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, satu lagu dari Citra Scholastika denganmu sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan juga sebenarnya gak kerasa ya pendengar, waktunya sudah semakin merapat ke pukul 8 malam. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 3 sore tadi. Semoga informasi yang Sukma sudah sampaikan bisa bermanfaat juga untuk Anda. Dan pastinya pendengar, setelah ini juga akan ada rekan saya Fitri Marlinda yang menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam nanti. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Sampai bertemu kembali dengan Sukma di hari Senin besok. Sukma akan kembali menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 sore sampai 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di Denpasar malam hari ini, pendengar, satu lagu dari Nisara, Tanda-Tanda akan menjadi lagu terakhir dari Sukma untuk Anda pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
1: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
2: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
0: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
1: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, nanya kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah melipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak tadi Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak, bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
2: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
0: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa. Karena ini ada kesempatan yang sangat bagus, ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya.
24: We're really looking forward to it.
22: Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengan Anda di edisi hari Minggu di tanggal 23 Agustus tahun 2026 dari jam 8 malam sampai dengan nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya, baik-baik, sehat selalu pokoknya. Dan semoga tidak bosan, karena malam hari ini bertemu lagi dengan Linda ya, yang akan menemani ruang dengan Anda pada malam hari ini. Seperti biasa mendengar tadi di Denpasar malam ini, kita sudah bersama-sama dibuka dengan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk berikutnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Mimbar Agama Kristen yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Berkat di Masa Berat bersama Kristiar Tony Poluan. Dan berikutnya, setelah nanti kita mendengarkan Mimbar Agama Kristen, juga kita akan mendengarkan terlebih dahulu Sandiwara Radio atau Drama Radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Mataram dengan judulnya Di Balik Senyum Yang Tersirat. Kalau sudah melewati Mimbar Agama, sudah melewati Drama Radio, Sandiwara Radio, baru nanti selanjutnya kita akan memasuki segmen yang biasanya paling dinanti-nanti nih, segmen Senandung Malam. Untuk yang mau sapa-sapa, kirim salam, mau request lagu, mau ketawa-ketiwi bersama nanti ya di segmen Senandung Malam, tentunya bisa bergabung di WhatsApp kita di 089-678-123-830 atau melalui telepon kita di 0361-222-161. Tapi nanti saat memang sudah memasuki segmen Senandung Malam. Karena yang paling pertama ini kita mau dengarkan terlebih dahulu Mimbar Agama Kristen yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Berkat di Masa Berat bersama Kristiar Tony Poluan. Selamat mendengarkan pendengar.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
3: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
4: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Denpasar, malam ini.

Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Senang sekali, saya Pendeta Kristiar Tony Poluan, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Pendengar setia RRI, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala kemuliaan dan pujian kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami ada di dalam program acara Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen dan kami akan duduk dengar, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amen.

di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Begini kata firman Tuhan. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saya lompat ke ayat yang ke-13. Mohon maaf, saya mulai dari ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya memberikan judul renungan firman Tuhan saat ini, berkat di masa berat. Sekarang ini kita akan mempelajari tentang Ishak yang berada di negeri Filistin. Pada zaman itu firman Tuhan mengatakan bahwa di negeri itu sedang terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Seperti ayat 1 katakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi di zaman Abraham. Di mana Ishak tinggal di negeri itu, dengan kata lain Ishak sedang mengalami situasi yang sama. Dia sedang berada dalam kondisi yang sangat berat. Akan tetapi di tengah-tengah kelaparan dan situasi yang mana semua orang sedang mengalami kesusahan, justru Ishak mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Ishak semakin kaya dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 26 ayat yang ke-13 yang sudah kita baca tadi. Inilah yang disebut dengan berkat di masa berat. Luar biasa, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Di tengah-tengah situasi kelaparan, Ishak diberkati. Di tengah situasi yang berat, Ishak mendapat berkat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami situasi atau kondisi yang sangat berat, seperti yang sedang dialami oleh Ishak pada waktu itu. Akan tetapi percayalah bahwa ada berkat di balik masa-masa berat yang sedang kita alami. Sekarang ini, marilah kita belajar dari firman Tuhan tentang kisah Ishak yang berada di situasi yang sukar, tetapi dia bisa diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah yang membuat Ishak diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar? Yang pertama, apa yang Ishak lakukan? Pertama, dia bertahan menghadapi tantangan. Ketika kelaparan terjadi, Tuhan datang kepada Ishak dan berfirman kepadanya, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Bisa lihat dalam Kejadian 26 ayat 2 sampai 3.

3. Saya boleh menafsirkan bahwa sebenarnya ketika terjadi kelaparan, Ishak itu berniat untuk pergi dari negeri itu. Sepertinya Ishak mau lari dari masa berat itu. Akan tetapi Tuhan mencium rencana Ishak tersebut. Sehingga Tuhan menyuruh dia untuk tetap di negeri itu. Artinya Tuhan mau supaya Ishak tetap bertahan di negeri itu. Dan menyuruh untuk hadapi masa-masa berat tersebut. Sebab ada Tuhan yang menyertai. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran pertama ini mengajarkan kita bahwa ketika kita sedang mengalami masa sukar yang sangat berat sekalipun, biarlah kita tetap bertahan dan jangan menyerah untuk menghadapi masa-masa berat tersebut. Kenapa? Sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Saya teringat dengan seorang gembala domba yang bernama Daud. Dia pernah berkata, sekalipun aku berjalan lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Daud percaya betul bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Demikian pula yang dikatakan dalam kitab Amsal 24 ayat yang ke-10. Jangan kita menjadi tawar hati ketika kita dalam pergumulan yang berat. Kita harus tetap optimis. Sebab dalam kitab Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita harus kuatkan hati, sebab ada berkat di masa berat. Ishak coba lari sebenarnya, tapi Tuhan bilang jangan kemana-mana. Tetap bertahan, hadapi itu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mungkin saat ini akan Anda sedang mengalami masa-masa berat dalam hidup Anda. Anda mungkin berkata, saya sedang ditinggal. Saya sedang kewalahan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ingat, ada Tuhan yang menyertai. Haleluya. Langkah yang kedua. Bagaimana Ishak diberkati di masa-masa berat. Langkah yang kedua adalah tetap menabur sekalipun itu ada di masa-masa sukar. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Satu perbuatan yang berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi pada waktu itu. Di mana keadaan yang sukar justru Ishak menabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran kedua ini mengajarkan kita untuk terus menabur sekalipun kita dalam kesukaran. Tetaplah melayani sekalipun situasi berat sedang menghimpit kita. Teruslah berbuat kebaikan sekalipun kondisi sedang tidak memungkinkan. Dan teruslah belajar memberi dalam situasi apapun. Terkadang kita Bapak Ibu, di masa-masa sukar ini, kita juga kadangkala berhitung untuk memberi. Tapi firman Tuhan katakan Ishak justru dia menabur. Saya ingat cerita dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 41-44. Ada kisah tentang seorang janda yang membawa persembahan. Janda ini sedang menabur. Perbuatan janda ini mencuri perhatian Yesus sehingga membuat Yesus bangga. Kenapa Yesus bangga? Karena janda ini sedang memberi dari kekurangannya. Mazmur 126 ayat 6 berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang ketiga, bagaimana Ishak diberkati di masa berat? Ishak terus berusaha menemukan yang terbaik.
Kalau kita membaca Kejadian 26 ayat 18 sampai 22. Ishak kemudian menggali ulang sumur-sumur yang dulu digali oleh bapaknya Abraham yang sudah ditutup oleh orang Filistin. Akan tetapi setiap selesai Ishak gali selalu terjadi pertengkaran. Dan itu terus berlangsung sampai beberapa kali. Akan tetapi Ishak tidak menyerah dan terus menggali sumur yang lain. Sampai akhirnya ia menemukan sumur yang tidak menjadi pertentangan lagi. Dan Ishak menamai sumur itu Rehoboth, yang memiliki arti perluasan. Artinya usaha Ishak membuahkan hasil. Dia menemukan tempat yang terbaik. Ada pepatah kuno mengatakan, di mana ada usaha, di situ ada jalan. Jangan kita cepat menyerah. Jika kita sedang dalam kesukaran, teruslah berusaha. Pasti kita akan menemukan jalan yang terbaik dari Tuhan. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mungkin saat ini Anda berpikir bahwa Anda sedang mengalami jalan buntu. Anda buka usaha ini, tutup. Buka usaha ini, tutup. Jangan menyerah. Terus berusaha. Terus berkreativitas. Pasti ada jalan yang terbaik buat kita semua. Yang keempat atau yang terakhir, kenapa Ishak diberkati di masa berat? Kejadian 26 ayat 25 mengatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Artinya, Ishak tidak takabur dengan apa yang dia dapat. Akan tetapi dia tetap mencari Tuhan dalam hidupnya. Dengan mendirikan mesbah itu, merupakan suatu bukti bahwa Ishak tetap mencari Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Karena di saat kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru di saat kita sedang dalam masa-masa yang berat. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, apapun situasi kondisi Anda saat ini, jangan lupa tetap mencari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik dalam hidupmu. Dia akan menopang dan menolong engkau. Ishak diberkati Tuhan justru dalam kondisi dan keadaan sedang dalam kelaparan. Ketika dia menerapkan empat pelajaran yang sudah diuraikan di atas, demikian juga dengan kita, akan ada berkat di balik masa-masa yang berat. Dan kita sendiri akan menjadi saksi bagi orang lain tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian renungan firman Tuhan saat ini. Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, pendengar dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Dan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Dan sekalipun mereka mungkin dalam situasi berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Selalu ada jawaban dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi dalam waktu dan lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.

0: dan pasar malam ini.
1: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
2: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
3: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
2: Berita lagi ya?
3: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
2: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
3: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
2: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
4: Capek ya?
2: Bukan capek kerja sih.
4: Tapi capek baca komentar orang.
2: Iya, Dek.
4: Aku juga.
2: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
4: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
2: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
4: Iya, padahal kan kenyataannya
2: kita cuma sama-sama sedang lelah.
5: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
6: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
5: Ada konfirmasi?
6: Belum.
5: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
6: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
5: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
2: Masih belum tidur yang?
4: Lagi baca komentar.
2: Jangan dibaca.
4: Tapi susah.
2: Emang mereka bilang apa?
4: Katanya aku sudah berubah.
2: Katanya aku sibuk sendiri.
4: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
2: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
7: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
2: Kenapa, Bu?
7: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
2: Iya, Ibu.
7: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
4: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
7: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
5: Mas Arya minta waktunya sedikit.
2: Silakan.
5: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
2: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
5: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
2: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
4: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
2: Terus adik marah?
4: Enggak.
2: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
4: Iya, aku juga.
2: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
4: Iya, Mas.
3: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
2: Alah, mereka takut citra buruk itu.
3: Oh iya kayaknya ya.
2: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
4: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
2: Hujan-hujanan.
4: Terus makan mie instan, itu enak banget.
2: Bahagia.
4: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
2: Sekarang semuanya direkam.
4: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
7: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
2: Masih, Bu.
7: Alhamdulillah, kalau begitu masih ada harapan, Nak.
5: Ya, silakan Mas Arya.
2: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2261 malam panjang malam minggu ini. Ya, ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
6: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
4: Kiu kiu.
7: Dengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, setelah tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan mimbar agama Kristen, sudah mendengarkan juga sandiwara radio, sekarang kita sudah masuk ke segmen berikutnya nih, di segmen Senandung Malam. Dan tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi pendengar yang mau kirim-kirim salam, mau sapa-sapa, mau request lagu, mau ketawa-ketiwi bareng, mau ketawa-ketiwi bersama, boleh banget langsung bergabung di telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0896781238330. Tentunya Linda akan menunggu telepon dari pendengar dimanapun itu berada sampai dengan nanti di jam 12 malam. Tidak terasa ya pendengar ya, sudah hari Minggu, besok kita sudah masuk ke hari Senin, sudah harus beraktivitas seperti biasa, kerja yang kerja kembali kerja. Kalau Linda sih enggak berbeda ya, karena Sabtu Minggu juga kerja. Oke, pendengar. Sambil menunggu nih telepon yang mau sapa-sapa, mau kirim-kirim salam atau mau request lagu, kita dengerin dulu ya satu lagu berikut yang mau lewat. Ada dari Sting dengan judulnya Senior Love.

0: masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sudah terhubung nih satu penelpon yang masuk ke line WhatsApp kita. Langsung kita sapa dulu, ada Bunda Yoseli. Halo, selamat malam Bunda.
1: Halo juga Linda ya.
0: Iya, dengan Linda di studio Bunda.
1: 100 dong untuk Bunda.
0: 100 untuk Bunda.
1: Tebakannya benar banget.
0: Betul. Bunda, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik. Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Mantap. Linda gimana juga?
0: Kabar baik. Langsung gara Bunda. Puji Tuhan, sehat.
1: Puji Tuhan.
0: Silakan Bunda, mau request lagu?
1: Lagunya apa ini?
0: Lagunya masih bebas Bunda.
1: Don't forget to remember ya.
0: Don't forget to remember. Oke, nanti Linda carikan. Silakan.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan Bunda.
1: Pertama-tama Bunda mau kirim salam untuk anak-anak Bunda yang tadi sore baru datang dari Jakarta.
0: Wah, luar biasa.
1: Mau ajak Bunda ke Jakarta soalnya.
0: Oh iya, Bunda mau ke Jakarta.
1: Iya, hari Rabu.
0: Oh, kampungnya Linda itu Jakarta.
1: Oh iya.
0: Iya, Linda dari Jakarta Bunda aslinya.
1: Oh iya.
0: Oke, silakan Bunda lanjut salam-salamnya.
1: Salam-salam dulu ya. Untuk Bu Janura, mat malam. Bu Windy juga mat malam. Bu Indi, mat malam. Bu Ani Gununtala, Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Nana, Bu Ayu Dimasohi, Bu Farida cantikku juga, Bu Kartika sayangku, Bu Widyawati, Bu Mini S, Bu Diona, semuanya selamat malam.
0: Oke.
1: Sekarang untuk bapak-bapak.
0: Boleh, silakan.
1: Untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarga mat malam. Untuk Pak Krispati juga mat malam. Pak Ken Harok mat malam. Pak Putu Bendese juga mat malam. Pak Aderai alias Peka mat malam juga. Pak Anwar mat malam. Pak Luhut mat malam. Untuk Pak Bang Sandi juga mat malam. Pak Andi Yudhistira mat malam juga. Semuanya mat malam, mat istirahat, mat bobo sampai besok pagi nanti. Untuk Linda bersama operatornya, mat tugas sampai selesai nanti. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Salam untuk keluarga.
0: Siap.
1: Tuhan memberkati kita semua.
0: Yo. Amin. Yo.
1: Dadah.
0: Dadah Bunda, selamat malam. Selamat beristirahat untuk Bunda Yoseli juga ya. Dan pendengar tadi itu sebagai pembuka di Denpasar malam ini, sebagai pembuka di Senandung malam ya, ada Bunda Yoseli yang sepertinya senang sekali. Anak-anaknya katanya sedang ada di sini dan mau menjemput Bunda untuk ke Jakarta. Wah Bunda, nanti ke Jakarta mungkin Linda sama Bunda bisa ke Jakarta bareng ya. Ternyata anak-anaknya Bunda Yoseli ada di Jakarta. Oke, pendengar untuk yang lainnya yang mau bergabung tentunya masih boleh, boleh banget di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 089-678-1238-30. Oke, berikutnya sudah ada yang masuk di line telepon, langsung kita sapa dulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Anwar.
2: Iya, dengan siapa ini?
0: Dengan Linda, Bang.
2: Kok berubah suaranya, Mbak Linda?
0: Iya, ini kan masih karena masih batuk-batuk ini, Bang.
2: Oh.
0: Jadi suaranya agak-agak berbeda, memang.
2: Akhirnya penyiar baru kamu, Pak.
0: Enggak, penyiar lama rasa baru, iya.
2: Enggak, soalnya beneran nih suaranya berubah, Pak.
0: Iya, Bang, kemarin kebanyakan minum es, jadi begini nih.
2: Iya, kayak ini, kayak orang pilek ya.
0: Iya, benar, emang lagi bindeng suaranya.
2: Aduh, ya. Tak kira penyiar baru.
0: Enggak, Bang, penyiar lama.
2: 1 tahun kayaknya.
0: Iya, benar, 1 tahun. Hafal, Bang Anwar.
2: Iya, yang waktu pertama kali siaran di Sendung malam itu hari Kamis malam Jumat itu, Mbak Linda.
0: Waduh, bahkan Linda nggak ingat tuh Bang Anwar. Bang Anwar malah ingat, luar biasa.
2: Ya, setelah ini, apa? Sebelum Maulid soalnya.
0: Benar-benar.
2: Ya, 1 tahun lebih ya.
0: 1 tahun lebih, benar.
2: Ya, mau nyapa-nyapa Mbak Linda?
0: Silakan, lanjut Bang Anwar.
2: Yang pertama tuh Mbak Linda mat bertugas ya.
0: Siap.
2: Juga ada Bunda Yaseli, ada juga Nura, ada Bu Kartika, dan juga ada Bu Indi, Bu Resmi, ada Pak Widi, Bang Sandi, Pak Andi Yudhistira, ada Dinda juga, dan juga ada ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bang Anwar. Luar biasa. Bang Anwar bahkan ingat siaran pertamanya Linda juga sudah lupa. Tapi dulu kayaknya pertama sempat ditemenin sama Bang Dharma ya, kalau nggak salah ya. Atau siapa ya? Iya benar, kayaknya sama Bang Dharma nih. Tapi lupa juga. Oke, buat yang lainnya yang mau bergabung, bisa langsung yuk di 0361-222-161 atau bisa juga di WhatsApp kita di 0896781238300 untuk menemani Linda di malam ini ya, di hari Minggu. Oke, berikutnya sudah ada lagi telepon yang masuk. Langsung kita sapa, ada Ibu Indi. Halo, selamat malam Ibu Indi.
3: Selamat malam Linda, suaranya kenapa?
0: Suaranya kebanyakan minum es nih kalau Linda. Kalau Bu Indi kan waduh, biasanya ngerujak kalau Linda minum es kayaknya.
3: Kalau Bu Indi ngerujak.
0: Iya, kalau Bu Indi ngerujak. Begini
3: ya,
0: dah
3: jadinya. Semoga terpenuhi ya Linda.
0: Siap, terima kasih Bu Indi. Bu Indi gimana di sana, sehat?
3: Ya, astungkara sehat.
0: Astungkar.
3: Iya, lagunya apa nih Linda?
0: Lagunya masih bebas Bu Indi.
3: Masih bebas. Ini ya, apa namanya itu, Beautiful Girl.
0: Beautiful Girl-nya siapa nih?
3: Salam-salam buat Bang Anwar, Bu Tari Seri, Bu Kartika, Bu Resmi, Farida, Pak Widi, Mas Bro Derei, Pak Putra Mendesa, Gemas, Yawati, Bu Kartika, Janura, Mangku Romo, Mangku Kungkung, Bang Kami, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
3: Bu Farida, Yuma Sohi, oke. Ya, Benjo, Bang Kami. Ya, salam buat semua. Operatornya siapa?
0: Malam ini Linda ditemani sama Mas Febri.
3: Ya, salam ya. Mbak Linda, mak juga sampai tuntas. Belanya hati-hati.
0: Siap.
3: Kasih Linda.
0: Oke. Okay. Siap Bu Indi? Oh, sudah terputus ternyata ya. Oke, okay, baru mau tanya. Bu Indi dari kemarin gak kelihatan soalnya pas jam-jamnya Linda. Ini baru kelihatan lagi kita Bu Indi ya. Oke, okay, mendengar. Kalau begitu lanjut ya. Untuk yang lainnya yang mau bergabung masih boleh. Kita lagunya masih bebas sampai jam 10. Tapi nanti di atas jam 10 malam lagunya di lock ke 80-90-an Indonesia. Jadi kalau sekarang masih bebas nih, mau lagu apa, mau lagu siapa, nanti coba Linda cariin ya. Oke, sudah ada lagi yang masuk di telepon, coba langsung kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Oh yes, ini dengan siapa ya?
0: Dengan Linda di sini.
4: Oh, dengan menantu saya.
0: Dengan Pekat, dengan Mas Bro. Apa kabar Mas Bro, baru kelihatan nih.
4: I'm fine, I love you, baik aja.
0: Lagi sibuk apa gimana nih Mas Bro nih?
4: Ya, sibuk aja mikirin menantu saya.
0: Waduh, sibuk mikirin. Dipikirin mulu nih.
4: Ya iyalah, soalnya kan udah dilengkapi. Dilengkapi sesuatunya udah siap kayak.
0: Waduh.
4: Saya akan sewa gor ini kan ada kolam renangnya, jadi memang disewain untuk acara nanti pernikahannya Linda dengan anak.
0: yang mau nikah aja kagak tahu nih.
4: Ya iya sih, kalau nggak tahu kan nanti saya beritahu, daripada diberitahi kan nggak enak banget.
0: Nah itu benar kalau itu nggak baru. Ya silakan Mas Bro, mau request lagu atau mau langsung salam-salamnya nih?
4: Iya, saya mau nanya Indi dulu ini, lagu apa ya? Coba chat dulu deh Indi ya, lagu apa ini ya untuk hari ini?
0: Lagu apa?
4: Soalnya kan saya suka cinta putih ya. Ya cinta putih, kuning, merah, hijau ada nggak ya? Tapi yang hijau kayaknya nggak ada ya, yang putih aja.
0: Cinta putih, cinta putihnya siapa nih?
4: Ya cinta putihnya Indi kayaknya.
0: Cinta putihnya Indi. Nih Bu, Bu Indi langsung bilang salam buat Mas Bro Linda. Oke siap ya, Bu Indi.
4: Saya sih suka banget sama Indi, makanya akan aku buktikan.
0: Akan kubuktikan.
4: Cinta putih ini. Belum tahu dia.
0: Belum tahu dia. Nah cinta putihnya ada, mau yang punya siapa nih? Ada Yuni Sara tah, ada Hetty Kusendang, ada Citra Happy Lestari.
4: Ya kalau bisa sih saya tanya Indi dengan siapa ya nyanyinya kayaknya.
0: Bu Indi dengan siapa tuh nyanyinya cinta putihnya katanya.
4: Apa dengan saya cinta putihnya kayaknya.
0: Bu Indi dicariin tuh sama Mas Bro katanya untuk membuktikan cintanya, cintanya putih.
4: Ya makanya saya request cinta putih ya. Jadi judulnya saya tahu tapi yang nyanyi apakah saya apa Indi yang nyanyi nih. Apakah Ani Gunung Talang kan saya nggak tahu.
0: Waduh.
4: Apalagi Bu Januraga kan mungkin dia juga bisa nyanyi gitu kan. Terus Kartika juga nyanyi siapa tahu. Nah, makanya kalau ada karaoke Kartika pasti tampil dia. Iya, saya penontonnya sama Linda.
0: Kata Bu Indi kasih putih Linda katanya. Kasih putih bukan cinta putih Mas Bro.
4: Oh iya iya kasih putih dong. Kasih saya buat dia.
0: Kasih putihnya Glenn Fredly ya Bu Indi ya benar ya.
4: Kenapa?
0: Kasih putihnya Glenn Fredly.
4: Iyalah itu nanti ibu kasih putih ya. Saya pengen Linda jadi menantu saya. Saya nanti yang datang Ibu Retmi saya undang di Teja Pula juga. Saya undang di Awati supaya datang juga ya. Kartika juga. Mangkuromo saya juga undang dia di Banyuwangi. Taruh dulu gentanya itu, jangan dibawa. Nanti kalau sampai dibawa gentanya nanti, soalnya sudah ada mangkunya nih, saya di sini.
0: Sudah ada mangkunya, sudah disiapkan.
4: Yang kan? Jauh lagi, yang jauh lagi itu. Ada Ayu saya undang juga dia, biar datang ke Pulau Dewata ini. Okay. Itu pun kalau Linda menantu saya.
0: Iya kan? Lanjut.
4: Apalagi Bu Farida, saya undang juga dia. Iya, Bu Farida saya undang. Apalagi itu yang di Bogor itu, TT Dinda itu. Harus datang dia. Iya, nanti kan disediakan prasmanan khusus kan. Yang pilih masakan Bandung, masakan Majalengka. Ingat Maherot gua nih.
0: Jauh kali jadinya.
4: Istel banget aku ke Maerot nih kayaknya.
0: Ayolah lanjut nih, mau salam-salamnya iya. Biar yang lain kebagian.
4: Pak Butuh Bendis kita undang juga ya kan.
0: Loh katanya Mas ya. Wandi langsung nyautin, Bang Wandi gak diundang Mas Bro
4: Wandi
0: katanya.
4: Wandi gak usah diundang, dia perutnya gede banget. Nanti semua makan-makan ikannya tuh yang diambil kayaknya.
0: Wah parah banget nih Mas Wandi dilewatkan Mas katanya.
4: Gak usah diundang nih. Apalagi itu Dharma itu, wah kayaknya dia harus kasih ini aja dia juga, kasih apa namanya, minuman putih.
0: Minuman putih. Aduh, lanjut, siapa ya, lagi nih?
4: Sudah ya, pokoknya semua tak undang.
0: Okay.
4: Sandi di Munang Manin juga tak undang, tapi dia harus bawa sesuatu buat saya.
0: Bawa apa tuh?
4: Iya kan? Ya adalah pokoknya harus bawa sesuatu kan, asal jangan di dokar itu, tempat parkir dokar itu kan ada tempat parkir dokar itu, iya kan?
0: Dokar tuh abet jadinya dokar.
4: Dokar itu pakai kuda, jadi pengantinnya harus pakai kuda dia, iya kan? Naik dokar berdua di arah ke sana. Oke deh, pokoknya semua tak undangnya. Oke, selamat tugas Linda yang menantu saya. Thank you so much, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Mas Bro, Pak Sanggulan sudah masuk menemani malam hari ini. Bu Indi langsung chat, salam buat Bang Wandi Linda, siap. Bu Indi request Wonderful Tonight ya. Oke, Wonderful Tonight-nya ini yang Eric Clapton bukan Bu Indi. Berarti tadi yang Beautiful Girl-nya nggak jadi ya. Jadinya Wonderful Tonight ya Bu Indi ya. Oke, kita lanjut karena sudah ada yang menanti. Telepon berikutnya ada Bu Farida, langsung kita sapa dulu. Bu Farida, halo, selamat malam.
5: Selamat malam Linda.
0: Selamat malam Bu Farida, apa kabar?
5: Kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat. Asik tadi ngobrolnya sampai sang bulan ya, Bu Farida senyum-senyum.
0: Semua diundang katanya.
5: Iya, makasih Pak. Pak Bro ya, makasih ya atas undangannya ya Bu Farida. Iya, asik ya kalau dengar pas unggulan, kalau gabung itu gimana ya. Seru. Kita juga ikut tertawa ya, iya, tertawa bener sendiri. Mbak Linda, iya jangan lama-lama.
0: Lanjut.
5: Kan ada lagunya, jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang.
0: Jangan tunggu lama-lama.
5: Linda, request lagunya dari Syahrini.
0: Syahrini yang apa nih?
5: Kau yang utama.
0: Kau yang utama, siapa tuh yang utama?
5: Yang utama Mbak Linda ya.
0: Terima kasih.
5: Yang kedua kan operatornya, ya kan? Yang ketiga semua-semuanya.
0: Iya, mantap Aika.
5: Lucu ya pasanggulan, ada pasanggulan bikin tertawa ya.
0: Mengerame kalau pasanggulan yang masuk gitu.
5: Iya. Aduh. Pas-pas apa lagi beres-beresin ini, lagi bikin ini ya, pas-pas besok kan anak-anak sekolah ada maulid di sekolah. Mm-hmm. Jadi bikin bunga Linda, bikin ini. Aku capek. Sudah selesai.
0: Sudah selesai bikin. Semua.
5: Sudah.
0: Oke. Okay. Berarti tinggal istirahat ya.
5: Belum, masih banyak.
0: Sesi
5: lagi mungkin. Masih ada sesi berikutnya itu.
0: Masih belum. Ada sesi berikutnya. Okay.
5: Iya, belum. Ini masih berantakan ini hamburan. Iya. Linda mau kirim salam ya?
0: Boleh, silahkan.
5: Iya.
0: Satu orang salam 1000
5: tadi,
0: ya.
5: Mas Bro. Nanti dikirim.
0: Iya. Silakan.
5: Lewat apa ya? Iya. Pasanggulan, selamat malam ya. Ya, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga yang tercinta. Ada Bliwi Dimade di Tokyo, selamat malam juga ya. Ada Bunda Yoseli, Bunda Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, ada Bu Ani, ada Ayu Dimasohi, ada Rahma, ada Cigurir Jakarta, ada Gemas, Bu Idiwati jarang gabung ya, Bu Mini juga jarang gabung ya. Terus ada Bang Luhut, ada Hadi di Pulau Nias, Bang Edo di Lampung, sama Bang Leman juga di Lampung, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Benijo, Bang Cliff, Ibu Ratna, Bunda Esterlita dari Manado ya, ada Bang Krispati di Sumba, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Pak Tami ya, Pak Putu Pendesa, Putu Arge, ada Pak Mangku, ada Pak Sandi. Pak Sandi udah gabung ya? Biasanya Pak Sandi gabung dari awal itu.
0: Belum sih, belum kelihatan.
5: Bang Anwar juga.
0: Bang Anwar.
5: Ada Bunda Tiara dari Kendari ya, Bunda Tiara dari Kendari, ada Wanusu di Sambas, Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, dirangkul aja untuk semua-semuanya ya. Okay. Selamat sehat, selamat selalu. Soalnya ada yang salam di depan. Ini kembali Linda sama operatornya, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali Ibu Farida sudah bergabung malam hari ini, luar biasa. Sudah ada 5 penelpon ya. Sudah ada Bunda Yoseli, tadi ada Bang Anwar, ada Bu Indi, ada Mas Bro, ada Bu Farida juga. Untuk yang lainnya yang mau bergabung, Linda masih akan hadir di sini. Hadir di Pro 1 malam hari ini sampai dengan nanti jam 12 malam. Tentunya jadi masih bisa di 089-678-123-8330 untuk WhatsApp-nya. Atau di 0361-222-161 untuk teleponnya. Oke, satu penelpon terakhir sebelum kita nanti putarkan dulu request-annya dan berlanjut nanti di jam 10 ya. Untuk segmen berikutnya. Tapi satu penelpon dulu kita angkat nih. Nanggung, ada Bu Janura, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bu Janura.
6: Selamat malam, terima kasih sudah diangkat sama Nelinda kecantik.
0: Terima kasih kembali Bu Janu Ragu yang cantik.
6: Sudah ngobrol dengan Pak Sanggulan tadi. Pengantin naik dokar katanya.
0: Iya, naik dokar katanya.
6: Tahu dokar?
0: Tahu dokar? Tahu dokar yang kayak delman itu kan?
6: Delman itu ya, itulah ada yang pakai kuda. Yang ada stand platnya dulu di Jalan Imam Bonjol itu, sekarang nggak mau, saya nggak tahu di mana itu sekarang. Oh, dulu di sana juga di Jalan Imam Bonjol itu, di dekat kuburan.
0: Oh, di dekat kuburan.
6: Ya dulu ya, di sana dulu stand platnya dulu. Terus ada yang di dekat Jalan Tamrin juga, di dekat pasar itu dulu ya, di depan Puri itu. Kalau di depan pasar dulu. Kalau sekarang nggak tahu sunblastnya sekarang.
0: Kalau sekarang itu Mas Bro katanya yang mau sewa kudanya sendiri.
6: Dia yang mau bawa. Oh gitu sendiri. Ya, ya kudanya. Ya, jadi kusirnya dia nanti. Nantinya Nanda sama Nandanya nanti. Oh jadi mertuanya jadi. Saya ketawa dengan tadi. Oh, lucu sekali Buka Sanggulan.
0: Iya, memang ada-ada aja.
6: Iya, memang. Ini sih waktu ya. Biar ada diketawain nanti ya. Ini lagunya apa sekarang?
0: Masih bebas Bu Janura.
6: Lagu Manca.
0: Masih bebas.
6: Ya. Tadi kalau enggak ada Mbak ini Winterfall Tonight ya. Eric Clapton ya. Kalau saya lain yang lain ya, saya Paul Young. Every time you go away.
0: Every time Pada you itu. Go away-nya siapa
6: you
0: nih?
6: You go away, ya. Paul Young.
0: Oh, Paul Young. Oke. Okay.
6: Ya. Okay. Ya, salam bikin nih. Tadi Bapak Arida udah naik. Main undang Pekak Sanggulan nih, Mbak. Ya, siapa lagi ya? Bu Menaya, selamat malam. Mbak Andi Gunang Talan juga, selamat malam. Ya, Mbak Rahma, Mbak Bu Wikati, gimana kabar? Ya, selamat malam. Mbak Cik Guria, ya, selamat malam. Ya, Mbak siapa Bu ini Ayu Sabah juga, selamat malam. Ya, Mbak dia Pak Adi Yudhistira juga, Mas. Mbak Sani, ya, selamat malam ya buat Pak Anwar, buat Bli Widi yang ada di Tokyo dengan Kanaro. Ya, enggak semua-semuanya para pecinta standar malam. Silakan naik, di sudah ditunggu sama Nelinda di studio. Operatornya siapa, Nan?
0: Malam ini sama Mas Febri, Ibu.
6: Mas Febri, ya, selamat berduka Mas Febri dengan Non Alina di studio. Oke, terima kasih. Satu lagunya.
0: Dadah. Terima kasih kembali Bu Janura. Selamat malam, selamat beristirahat. Semuanya pada terhibur ya malam hari ini sama Pekak Sanggulan ini sama Mas Bro. Terlihat luar biasa sekali memang naik apa dongkar ya tadi ya. Delman, kalau Linda taunya Delman. Oke, pendengar sebelum nanti kita putarkan request-requestan tadi itu udah ada 5 requestan. Linda mau puterin dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Nanti kita lanjut di jam 10 ya. Lewat jam 10 lewat nanti lagunya juga sudah di-lock ke 80-90an Indonesia. Yang mau request lagu langsung bisa di search-search dulu, bisa dicari-cari dulu mau request lagu apa 80-90an Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prosat Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktekannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda. Jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
7: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar, malam ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar malam ini di Senandung Malam bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita sudah putarkan ya untuk lagu-lagu yang di request. Tadi ada 5 lagu yang di request sudah kita putarkan. Jadi untuk yang berikutnya yang mau request, Linda mau informasikan kembali untuk saat ini lagunya sudah di lock di 80-90an Indonesia ya. Lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai dengan 90an. Buat pendengar yang mau bergabung tentunya boleh langsung di 0361-222-161 atau di 089-678-123-830 untuk WhatsApp kami. Oke, sudah ada yang masuk di line telepon, langsung kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
7: Selamat malam Kak Linda yang cantik.
1: Wah, selamat malam Pak Putu Bandese. Apa kabar malam hari ini?
7: Ya, kabarnya astungkara baik, sehat. Gimana Kak Linda, sehat juga ya?
1: Sehat astungkara Bapak.
7: Lagunya apa sekarang Kak Linda?
1: Lagunya Indonesia 80-90an nih.
7: 80 Dian Piscesa masuk ya?
1: Dian Piscesa? Yang
7: ada
1: apa?
7: Dian Piscesa.
1: Lagunya apa nih?
7: Apa yang ada Dian Piscesa?
1: Coba sebentar Linda cari dulu. Yang mana ya Dian Piscesa? Lagunya yang ada di sini. Banyak sih sebenarnya.
7: Satu dua ya, apa nih ya?
1: Lagunya ada Mengapa Tak Pernah Jujur.
7: Terus
1: ada
7: Satukanlah Hati Kami di sana ya?
1: Satukanlah Hati Kami, ada ya. Benar.
7: Ada ya?
1: Ada.
7: Ya, lanjut Kak Linda.
1: Oke, siap.
7: Ada selamat Ibu Farida, selamat malam. Apa kabar malam ini? Ada Bu Ayu juga. Ada Bang Kris Parti, selamat malam. Ibu Janura, selamat malam, apa kabar? Ada juga Bu Ani Nuntalang. Malam Bu Ani, ada juga Bang Sandi, ada Bunda Yos. Mudah-mudahan sehat. Ada Pak Sanggolan, apa kabar Pak Sanggolan? Ada Bu Indi, ada juga Dewati, selamat malam. ada Bu Kartika, ada Romo Mangku. Gimana kabar saudara di sana aja semua, mudah-mudahan keluarga sehat. Ada juga Bu Resmi, Pak Widi, malam Pak Widi. Mudah-mudahan sehat juga semua. Ada juga Kenaro, malam Kenaro. Pak Nyoman di negara juga, selamat malam. Pak Mangku di Telunggung, malam Pak Mangku, mudah-mudahan saya ikutan. Ada juga Putri Manggis di Gianyar, selamat malam. Salam sehat sekeluarga. Ada Teh Dinda juga, ada Kak Rama juga di Sumatera, selamat malam. Ada siapa lagi Mbak Linda? Ya ada semuanya ya.
1: Semuanya, oke.
7: Untuk Kak Linda, selamat tugas tuntas.
1: Selamat malam. Bye. Bye. Siap, terima kasih Pak Putu Bandesa untuk lagunya. Ditunggu nanti Linda putarkan ya, lagu Dian Piscesa. Dian Piscesa, soalnya Dian ternyata banyak. Yang namanya Dian, ada Dian Nasution, ada Dian Pramana. Itu walaupun Linda juga kurang tahu ya itu siapa. Oke, nanti yang Dian Piscesa kita putarkan ya, Pak Putu Bandesa. Berikutnya langsung masuk di WhatsApp kita, ada Bu Kartika. Kita langsung sapa dulu. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Senandung malam.
1: Selamat malam, Bu Kartika. Apa kabar?
8: Kabar. Lagi gak enak badan nih, Mbak.
1: Waduh, kenapa tuh, Bu Kartika?
8: Iya, kayak dedah. Ini suaranya bengek gitu.
1: Sama ya, oh, kalau itu.
8: Ya. Ini Mbak Linda suaranya juga bengek, kan?
1: Iya, benar. Suaranya lagi pada bengek nih, gara-gara angin kencang.
8: Ya, sama cuacanya di sini kurang bagus juga, banyak yang sakit gitu.
1: Benar, kayaknya virus-virusnya ya. Juga sekarang nih.
8: Ya, harapan ya jangan sakit ya Mbak Linda.
1: Iya, harapannya kita sehat-sehat semua pokoknya ya, Bu Kartika. Ya,
8: sehat terus ya. Mbak Linda, udah banyak yang masuk ya, saya baru bangun soalnya.
1: Oh, aduh, baru bangun. Udah ada 7 tadi yang masuk.
8: Oh iya, yang barusan masuk Pak Putu Bandesa ya.
1: Iya betul.
8: Ini dulu mau request lagu dulu. Lagunya
1: boleh.
8: Apa?
1: Lagunya 80-90-an nih.
8: Yang mana? Yang apa itu?
1: Indonesia.
8: Ya bacain yang di sana aja nanti.
1: Oh bacain.
8: Takutnya, iya. Takutnya apa saya apa namanya tuh? Enggak tahu lagu ini tahun berapa gitu, enggak tahu.
1: Ada Ahmad Albar, Acil Bimbo, ada band juga ada nih beberapa adegan. Terus banyak sebenarnya kalau dibacakan, ada Anang Krisdayanti.
8: Krisdayanti, lagunya apa?
1: Anang Krisdayanti. Kalau yang Krisdayantinya sendiri ada Kala Rindu, Ku Ingin Selalu, Sayang, Kau dan Aku, Jangan
8: Pergi. Anang itu cowok kan?
1: Iya, Anang kan itu mantan suaminya Krisdayanti.
8: Oh, mantan suaminya.
1: Anang. Oh. Anang dan Krisdayanti itu.
8: Pantesan namanya kok Krisdayanti gitu.
1: Iya.
8: Cuman Anang kan nama aslinya dia.
1: Iya,
8: dulu. Saya enggak tahu kalau mantan suaminya itu.
1: Oh, itu dulu makanya duetnya banyak, lagu-lagu duetnya tuh zaman dulu.
8: Iya. Betul sih. Apa namanya? Yang Krisdayantinya? Yang kayak aduh mulutnya. Krisdayanti aslinya lagunya apa itu, Mbak?
1: Ada Kala Rindu, Ku Ingin Selalu, Sayang, Kau dan Aku, Hati Ini Telah Dilukai, Jangan Pergi, Menghitung Hari. Masih ada waktu, penantian, sejarah, selamanya cinta, terserah, sama jangan biarkan cinta menangis.
8: Banyak sekali.
1: Banyak.
8: Menghitung waktu. Apa tadi tuh?
1: Menghitung hari.
8: Menghitung hari. Ya, yang mantan apa tadi tuh? Mantan apa?
1: Mantan apa nih?
8: Itu tadi ada lagunya tuh.
1: Jangan pergi.
8: Selain menghitung hari apa itu?
1: Penantian, sejarah, selamanya, terserah, jangan biarkan cinta menangis.
8: Ya, jangan. Ya, yang itu jangan biarkan cinta menangis.
1: Jangan biarkan cinta menangis. Oke.
8: Iya, saya enggak tahu lagunya itu.
1: Oke, silakan, Bu Kartika.
8: Yang barusan Pak Putu Bandesa, selamat malam, selamat beristirahat ya. Ada Bu Farida, Bu Indi, Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talang, Bunda Yos juga ya, selamat malam. Juga ada Bu Resmi, ada Kak Rama, Cik Guria, Bunda Farida, udah ya. Ada Mbak Ayu, Mas Sohi, Ibu Ratna, ada Bunda Tiara, ada Bang Luhut, Mas Anwar, ada siapa lagi? Ada Bang Sandi ya. Juga ada Pak Widi, Kenaro juga, ada Pak Pekak Sanggulan ya. Dan siapa lagi ya? Bu Janura ya. Gimana kabarnya? Udah masak dong Bu Janura?
1: Udah tadi dia di sesi pertama.
8: Iya. Ya, salamnya untuk kesemuanya aja ya.
1: Mbak
8: Linda, selamat malam dan selamat beristirahat. Buat Mbak Linda, jangan sakit ya. Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Baik.
8: Sampai jumpa Mbak Linda. Bye-bye.
1: Sampai jumpa, bye-bye. Ibu Kartika juga jangan sakit-sakit ya. Sehat-sehat, istirahat selalu Bu Kartika. Istirahat yang banyak, banyak minum air anget juga gitu kan. Yang penting tidur cukup, istirahat cukup. Banyakin minum air putih hangat. Terus apa lagi ya? Atur pola makan, pokoknya itu harus kita jaga karena memang sekarang ini lagi musimnya nih, musim bengek-bengek kalau tadi kata Bu Kartika ya. Memang semuanya sama penyakitnya, kalau nggak batuk, pilek, suaranya ya gini nih, model-model model-model penyanyi gitu kan ya. Penyanyi kebanyakan konser jadinya. Oke, kita langsung sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp kita, ada Teteh Dinda. Halo, selamat malam.
9: Malam kembali Dinda.
1: Selamat malam kembali Teteh. Gimana Teteh Dinda hari ini, apakah suaranya sudah kembali, sudah bisa konser atau gimana Teteh?
9: Belum juga sih, belum kembali ya. Seperti semula. Masih agak-agak gimana gitu. Iya. Gimana Linda, sehat ya?
1: Sehat Teteh, sama, tapi suaranya memang masih ginilah, masih kebanyakan nyanyi kayak.
9: Gimana gitu rasanya. Aduh, lamanya bukan main, udah 1 minggu ini. Aduh, Linda.
1: Semoga semua cepat sembuh ya. Tadi Bu Kartika juga ternyata lagi sama kayak gini kondisinya.
9: Nyaris rata-rata memang bapil nih di mana-mana.
1: Betul, betul, betul. Se-Indonesia semuanya kayaknya.
9: Indonesia sama, sepertinya samaan. Oke, Linda.
1: Lanjut.
9: Gimana weekend-nya?
1: Waduh, weekend-nya Linda kebetulan kerja sih, Teteh.
9: Oh, masuk juga ya. Iya. Tugas negara itu.
1: Tugas
9: ya.
1: Tugas negara, betul.
9: Lin, malam ini lagu?
1: Lagunya Indonesia 80-90-an.
9: 80-90. Dari Once boleh?
1: Once judulnya?
9: Meresap Dalam.
1: Meresap Dalam?
9: Sabda Alam.
1: Oh, Sabda Alam. Sabda. Coba Linda cari dulu ya. Silakan kalau mau salam-salamnya Teteh.
9: Okay. Sesuai dengan kondisi kita di Indonesia ya. Banyak gempa ada gempa bumi, ada kebakaran, bukan kebakaran sih, pembakaran hutan.
1: Aduh, ngeri kali.
9: Bukan kebakaran, karena itu apa, disengaja, karena ada oknum gitu kan. Jadi pembakaran, bukan kebakaran. Kalau kebakaran kan nggak sengaja, kalau pembakaran kan sengaja, kan gitu ya, Lin?
1: Betul.
9: Iya, Sabda Alam. Mudah-mudahan ketemu ya, Lin.
1: Sabda Alam ternyata yang versi Once-nya tidak ada ini. Kayaknya yang versi Once tuh baru ya lagunya juga. Baru tahun 2000-an deh kayaknya.
9: Oh iya, kalau versi Once memang baru. Ini aja, Bumerang.
1: Bumerang? Bumerang lagunya atau ininya nih?
9: Iya, Bumerang grupnya, lagunya Berita Cuaca.
1: Berita Cuaca. Oke, coba Linda cari lagi ya. Silakan lanjut, mau salam-salamnya boleh.
9: Oke, doa terbaik untuk Linda. Dengan ditemani siapa malam ini, Lin?
1: Sama Mas Febri.
9: Mas Febri, selamat malam. Semoga selalu sehat, pulang nanti hati-hati ya.
1: Iya,
9: okay. Tapi mau jumpa, selamat malamnya antaranya untuk Ibu Rusmi, Ibu Janura, juga Pekak Sanggulan, ada Mas Sandi juga, selamat malam. Ada juga Bunda Yos, ada siapa lagi kah? Ibu Kartika, Gek Mas juga ya, selamat malam. Aduh, suara kacau. Gimana gitu ngatur-ngatur nafas? Ke ini lagi, ke Lampung ada Beli Govinda, ke Bengkulu ada Bang Aye, ke Sumba ada Bung Kris, ke Kupang ada Deona. Next, kembali ke Pamangku juga ya, selamat malam. Oh iya, di Legian Kota Bali ini ada Wayan Rate. Semoga juga bergabung ya Wayan ya. Lagunya ada?
6: Ada. Yang ini ada. Nanti Linda puterin ya.
9: Juga Febri dilanjut. Thank you, malam. Okay, bye-bye.
6: Siang, bye-bye. Selamat malam Tete Dinda. Banyak-banyak beristirahat ya. Biar suaranya bisa kembali, biar bisa fit lagi, biar kita kalau ngobrol bisa enak lagi ya. Karena sama Linda juga sama-sama kondisinya lagi begini gitu kan ya. Jadi kita berdoa bersama semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Jangan sakit-sakit, karena sakit gak enak. Mau ngomong susah, mau tidur susah, mau ngapa-ngapain susah pendengar. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau gabung, boleh langsung di 089-678-123-830 untuk WhatsApp kami. Atau di telepon kami di 0361-222-161. Tadi Pak Putu Bandesa udah request lagunya Dian Piscesa. Terus tadi ada Bu Kartika request lagunya... Ini lagunya Krisdayanti, Jangan Biarkan Cinta Menangis. Ternyata lagu yang ini juga sama, fit sama Anang Hermansyah. Jadi kalau Anang Hermansyah itu mantan suaminya Krisdayanti, tapi kita tidak usah membicarakannya, nanti jadi gosip kan? Bukan gosip sih, tapi nanti jadi infotainment ya. Oke, lanjut, ada telepon lagi yang masuk. Kita sapa dulu sebelum nanti kita putar requestan-requestan lagu yang sudah di request. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
10: Selamat malam, Ibu Tiara di Kendari.
6: Dengan Ibu Tiara?
10: Iya.
6: Tiara di Kendari ya?
10: Iya.
6: Aye, selamat malam Ibu, salam kenal dengan Linda di studio.
10: Selamat malam, salam kenal juga. Udah dua kali dong.
6: Benar, yang waktu itu sekali ini sekali kita.
10: Iya, mudah-mudahan yang bangun-bangun.
6: Bagaimana kabarnya Ibu Tiara?
10: Iya, kabarnya sehat, Mbak Linda.
6: Sehat-sehat ya.
10: Iya.
6: Alhamdulillah. Lanjut, Bu Tiara mau request lagu atau mau langsung salam-salamnya nih?
10: Mau request lagu nih, Mbak.
6: Boleh. Lagu apa tuh?
10: Lagunya ini apa? Apa tadi? Lagunya Naf.
6: Lagunya Naf.
10: Boleh lagunya Naf, boleh.
6: Naf kalau ada kita puterin nih, soalnya lagunya hari ini Indonesia 80-90-an.
10: Oh, kalau 80-90-an itu sama artis lagunya ini pale.
6: Siapa?
10: Yuni Shara boleh.
6: Yuni Shara boleh dong. Yuni Shara yang apa nih?
10: Bukit Berbunga.
6: Bukit Berbunga. Oke, siap. Silahkan kalau mau salam-salamnya.
10: Ya, salam-salamnya yang baru turun tadi siapa, Mbak?
6: Tadi ada Teteh Dinda di Bogor.
10: Oh, ada Tete Dinda ya. Selamat malam, salam kenal Tete Dinda. Terus ada Bang Leman, terus ada yang ada di Tokyo, selamat malam juga. Terus ada Pak Andi Yudhistira, ada Bang Benicio, di mana ada Bu Parida di Palu, terus ada Pak Andi di Batam, terus ada Ibu siapa lagi yang sering gabung, saya lupa-lupa namanya semua.
6: Gak apa-apa, siapa? Bu Januraga ada, Bu Farida ada.
10: Iya, pokoknya ibu-ibu deh yang sering gabung. Salam kenal semua dan selamat malam. Semoga kita sehat selalu semua ya. Okay. Buat Mbak Linda, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
6: Ibu Tiara. Ibu Tiara. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup nih, ternyata untuk yang Bukit Berbunga nggak ada nih Bu Tiara lagunya. Untuk Yuni Shara adanya yang lainnya.
10: Kalau yang lain judulnya Mbak apa ya?
6: Ada Benci Tapi Rindu, ada Cincin, ada Cinta Yang Kumau, Dingin, Jerat, terus Return of Condors, Virus.
10: Ini aja Mbak, apa tuh? Dingin.
6: Yang dingin?
10: Iya, sesuai dengan cuaca sekarang ini.
1: Benar, pas. Cuaca angin-angin dingin malam.
10: Iya, dingin sekali sih. Kalau siang malam itu dingin.
1: Wih, mantap. Dingin sekali. Sehat-sehat ya, Bu Tiara ya. Karena kondisinya cuacanya lagi begini nih. Harus jaga... Jaga apa ya, jaga pola makan, terus, jaga istirahat, ya, dan lain-lainnya.
10: Pokoknya semua dijaga.
1: Betul.
10: Jaga kesehatan.
1: Betul.
10: Jangan terlalu banyak aktivitas di luar kalau tidak penting.
1: Betul sekali.
10: Ya, itu selalu semua dijaga supaya kita bisa sehat walafiat. Mbak Winnie, terima kasih banyak. Mbak.
1: Sama-sama, Ibu Tiara. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tiara. Luar biasa. Nanti kita putarin ya untuk lagunya yang dingin-dingin kayak malam ini katanya. Oke, tadi udah ada yang di request. Jadi Linda mau putarin dulu lagu-lagu yang sudah di request. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti kita buka lagi sesi teleponnya ketika requestannya sudah terputar semua ya. Ada 4 lagu yang harus kita putarkan. Tapi sebelum itu, Linda mau puterin dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
11: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari, sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
2: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Prosa Channel informasi dan inspirasi masih di Denpasar malam ini di Sanandung Malam tentunya. Masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan beberapa saat ke depan. Masih ada waktu sampai jam pukul 12 malam nanti ya. Masih ada 1 jam lebih. Karena sekarang baru jam 10 lebih 45 menit. Masih cukup panjang waktu kita. Jadi bagi pendengar yang mau sapa-sapa, yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu, mau ketawa ketiwi bareng, boleh banget langsung aja bergabung di telepon kami di 0361222161 atau di WhatsApp kami di 0896781238330. Dan Linda informasikan kembali bahwa lagu-lagunya pada malam hari ini temanya di Indonesia 80-90-an, tahun 80-90-an. Ada banyak lagu sebenarnya ya. Jadi bagi yang mau request, mungkin bisa dicari-cari dulu mau lagu apa. Karena kalau di playlist kita sendiri sebenarnya ada banyak. Ada tadi ada Krisdayanti, ada Yuni Shara, ada Titi DJ, ada Ahmad Albar. Ada banyak ya pokoknya. Kalau Linda sebutin satu-satu agak sampai jam 12 kayaknya kurang gitu. Karena lagunya ada ribuan. Oke, buat yang lainnya nih tentunya masih kita sediakan waktu sampai dengan nanti jam 12 malam yang mau sapa-sapa, mau request lagu, mau ketawa ketiwi bersama. Masih boleh banget di hari Minggu ini ya. Kita masih ada waktu 1 jam sampai 1 jam 15 menit sebelum berganti hari ke hari Senin. Ah, udah Senin lagi. Kenapa kalau hari Minggu terasa kayaknya cepet banget gitu ya. Kalau udah sore rasanya itu udah kayak oh udah hari Senin itu, waktunya langsung sat, tentunya udah besok, udah hari Senin, udah harus kembali beraktivitas seperti biasa. Padahal kalau Linda hari Senin malah seneng karena itu jadwal liburnya Linda. Linda kan kerjanya Sabtu Minggu, Linda kerja hari Senin, Linda libur, terbalik kita, terbolak. Oke pendengar, kalau begitu kita mau puterin dulu satu lagu sambil menunggu nih teman-teman yang mau bergabung di udara. Kalau tadi udah ada lagunya Yuni Shara, udah ada lagunya Anang sama Krisdayanti, berikutnya kita mau puterin satu lagu dari Trio Libels. Yang judulnya Hanya Untukmu.

0: dan pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, mendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bintang kehidupan dari Nike Ardila tadi baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan masih di Senandung Malam bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa ya pendengar, saat ini sudah jam 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya waktu sekitar 50 menit lagi. Jadi bagi pendengar yang masih mau kirim-kirim salam, sapa-sapa, request lagu, masih boleh banget bergabung di telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 0896781233830. Tentunya di malam ini kita masih ditemani dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-90-an. Kalau tadi udah ada lagunya Nike Ardila. Sambil kita menunggu telepon-telepon berikutnya, di sini Linda mau puterin yang berikutnya lagunya dari Nia Daniati nih dengan judulnya Aku Tak Biasa. Selamat mendengarkan.

0: ¡Mamita!
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
4: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
0: Iya, jangan diulangi ya.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi juga sudah kita dengarkan lagu dari Krisye yang berjudul Pergilah Kasih. Oke, kita masih di Senandung Malam, tentunya masih untuk lagu-lagu bertema Indonesia tahun 80-90-an nih. Oke, langsung ada yang teleponnya masuk, langsung kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Indah.
0: Selamat malam, Kakak Rahma.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Kakak Rahma gimana kabarnya?
1: Baik juga.
0: Baik juga ya. Malam-malam masih semangat, Kakak Rahma?
1: Masih dong.
0: Masih dong. Oke, mantap.
1: Apalagi yang bergabung di RRI Denpasar harus semangat. Masalahnya ibu-ibu di ketawa TV aja pada semangat, masa karena enggak?
0: Iya benar sih, semuanya semangat. Jadi memang harus semangat. Walaupun besok hari Senin tetap harus semangat.
1: Hari Senin baru mulai lagi ya. Tunggu lagi Sabtu baru liburan ya gak?
0: Iya benar, hari Senin baru mulai lagi nih. Dalam hitungan jam, dalam hitungan menit malah udah masuk ke hari Senin.
1: Udah deh, gak apa-apa. Tunggu aja berapa hari lagi buat liburan.
0: Iya benar. Tunggu beberapa hari.
1: Kamu libur terus nih, gak ada tugas.
0: Linda juga kebetulan sebenarnya hari Senin libur sih, karena kan Sabtu Minggu udah masuk.
1: Berarti ngadain siapa sekarang?
0: Kenapa?
1: Sebenarnya libur sekarang, harusnya siapa siaran?
0: Oh, kalau yang hari ini sebenarnya seharusnya kan Mas Wandi jadwalnya kalau hari Minggu, tapi Mas Wandi lagi ada keperluan. Jadi hari ini Linda masuk, besok Linda libur gitu.
1: Begitu.
0: Iya, begitu. Bang, dan
1: enak juga kan secara malam-malam nih bergabung sama apalagi grup Ketawa KTV yang selalu ceria, yang heboh.
0: Yang selalu heboh di manapun.
1: Oke.
0: Ngumpul terus.
1: Nggak tahu, nggak kenal waktu. Pagi, siang, tengah malam pastinya. Di grup tuh pasti ada aja chat-chatnya berdentang tuh kan.
0: Iya kan, sapa-sapa dulu. Kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang gitu kan. Iya. Di absen dulu juga.
1: Paling kalau si capek-capeknya kasih ini aja, kasih gift atau apa, kasih
0: stiker-stiker.
1: Oke, sekarang masih lagu ini ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Segelas Air Putih Cintaku yang kusuguhkan untuk dirimu. Segelas Air Putih Cintaku, Ria Resti Fauzi.
0: Oke, coba sebentar Linda carikan. Sambil Linda cari, bisa mungkin mau disapa-sapa dulu, mau disalam-salam dulu nih teman-temannya.
1: Yang utamanya sehat, sukses, yang bagus selalu buat Linda. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, amin.
1: Lanjut. Buat enggak lupa juga buat Rahma Sisters, Kincana Ketami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Perinda di Bogor, buat Ayu di Masohi, salam sehat juga buat Ibu Indi, buat Ibu Kartika, buat Ibu Ani, buat Ibu Janura, buat Ibu Wigati, buat Bunda Yoseli, buat Pak Widi, buat Bang Luhut, buat Beli Govinda, buat Bang Kuspati, salam sehat juga buat Bang Sandi ya.
0: Monang Maning.
1: Pokoknya yang tak tersebutin namanya, salam sehat dan bahagia selalu deh. Udah ketemu lagi ya?
0: Sudah dong.
1: Sudah dong. Sudah. Pokoknya yang ceria-ceria deh malam ini ya.
0: Siap, Kak Rahma. Mantap. Nanti kita puterin ya lagunya ya.
1: Oke deh, terima kasih banyak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye-bye Kakak Rahma, selamat malam, selamat beristirahat. Luar biasa, Kakak Rahma memang selalu harus semangat ya. Menanti hari Senin tetap harus semangat. Oke, berikutnya kita akan lanjut di WhatsApp. Sudah ada Bapak Widi di Tokyo. Halo, selamat malam, moshi-moshi.
2: Moshi-moshi, kongbawa.
0: Kon banua Bapak Widi.
2: Oringgi deska Linda Mada belum sembuh.
0: Masih begini deh keadaannya Bapak Widi.
2: Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin, Linda. Amin siap Bapak Widi.
2: Masih, ya suaranya masih belum, ya.
0: Belum kembali.
2: Normal ya.
0: Iya benar. Masih serak-serak.
2: Cuacanya kurang bersahabat nih di mana-mana.
0: Betul, di mana-mana sama penyakitnya batuk pilek.
2: Iya.
0: Bapak Widi di sana gimana?
2: Banyak istirahat.
0: Siap Pak.
2: Ya.
0: Siap siap.
2: Gimana?
0: Bapak Widi di sana gimana? Aman?
2: Semalam sempat ada gempa itu. Sekarang udah aman ya.
0: Oh, semalam sempat ada gempa.
2: Dikagetkan dengan itu kira-kira jam kalau di Bali jam 1, di Jepang kan jam 2.
0: Mm-mm.
2: Baru tidur sebentar berapa menitan. Itu udah di getarannya, udah HP-nya udah ribut sekali bunyi-bunyi.
0: Itu alarm ya?
2: Alarm.
0: Mm-mm,
2: itu ya
0: peringatan.
2: Biasanya kalau di Jepang kan harus begitu. Dikagetkan. Jadi ketiga bunyi teleponnya itu kan rame di kamar. Baru lihat ada jamnya. Baru mau colokan HP kalau biasa saya tidur. Itu kan HP-nya ngecas dulu saat pagi gitu. Baru beberapa menit udah cabut lagi bunyi. Waduh suaranya. Wah kaget banget itu. Duduk.
0: Semua handphone rumahnya, bunyi semua.
2: Iya rumahnya seperti apa ya. Goyang-goyang gitu ya. Duduk sambil duduk. Iya sambil berdoa. Wah gimana ini. Gitu.
0: Padahal nyawanya juga belum kekumpul itu. Rumah tidur.
2: Iya. Kan baru berapa detik sekali ini. Baru rebahan itu tidur. Gitu. Dikaget kan lagi. Bengong sampai jam berapa, sampai jam 4 baru bisa tidur itu. Besoknya itu pagi kerja juga. Wah.
0: Waduh, luar biasa Bapak Widi. Tapi aman ya itu gempanya maksudnya?
2: Ya sekarang.
0: Masih aman, maksudnya aman, nggak ada yang gimana-gimana Pak Widi?
2: Nggak ada, nggak. Baru-baru apa bulan-bulan lalu itu di mana tuh? Tuh di lain pulau juga itu banyak yang robo-robo rumah. Gitu,
0: yang besar kemarin itu ya?
2: Sama dengan di NTT, di Peru juga ya.
0: Iya, memang lagi banyak nih.
2: Iya banyak.
0: Bencana-bencana.
2: Enggak jadi gempa-gempa yang gitu-gituan lagi ya. Ngeri
0: amin,
2: lah.
0: Amin, amin. Betul.
2: Ya.
0: Betul. Semoga saya selamat semua dimanapun kita berada.
2: Ya, amin. Itu yang diharapkan ya, Melinda.
0: Amin.
2: Apa lagunya Melinda?
0: Lagunya Indonesia 80-90an, Pak Widi.
2: 80-90. Boleh request lagu dari Robinson, Speed. Lagu Jepang boleh 90-an tuh.
0: Indonesia lagunya Pak Widi.
2: Indonesia ya, bukan barat ya.
0: Bukan manca.
2: Nah, kalau gitu dari ini aja dah ya, dari Meriam Belina di ujung malam.
0: Meriam Belina.
2: Nah, tahun berapa?
0: Di ujung malam ya?
2: Tahunnya itu 80-an dah.
0: Coba Linda cari dulu kalau memang ada yang nanti Linda putarkan. Silakan kalau mau salam-salamnya
2: dulu. Ya, salam-salam dulu ya. Salamnya buat Melinda, sehat selalu. Semoga cepat sembuh. Ada Bu Parida di Palu. Selamat malam Bunda, ada Ayu Masuk ini baru putaka. Yang baru lewat ada Kak Rahma di Batu Sangkar, Padang. Kemudian ada Bang Bini Juni Manado, Jingga Ratna juga di Manado. Ada Ken Aro, Bunda Yoseli. Ada Pak Andi di Batam, Penama Sari di Pulau Mandar. Mas Anwar di Madura, ada Mas Sandi di Porong Maning, Bang Ido, Bang Yunduk di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, ada Bang Luhut di Tapanuli, Bu Indi, Bu Resmi, ada Gemas di Payangan, Bu Anik di Gunung Talang, Cita Lita di Manado, ada Pak Nastrun di Palu, ada Beli Gopinda di Lampung, Cigudia di Jakarta Selatan, Bu Janura di Bangli, ada Pak Tami di Amlapura. Kemudian ada Pak Mangku Wijana di Kedungkung, di Hamangwati di Singaraja, Bu Kartika, Bekas Anggulan di Tabanan ada Wanwisu di Jambas, Pak Swadana di Tabanan juga, kemudian Pak Mangku Romo di Banyuwates, kemudian ada Pak Putuarke, Pak Putu Bendisi, Krispati, Bung Krispati dia ada di NTT juga, ada Pak Piola di Makassar, ada juga siapa lagi ya, Pak Bram, ada Bu Tiara di Kendari ya. Tadi sempat dengar juga di sesi pertama
0: betul.
2: Ya.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Selamat malam, mudah-mudahan beliau juga masih mendengarkan. Ada Bang Leman di Lampung, ada Bung Klip di Manado, ada Bung Hadi ya di Pelonias, kalau tidak salah ya. Bung Hadi ya di Pelonias, kemudian ada Bang Hamad Irwan di Bandung, juga ada Ahmad Khalid di Madura ya. Untuk semuanya, salamnya dirangkul jadi satu Ahsan Bijit ya.
0: Oke,
2: buat siap. Balinda cepat sembuh. Terima kasih, ada lagunya Bang.
0: Ada. Nanti
2: ada ya. Terima kasih ya, Mbak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali Bapak Widi. Oke, itu dia tadi Bapak Widi ya, menginformasikan kemarin terbangun karena gempa. Tapi kayaknya memang kalau di Jempa itu di Jepang katanya sering terjadi gempa. Tapi Jepang punya, bisa dibilang punya infrastruktur yang lebih baik ya. Jadi kalau gempa-gempa kecil seharusnya aman di sana. Oke, tapi yang pasti kita doakan dimanapun kita berada, kita selamat semua ya pendengar ya. Karena memang udah faktor cuaca, faktor kondisi alam dan lain-lainnya sedang tidak baik-baik saja, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi bukan cuma Indonesia aja nih, memang karena di hampir banyak sekali luar negeri juga, tadi yang kata Pak Widi di Peru dan di lain-lain itu terjadi gempa, karhutla dan lain-lainnya. Mari kita berdoa bersama agar kita semua selamat dari malapetaka dan mara bahaya. Oke, berikutnya sudah ada yang bergabung lagi di Singaraja. Ada Bu Resmi, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bu Resmi.
3: Halo, selamat malam juga Linda cantik. Gimana kabar? Dan pasar?
0: Kabar baik. Dan pasar malam hari ini dingin-dingin sepoi-sepoi. Dingin-dingin sepoi-sepoi.
3: Ya sama, di sini juga dingin. Pagi dingin, siang juga dingin. Iya. Padahal panas, dingin gitu. Anginnya juga agak kencang gitu ya.
0: Bener, pintu kamar sampai ngegabruk gitu kan. Ke balkon, waduh.
3: Ya. Emang sekarang cuaca lagi nggak baik-baik gitu ya. Semuanya gitu ya.
0: Betul.
3: NTT itu ya.
0: Sama.
3: Aduh, apalagi Lombok gitu ya. Mm-mm. Pokoknya semuanya deh amburadul sekarang.
0: Betul.
3: Ya.
0: Betul, makanya memang harus berhati-hati kita semua.
3: Iya, emang kita harus berhati-hati, tapi ini kan tidak direncanakan.
0: Betul,
3: gitu ya.
0: Betul. Betul, kalau misalkan datang bencana
3: dengan tiba-tiba gitu ya.
0: Kalau
3: bencana
0: udah
3: tidak alam, ada yang tahu ya.
0: Benar, kalau udah alam
3: ya,
0: yang
3: itu sudah alam. Ya, itu sudah rahasia Tuhan ya.
0: Betul, betul Ibu. Kalau sudah alam yang berencana, sudah kita tidak bisa melakukan ya. Apa-apa.
3: Berdoa
0: yang terbaik. Oke, siap Bu Resmi. Silakan lanjut, mau ya. Request lagu apa nih?
3: Sekarang lagu galau aja deh, biar nggak galau gitu.
0: Oke.
3: Reni Sylvia. Reni Sylvia ya, mencari dirimu.
0: Mencari dirimu. Oke, coba Linda cari dulu kalau ada Linda puterin. Boleh mungkin ya. Sambil salam-salamnya.
3: Salam dulu ya. Oh, tadi ya. Ada Pak Widi, makasih callingannya. Kak Rahma juga, Bu Janura ya. Sama Bu Wiga, Teteh Dinda juga, Bu Indi, Bu Farida, ya, sama Ayu juga, sama Bu Kartika, Kek Mas, Bu Diawati juga, Bu Ani Gunung Talang ya, Bu Janura juga. Terus siapa lagi yang belum kesenggol ini ya, Bu Dayos ya. Terus sama Pak Sanggulan, Pak Putu Pendisi juga ya, Bang Sandi, Bang Andi, Pak Krispati juga. Ya udah untuk kesemuanya aja ya. Makasih, selamat siap. Malam.
0: Selamat malam.
3: Gimana Linda, ada lagunya?
0: Ada dong, nanti Linda puterin ya.
3: Ada dong. Oke, okay, thank you. Good night ya.
0: Good night Bu Resmi. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Oke, okay, pendengar itu dia tadi ada Bu Resmi yang sudah bergabung di Senandung Malam malam hari ini. Di hampir penutupan, kalau Bu Resmi biasanya gitu, hampir penutupan dia muncul. Tapi tenang aja, lagunya seharusnya sih masih bisa ya, masih bisa kita putarkan. Karena tadi masih ada beberapa. Oke, sebelum khawatirnya nanti takutnya nggak bisa diputarkan nih lagunya. Oh, satu telepon terakhir ya sebelum nanti kita mau request putarkan requestannya. Karena waktunya juga semakin mepet ke jam 12 malam, satu telepon terakhir. Yang lain angkatnya ada Bu Janura. Halo, selamat malam Bu Janura.
4: Ya, lagunya waktunya udah mepet, ikut aja lagunya. Ah, kalau okay. Memang waktu kasihan.
0: Gak apa-apa Bu Janura.
4: Mepet lagunya ya gak apa-apa ya.
0: Kalau mau
4: ya, ikut aja apa? Lagunya.
0: Oh, mau ikut aja.
4: Kalau ini Yuni Sara ada. Aku cinta padamu. Tahun apa itu?
0: Aku cinta padamu. Coba Linda cari dulu ya.
4: Ya kalau ada ya, kalau yang gini yang lain bisa sih gini Didi Dores bisa juga, kangen saja gitu bisa. Yang mana yang ada oke.
0: Okay. Oke, siap, Bu Jenderal.
4: Ya. Selamat-lamat lu ya, biar gak gini saya gak kesampaikan salam-salam sudah pada pecinta senang malam sudah mau tidur semuanya. Salam buat Linda aja. Nanti undang hati-hati ya. Siap. Dengan Mas Febri juga. Selamat malam. Ya, selamat. Salam buat keluarga. Semoga sehat walafiat selalu.
0: Oke,
4: ya.
0: Siap. Amin.
4: Okay.
0: Amin.
4: Ya, selamat ya.
0: Selamat malam, Bu Janur. Oke, mendengar itu dia tadi penelpon terakhir kita karena ada lagu yang masih di request. Lagu yang tadi sudah di request harus kita putarkan. Jadi pendengar jangan kemana-mana. Lina mau puterin dulu lagu pertama tadi, lagunya siapa ya yang tadi, Kak Rahma. Oke, nggak apa-apa ngacak ya lagunya. Dia putar dia yang Lina putarkan yang pertama, yang Segelas Air Putih Cintaku dari Ria Resti Fauzi. Selamat mendengarkan.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Aduh, susahnya cari tongkok.
5: Tenggorokan.

0: Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
4: Artinya indigo.
5: Indigo.
4: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya.
5: Oke.
6: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke. Yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
8: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.

Ya, aku dengar tadi lagu terakhir, lagu dari Dedy Dores dengan judulnya Ku Nanti Jawabmu. Karena tadi lagu yang direquest sama Puja Nuraga, lagunya Yuni Shara, ternyata tidak ada. Nah, jadi tadi Linda puterin lagunya Dedy Dores buat Ibu Puja Nuraga ya. Dan pendengar, tidak terasa waktu semakin mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana di sini artinya Linda juga harus pamit undur diri. Dan tentunya Linda ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital atau yang melalui audio streaming ya, yang di rri.co.id. Selain itu juga Linda ingin berterima kasih kepada yang tadi sudah sempat bergabung menemani Linda di Senandung Malam. Ada Bunda Yoseli, ada Bang Anwar, ada Ibu Indi, ada Pekak Sanggulan, ada Bu Farida, ada Bu Janura, ada Pak Putu Bandese, ada Ibu Kartika, Teteh Dinda, ada Ibu Tiara, ada Kak Rahma, ada Bapak Widi, ada Bu Resmi, dan juga tadi mohon maaf untuk Cik Guria ya. Tadi juga ternyata ada telepon tapi tidak sempat keangkat. Terus Cik Guria juga bilang minta untuk puterin lagunya Emosi Jiwa dari Yana Yulio dan Lita. Tapi mohon maaf sekali Cik Guria, untuk saat ini belum bisa diputarkan karena memang waktunya ternyata sudah tidak mencukupi ya untuk kita putarkan satu lagu lagi. Tapi jangan bersedih kalau yang tadi sebelum sempat terangkat atau memang belum sempat terhubung ya, belum karena mungkin lagi di kondisi yang tidak memungkinkan untuk terhubung, atau tadi sudah mencoba menghubungi tapi tidak terangkat, mohon maaf sekali, pokoknya Linda mohon maaf. Tapi jangan bersedih karena tentunya Senandung Malam akan terus hadir di Pro 1 Denpasar dari jam 9 malam sampai dengan jam 12 malam di setiap harinya. Jadi pendengar, kalau memang hari ini belum sempat terhubung di Senandung Malam, bisa dicoba lagi besok ya. Jadi jangan lupa selalu pantengin terus pokoknya Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, akhir kata di sini Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar. Pokoknya seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dan pastinya tetap terhubung dengan Pro 1. Baik tadi melalui terestrial di FM 105,2 MHz, melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui websitenya RRI di rri.co.id. Karena Pro 1 akan terus hadir setiap harinya dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi Linda pamit undur diri, pendengar. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganasnya. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: tradisi itu akan tidak bisa merubah perilaku kehidupan manusia. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana acara itu dapat dimaknai oleh umat sedharma itu sendiri. Nah, kemudian, nah karena acara agama ini ya, implementasinya ya dasarnya adalah implementasi itu berbeda-beda. Nah, ini dilihat dari acara ini sendiri, tradisi ini sendiri. Suatu contoh, kalau desa Maucare itu yang pernah dengar itu di apa namanya di desa Bondalem, nah, itu ada tradisi upacara 3 bulanan setelah bayi meninggal. Nah, ini kalau upacara 3 bulanan itu adalah manusianya, kalau secara konsep agama adalah upacara manusianya pada saat hidup. Tapi kenapa ini upacara 3 bulan bayi setelah meninggal? Nah, itu hanya berlaku di satu desa, itu di Bondalem. Jadi semua mempunyai tradisi yang berbeda-beda, tetapi itu jangan dipertentangkan karena itu sudah didasari, dasar hukumnya itu adalah kembali kepada konsep Menau Dharma Sastra ada 2 seloka 6. Nah, itu sementara yang saya sampaikan tentang acara agama itu sendiri.
1: Baik, terima kasih Pak Nyoman dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Tadi Pak Nyoman sudah memaparkan banyak banget terkait dengan acara sebagai sumber hukum Hindu. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan Pro 1 RRI Denpasar, jika ada yang ingin bertanya dengan Pak Nyoman terkait dengan topik atau mau sharing terkait dengan topik juga bisa. Silakan, ini tunggu ya Anda semuanya untuk bergabung di 0362 24644, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp di 0811 399 9790. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan RRI Denpasar, atensi Anda semuanya, ini tunggu ya di 24644 atau di WhatsApp di 0811 399 9790. Baik, selamat pagi dulu buat Pak Ketut Gede Darmayase Kenten niki. Suksema semang mangkin sampun karimetaken niki. Napi topiknya nih Kenten. Oke. Minap niki Pak Darmayase kari Kenten niki, kari orek-orek niki kira-kira napi sani jagi takenang sarang Pak Nyoman. Utawi napi niki sani jagi diseringkan Kenten niki. Aingnya sobatan, minam sama mentos sani nyaringin Pak Nyoman atiang sangger demu nikinya ring 24644. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Inge, selamat pagi. Niki Pak si Pak Sumo sangsit nggih?
2: Sangsit.
1: Inge, silakan Pak Sumo.
2: Nggih. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu,
2: Pak Sumo. Dan semua pagi ini kalau topik apa namanya upacara tradisi kemudian desa Kalupatri ini luas dan bisa kemana-mana juga. Apa namanya perlu dijelaskan nanti apakah desa Kalupatri itu kekal atau berubah. Kalau menurut pengamatan ya des, karena waktunya berubah, kemudian situasi daerah berubah atau tempat, kan desa itu kan tempat
0: ya,
2: kan bisa berubah. Dulu tidak ada mobil, orang membelis atau melasti biar 20 km jalan kaki, sekarang sudah pakai motor atau mobil, kan gitu kan berubah itu karena situasinya berubah. Apakah itu kekal atau berubah suatu saat sesuai dengan perubahan zaman?
0: Yeah.
2: Itu pertama. Kemudian kedua, ya tadi sudah dijelaskan harusnya tidak masalah kalau berbeda sedikit gitu. Pelaksanaannya upacara itu kan susah untuk menyamakan, apalagi Hindu di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Kalau Hindu di satu desa aja kadang-kadang saya mau yang kecil, saya yang lain mau yang besar atau bagaimana, kan susah. Berarti yeah, harus hargai sebenarnya itu, tidak boleh dipaksakan, kan begitu nggih Pak? Okay. Mohon dijelaskan nanti. Terima kasih Om Santi. Santi, Om.
1: Nggih, sok semua. Terima kasih. Majang ring Pak Sume. Pak Sume ring Sangsit niki pendengar setia renungan pagi ngenten. Ya nampun renungan pagi jok sampun pasti kemasuk niki Bapak tiang ngenten. Nggih, tiang Sang Remuali niki ring 24644 Om Sosiasu. Selamat pagi.
3: Om Sosiasu.
1: Nggih, Bapak Sire niki.
3: Yang Pekak Damuh di Tabanan niki.
1: Pekak Damuh di Tabanan.
0: Waduh, pisan niki.
1: Nggih, durusang niki Pekak.
3: Ah, niki yen niki topiknya niki tradisi niki kan manusia itu kalau patuh niki Bapak narasumbernya.
0: Nggih.
3: Ampuro pisan yang tidak mau mengikuti. Siapa sih namanya narasumbernya niki? Ampuro.
0: Nggih.
3: Menurut di siang sebelum besok kalau patronnya ini kan mungkin kesepakatan atau kesepakatan apa yang disepakati
0: patut
3: siang itu yang walaupun bertentangan dengan sastra yang penting yang pun disepakati sah juga menurut itu
0: patut
3: tadi fenomena makin ampuh sejanya ini pantian pada gelahan itu kan fenomena di lapangan itu yang mungkin kan tidak ada diatur dalam
0: negeri. Yeah.
3: Pantian pada gelahan yang dipermasalahkan itu kan perpiana tidak negan kedua seni itu.
0: Apa
3: yang ini? Yang menurut yang semayung
0: kesepakatan
3: itu yang mutlak itu.
0: Patut.
3: Padahal Monico aja nih ampuro sejalan niki tiang puluh gemuk saking dapat sering tiang mengikuti nabi.
0: Yeah.
3: Niki kebetulan singa raja niki luwung masih pirang si tiang lewat radio senik puniki.
1: Niki
3: suka banget ampura yang tiang matur. Om Santi.
1: Nggih, sesuwe niki majare pekadamuh doh pisan niki nggih ring Tabanan ngenten. Sesuwe dahat niki sampun ledang nyaringin ring sumangkit. Mangkit. Malih hadiri tiang Sangre niki Pak Nyoman nggih.
0: Heeh,
1: tiang Sangre malih hadiri niki Om Swastiastu. Selamat pagi.
4: Om Swastiastu, rajang pagi, rajang semangge ni.
1: Inge, Ibu Janura ring Bangli, dulu niki.
4: Sarang Pak narasumber ni. Jadi ke tidang sarang niki. Kan topiknya acara sebagai sumber hukum Hindu. Dengan dan niki wentan acara untuk hukum Hindu. Dengan dan waktu wentan kena sumbernya dari Semerti tapi berapa empat jadwal rasanya empat buku wentan ni. Niki wentan hukum niki yang apakah hukum ini cukup disahkan atau awik-awik ini harus disahkan apa cukup sekabupaten sebali atau seluruh Indonesia karena Indo kita ada kan seluruh Indonesia dan tapi pengesahan yang dijagain patut ini ke niki kan takkan dia nomor Pak sumbernya
0: nggih
4: Pak dokternya
0: nggih
4: santi rayu-rayang
1: nggih sesuma rahayu-rahajang niki Ibu Janura doh nalat niki ring Bangli Pak ring Bangli niki sesuma dah sampun presiden nyaringin nggih niki mina sedurung Pak Nyoman nyawis niki bentas niki sharing niki nggih yang wajah dimun Pak nggih niki saking Pak Jero Liarse kenten niki nggih ini topik acara sebagai sumber hukum Hindu. Topik ini mengingatkan kita pada kerangka agama Hindu yaitu upekara, etika dan filsafat sebagai pegangan sebagai umat Hindu. Acara atau tradisi ini sebagai dasar untuk menata kehidupan sebagai umat Hindu dalam konsep kehidupan umat Hindu di Bali juga dilandasi dengan Desa Mawucara atau sering dikenal dengan Desa Kalepatra. Konsep kehidupan ini sebagai pegangan hidup untuk menata kehidupan sebagai umat Hindu di Bali. Yeah. Kehidupan umat Hindu di Bali, pelaksanaan tatanan kehidupan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya adalah berbeda karena berdasarkan dreste, yaitu guna dreste, sastra, sastra dreste dan sanilianan. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan yang tujuannya adalah sama untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan dan kemuliaan serta bermartabat atau mempunyai harga diri berdasarkan dharma atau kebenaran hidup atau kebenaran kentanika. Hidup adalah perjuangan, perjuangkanlah hidup ini dengan menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan agama Hindu moksatam jagadita yacaiti dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Demikian sering tiang, kurang lebihnya mohon maaf
0: sekalian.
1: Inggih. Untuk semua Pak Jirumaliarse, kenten niki, inggih mungkin Pak Nyuman Suwardike jagi kenten niki menanggapi tadi pertanyaan tiga penelpon kita, ada Pak Sumedi Sangsit, Pak Adamu di Tabanan dan Ibu Janura di Bangli. Durus niki Pak Nyuman.
0: Nggih, suksema untuk Pak Sumo ya itu napi gininya pertanyaannya apakah ada perubahan?
1: Benar.
0: Semua kegiatan atau perilaku, tingkah laku dalam kehidupan ini, mau individu maupun kelompok itu, jelas pasti akan ada suatu perubahan. Yang kekal itu adalah perubahan. Nah kemudian, seperti halnya di Sangsit, mungkin Pak Sumo karena tiang sering ngayah ring Sangsit itu lewat topeng Sidekarya. Tiang sebelum tiang apa namanya naris yang dengar dari prarta ke panitia ngiring krama sedurung ngemargiang puja keramaning sembah lan puja trisandi lan keramaning sembah ngiring pebaktian manut dreste. Nah jadi di sana di Sangsit ada pebaktian manut dreste itu betul. Kenapa? Karena ada beberapa hal harapan yang tidak diwakili oleh puji tersandir dan keramaning sembah. Contoh, kebetulan anaknya untuk mencari PNS itu mbaknya di sana tidak ada, tidak terwakili oleh keramaning sembah dengan puji tersandir. Nah itu benar, banyak yang ngalih gini, yang boleh mesangit yang maturan gini, ah itu tidak ada dalam keramaning sembah. Makanya dia tris pangebaktian manut restu. Jadi ada beberapa hal harapan-harapan umat sedharma itu tidak terwakili oleh puji trisanji dan keramaning sembah. Lalu di sana ada yang namanya pelaksanaan pebaktian manut dreste. Nah, apakah salah? Tidak, ya. Tidak. Karena yang paling pas itu kan begitu dulu sebelum ada puji trisanji keramaning sembah kan hanya pebaktian suang-suang, gitu. Apapun yang menjadi harapan tujuannya itu yang disampaikan, gitu. Itu sampai sekarang masih dilestarikan itu di Sangsit itu manut dreste itu benar sekali. Jadi ibu-ibu terutama kan orang tua yang merasa resah, gitu. Kadang-kadang kan apa sih tujuannya sembahyang, ingin mengklirkan pikiran untuk mencari ketenangan. Tapi ketenangan itu bisa terjadi apabila harapan itu disampaikan pada beliau. Makanya di sana adalah ada persembahyangan manut dreste. Nah, kemudian yang di pan siapa yang di Tabanan, Bu?
1: Yang tadi ada Pekak Damo.
0: Nah, gimana pertanyaannya?
1: Pekak Damo terkait dengan topik kentan ike karena beda daerah kan biasanya pasti beda.
0: Oh iya. Ya itu udah pasti. Nah, inilah yang menjadikan yang sumber hukumnya itulah menau dharma sastra ada 2 sloka 6. Kalau tidak diatur oleh sruti, weda diatur oleh semerti. Semerti itu ada dharma sastra, ada itiasa, ada purana, atau yang lain. Kalau tidak diatur oleh semerti, diatur oleh sila. Sila itu adalah perilaku orang suci. Orang suci ini adalah yang sudah memahami tentang ajaran tentang weda dengan semerti. Kalau tidak diatur oleh sila, perilaku orang suci diatur oleh tradisi. Jadi tradisi ini ada purwa dreste atau kuna, kemudian ada loka dreste, kemudian ada desa mawacara, kemudian ada disebut kula dreste. Ini yang menyebabkan adanya suatu perbedaan. Tetapi salah tidak. Yang penting kembali kepada kesepakatan itu sendiri. Contoh, kalau mesangeh, nah, kalau mesangeh dalam sastra ada disampaikan, yen hane wong durung kepandas, yen hane wong durung kepandas katakan pejah, tanunang kepandas anglu diwangke kesengguh. Jadi kalau ada orang yang meninggal, tidak boleh dipandas, dipotong gigi, upacara, karena itu memperkosa. Sastra itu tidak memperbolehkan, tetapi kalau Desa Kalupadre mengiyakan, jalan dia. Tapi kalau Desa Kalupadre tidak mengiyakan, kula dresa mungkin yang di keluarga pun biasa, bisa jalan dia. Inilah yang menjadikan suatu perbedaan. Gitu. Nah ini, kadang kalau tidak diatur oleh sastra, ya diatur mungkin di Desa Kalupadre atau di keluarga. Itu sering terjadi di masyarakat berbeda-beda. Nah kalau dalam acara ini tidak mengatur, ya atmanasuti, kepuasan tetapi hasil kesepakatan, ya yang apanya tidak melanggar daripada aturan. Nah ini yang menyebabkan adanya perbedaan. Makanya senusantara Hindu itu mengimplementasikan ajaran Weda itu berbeda-beda. Artinya dia tidak salah, menyesuaikan dengan situasi dan keadaan. Contoh, mungkin sekarang hari ini kita siaran ya kan, tapi kita dengar ada telepon bahwa di Denpasar, maaf dulu, kayak kemarin ada bom blak. Nah ketika situasi kita pada saat itu ada di sini, kita mendoakan, kita tidak mungkin akan mencari Praspejati ya kan, tidak mungkin cari bunga, cukup berdoa karena situasi keadaan itu pada saat itu kita ada siaran. Nah itu yang disebut dengan sebenarnya di Sekalupadre tidak terjadi dalam satu desa, tidak. Desa itu tempat-tempatnya kita diri. Kala waktunya padre keadaan itu gimana? Nah, itu yang dimaksud dengan Desa Kalupadre. Nah, kemudian untuk ibu yang dari Bangli,
1: Ibu Janura.
0: Janura. Hmm. Nah, kalau pengesahannya, Bu, itu kalau berbicara secara umum dalam menau Dharma Sastra itu sudah sah. Nah, karena itu kitab suci. Tetapi kalau berbicara tentang tradisi, itu adalah apalagi lebih-lebih dalam tradisi di di desa setempat itu adalah itu merupakan suatu awet aturan yang disahkan oleh desa adat sendiri. Tetapi awet itu, aturan itu akan bisa berubah melihat daripada situasi dan keadaan. Nah, dan itu pun harus disepakati dulu. Tanpa kesepakatan tidak bisa. Karena sekarang banyak melakukan suatu kegiatan-kegiatan tanpa ada kesepakatan. Nah, setelah pelaksanaan itu, ya kita tahu bersama lah ada kejadian-kejadian dalam artian berseteru di dalam satu desa itu. Makanya yang terpenting kesepakatan itu harus didahulukan untuk pelaksanaan upacara agama itu sendiri. Tetapi kalau bisa itu lebih bagus kalau sesuai dengan konsep sastra. Jadi sudah betul-betul sah dah itu. Tanpa pengesahan pun itu tidak jalan karena sudah disebut dalam kitab suci atau lontar-lontar yang berlaku di Bali itu sendiri. Saya kembalikan.
1: Inge, terima kasih Pak Nyoman tadi sudah menanggapi tiga penelpon, ada Pak Sumedi Sangsit, Pak Damo di Tabanan, dan juga Ibu Janura di Bangli nih Inge. Tadi sudah banyak pertanyaan yang masuk, sharing juga dari Pak Jero Maliarse tadi sudah tiang bacakan kita niki. Inge, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga Pro 1 RRI Denpasar, jika ada yang ingin bertanya kembali dengan Pak Nyoman Suwardike, silakan. Ini tunggu atensi Anda semuanya di 0362246444 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0811399979790. Kita masih membahas terkait dengan topik acara sebagai sumber hukum Hindu. Kalau tadi sudah banyak banget dari Pak Nyoman memaparkan tiang sapa kembali Niki Pak Nyoman ya. Sudah ada yang bergabung Niki. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, Rajang Semeng.
1: Iya, Pak Darma Yaser, Ibu Buna Durus Niki.
5: Iya, cukup semua. Ampun tiang menyimak ganteng ya. Niki, ane becik gade ya. Tradisi yang sudah tidak bisa diganggu-gugat itu. Agar masih ada tradisi yang nyilip pipis dari sing mesilin gitu. Terus sampai sud lembaga pengkreditan.
1: Oh, ini ke tradisi baru Pak Ge. tradisi ini baru nih,
5: tradisi baru. Ini narasumbernya hebat aja. Yang bakal bareng ngawas. Yang senang nih. Maju ini narasumbernya. Termasuk yang berubah gitu. Yang kekal adalah perubahan gitu. Yang tiang sing. Ani kekal itu adalah basang seduk asal lu hidup. Itu tiang kekal nih kekal asal lu hidup basang seduk.
0: Betul betul.
5: Nih, nah bukti yang nih nah, karena pengalaman hidup nih.
0: Yeah.
5: Nah, pang kedek semangat, pang kedek semangat gitu caranya. Nah terus mengenai hukum itu didapat dari agama. Ya nah alih hukum itu nak kegayaan dilemu aman dilemani selalu merajin agama itu ada yang kejang ngomong-ngomong itu yang perlu yang penting kita hidup ini yang kan caranya apa ngidang agawi suka yang lain kan gitu
0: atur.
5: Walaupun ngomongin tetap kita sih ngidang menyenangkan mekejang oh ini enak berbiasi yang tiang bin naungan di bin lebih ada masalah kira harus bergairah hidupnya oh gitu kan hukum itu kegayaan dilemu apa bin cara jani weh Jakarta ini koruptor, korupsi gitu ya. Ya, jani ragu pun bisa dewiki di Bali. Atur, terutama atur. Di area di Singaraja lu Kang, Pak. Iya, yeah. Muntur nih,
0: suk semua. Iya, yeah, suk semua ya, Bapak.
1: Iya. Yeah. Suk semua niki, nah. Pak yeah. Darmo Yase kena niki anak ngaya kedekan kune pagi-pagi, Pak.
0: Benar.
1: Pang kembang paru-paru nih, Pak Darmo Yase niki ring bubunan seririt suk semua sampun presiden nyaringi niki ring samang mangkin. Sobatan 61 RRI Singaraja lan RRI Denpasar sira uning niki wonten malih sane jagi nyarengin kenten niki jagi mataken utawi sharing terkait dengan topik dados niki tiang sangre ring 0362246444 utawi dados nyarengin niki ring WhatsApp ring 0811 3999790. Engge minab durung wonten malih niki sani nyarengin kata niki Panyoman engge muali niki bincang-bincang dumun niki sareng agek enik niki sareng mangkin nggih.
0: Jang cawes dumun Pak Darmo niki.
1: Oh Pak Darmo engge engge niki ternyata wonten niki sani masuk nggih. Jeda dumun niki Pak Darmo Yase nggih. Niki mangkin yang sangre dumun niki mangde wonten timpalnya nih niki. Om Sosiastu Rahajeng Semang.
6: Salam swastiastu, Ajeng Semang, Mbak Kenny Engian.
1: Inge, niki Pak Jero nggih.
6: Betul.
1: Inge, durus niki Pak Jero Maliarsa niki.
6: Nah, luar biasa Pak Dokter.
0: Nggih, rahayu.
6: Om swastiastu.
0: Om swastiastu, Pak Jero.
6: Penjelasan yang tadi tidak ditanggapi, tetapi ya enggak apa-apa. Yang penting adalah sudah nyampe dan dibacakan.
0: Oh, nggih.
6: Dan nyaman. Apa yang Bapak Nyoman paparkan tadi itu luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Guru Gede Darma Yase yang dari Bubunan. Anak artinya tradisi kebiasaan kita tidak bisa diganggu juga. Nah itu memang betul. Tradisi itu berarti adalah sesuai dengan ucapan Bapak tadi berdasarkan kesepakatan. Sehingga ada istilah desa mawar sari, artinya sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di desa itu sendiri. Jadi Bapak sampaikan tadi karena saya dari Bondalem ini, di Bondalem ada desa yang di 3 bulan kalau tidak meninggal tidak baru di 3 bulan ini, itu desa. Kemudian di tempat-tempat lain juga sama ada hal-hal yang biasa. Nah misalnya di Bondalem juga ada istilah upacara yang disebut dengan upacara apa namanya itu pengaturan bulu belas. Jadi istilahnya
0: ngaturan apa Pak?
6: Ngaturan kebaktian bulu belas.
0: Bulu belas?
6: Iya, bulu belas.
0: Bulu belas.
6: Ada acara pengaturan kebaktian bulu belas yang konsepnya adalah kemungkinan pada zaman dulu di Bondalem itu ada istilah metun, walaupun ada ngaben, tapi tidak banyak orang bisa ngaben karena ngabain. Kata apa istilahnya?
0: Mekelin.
6: Pelesetannya.
0: Yeah.
6: Dulu namanya metun, tetapi metun itu sudah menyangkut masalah seperti pembersihan sang palatu untuk bisa melinggih di Raung Tiga atau disebut di Weyang atau yang disebut dengan Sang Pitre, jadi Dewa Pitre. Nah, itu upacaranya itu dengan mengaturkan godel, yeah. Godel dianggap godel sapi yang disebut dengan bulu gelas. Nah, itu menghadap ke segara. Kemudian ada juga babi guling, itu menghadap ke gunung. Karena diyakini konsepnya adalah ke gunung itu adalah memuja yang disebut dengan dewa meringgi di gunung atau di Gunung Agung, yang di segara adalah dewa yang meringgi. Maka itu disebut dengan negara gunung. Nah, konsep ini karena dulu zaman adalah zaman metun saja. Metun itu berarti pembersihan sama dengan pengabaian di zaman sekarang ini. Nah, ada konsep negara gunung. Nah, itulah. Atau mengaturkan bulu belas. Dan itu ada tempat suci namanya, yaitu di tempatnya adalah namanya Tegal Suci di Bambalem. Itu tradisi. Dan itu tidak ada di sastra. Yang mau coba untuk membukukan itu, dan kemudian mencari narasumber, dan mudah-mudahan itu hal terjadi. Karena sebelumnya ada upacara itu adalah luar biasa untuk tradisi. Memang ada pernah bertanya, karena sekarang sudah ngaben, nah sekarang jangan bertanya Pak Nyoman, apakah tradisi ini perlu dilanjutkan? Karena upacara ngaben sudah ada disebut dengan juga negara gunung, ngajar-ngajar dan sebagainya. Ampure, demikian yang sampaikan Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, Om Santi Santi, Om terus semua niki Pak Juro Maliarto niki sani sharingnya nih tadi tiang bacakan kentra nih ke Inge semua niki sampun nguawanin malih nyaringin ring 24644 semua. Inge sebaton pro satu yiring termenta malih sani nyaringin Inge dados niki Pak Nyoman tanggapi tadi dari Pak Darmiyasa ring bubunan tarar Pak Juro Maliarto ring dalam, silakan Pak Nyoman.
0: Inge tiang tanggapi dumun ki Pak Juro Maliarto. Inge suksema puniki Pak Juro sampun nyarengin puniki niki luar biasa dengan adanya tradisi becara bulu gelas. Nah, pertanyaan Pak Juro, apakah ini dilanjutkan atau tidak? Masalah lanjut atau tidak, ini berbicara tentang tradisi adalah berbicara tentang keyakinan. Apa yang diisyaratkan oleh Yajurweda, Sradayam Satyam Apnoti, dengan keyakinan orang bisa mencapai tujuan. Kalau Bapak Ibu umat sedharma yang ada di Bondalem, kalau itu masih diyakini, itu akan tetap jalan. Itu tergantung sekarang kepada umat sedharma yang ada di desa Bondalem. Kami dari PHDI tidak bisa mencampuri tentang suatu keyakinan di masing-masing desa itu sendiri. Nah, akan tetapi kalau dulu ada tim pembinaan desa adat, itu tujuannya adalah melestarikan dari tradisi-tradisi yang ada di masing-masing desa itu sendiri. Nah, akan tetapi kadang-kadang perubahan itu bisa terjadi karena mungkin satu pembiayaan yang besar, kan begitu? Nah, sekarang bagaimana tradisi ini tetap jalan tetapi biaya itu tidak besar? Nah, kan itu harus mencari solusi. Nah, kembali lagi masalah lanjut atau tidak itu kembali kepada umat sedharma yang ada di sana. Karena bisa saja terjadi kalau ini tidak dilaksanakan ada pemikiran, ada rasa ketakutan atau kecemasan. Ya. Karena ini tadi dikatakan tidak tertulis, tidak ada dalam sastra. Inilah yang disebut dengan purwa dreste. Jadi turun temurun dia melakukan tradisi ini tetapi tidak tertulis, tetapi masyarakat merasa takut tidak melaksanakan tradisi itu. Makanya ini dikembalikan kepada keyakinan, kembali pada umat sedharma itu sendiri. Nah, Nike. Nah, terus yang kedua untuk Pak Darmiyasa. Nah, untuk Darmiyasa betul Pak. Jadi tidak perlu diceritakan, disampaikan tentang agama ini. Karena apa? Goalnya agama itu bukan teori Pak, tetapi goalnya agama adalah implementasi. Satu cakep ala dening bukti sanunggal. Walaupun kita tahu 100 teori tentang agama, tetapi kalau tidak mampu mengimplementasikan, agama ini akan tidak mampu merubah perilaku kehidupan manusia. Maka dari itu penting sekali memahami tentang tatwa makna daripada kegiatan-kegiatan atau acara-acara tersebut. Jadi ini penting sekali, implementasi yang terpenting. Nah kebetulan Tiang itu sebagai pengajar di Institut Agama Hindu Negeri Mpukuturan, Tiang mempunyai cara penilaian berbeda. Ya, walaupun mahasiswa itu hebat di kelas, tetapi ketika kegiatan kampus, kegiatan upacara keagamaan tidak pernah mahasiswa itu ikut, saya berani loh memberikan nilai yang tidak bagus. Karena goalnya itu adalah agama. Walaupun dia di kelas agak lambat pikirannya, IQ-nya, tetapi implementasinya kegiatan kampus dia ikut, kemudian dia kegiatan upacara keagamaan ikut, kemudian dalam di desa atau di rumahnya ada upacara, dia tidak ke kampus karena dia mengikuti upacara, itu yang benar. Karena agama itu implementasi yang terpenting, bukan teori. Satu cakap ala dening bukti sanunggal. Jadi yang terpenting itu adalah implementasi yang penting. Banyak mungkin Pak Darmayasa sering tadi mengatakan banyak yang koruptor segalanya. Coba kalau orang koruptor itu bahkan guru besar, ada pejabat-pejabat tahu. Jangankan orang pejabat-pejabat, tetapi orang tua kita di Bali, orang-orang tua kita, dia sudah tahu mana perbuatan baik dan benar. Tetapi kenapa dia melakukan suatu kesalahan? Meceki kah? Metajen kah? Saya sering di daerah-daerah transmigrasi di Sulawesi, di Kalimantan, di Lampung, itu Papua, ya. Banyak pertanyaan ketika saya melaksanakan Dharma Tulur di sana. Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita tentang Trikaya Parisuda? Padahal itu sama semua pertanyaannya. Karena dulu orang-orang Bali yang

0: mutahajan lah, orang tuanya mutahajan gitu. Tapi kita sebagai orang tua, bagaimana memberikan contoh ya. Ketika orang tua sudah berbuat baik dan benar, sembahyang pagi, siang, sore, anak-anak itu pasti tanpa kita kasih tahu, anak-anak pasti mengikuti ya. Karena kita sudah memberikan contoh yang terbaik. Nah, maka dari itu implementasinya itu yang terpenting. Nah, apa yang tadi katakan sama Pak Darmo, perut itu ya benar. Benar, dalam tubuh manusia ini ya kan, kalau kepala itu Satma Kebrahmana ya kan, tangan Kesatria, perut itu Wesya, kaki itu Sudra. Perut ini dulu yang megang perekonomian ini. Aman bae ekonomi ini sing misi, kengkenang nutur luwung irage. Basange lu irage wargang, aman bae basang irage wareg, ngidang bae metutur melaksana betik kan gitu. Tetapi yang terpenting ingat kepala dulu Brahmana. Ini yang penting dulu, disehatkan pemikiran yang positif. Kalau konsep Tritekarana, prayangan ada di kepala, badan itu paungan, kaki itu di palemahan. Kalau sudah prayangannya kepalanya besakit, ampunang melaksana mekenahnya besingidang. Gitu. Makanya pemikiran positif penting sekali untuk menuju kebahagiaan.
1: Nggih, sesama. Niki malih adiri menten sane matakin ring WhatsApp niki nggih. Nanging ten menten aranya nih Bapak Sire niki. Om Swastiastu, kadang-kadang acara yang berjalan dalam kelompok atau dadie, tetapi kita pribadi kurang manut dengan tradisi itu, otomatis secara pribadi tidak nyaman. Mohon penjelasannya Bapak narasumber sekalipun ike sesama.
0: Nggih, terima kasih. Kalau lingkaran kita dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, kalau manusia sebagai makhluk individu, ya yang muncul itulah ego. Tetapi keegoan itu untuk diri kita sendiri. Contoh, kalau kita sebagai anggota kerama, oh bagaimana saya sebagai anggota kerama itu bisa menjadi anggota kerama yang baik, mayah peturunan kek, ikut ngayah kek, segalanya itu keegoan. Tetapi diri kita sendiri yang benar. Tapi ketika manusia sebagai makhluk sosial, karena di sana banyak umat, banyak kerama, mau tidak mau pelaksanaan sesuatu apapun itu dalam konteks sosial itu adalah kembali kepada suatu kesepakatan. Apapun yang menjadi kesepakatan itu harus dilakukan. Nah, walaupun secara pribadi itu tidak pas atau tidak benar, tetapi karena itu manusia sebagai makhluk sosial ada di lingkaran itu, kesepakatan itulah yang akan dipakai. Nah, lalu ketika kita manusia sebagai makhluk sosial saling menghargai, saling menghormati apa yang menjadi kesepakatan, ini kalau sudah dijalankan, ya kita lepaskan diri manusia kita sebagai makhluk individu. Ya, jadi ini penting sekali sebenarnya yang dipahami sebagai umat sedharma. Manusia sebagai makhluk individu yang muncul itu adalah keegoan. Jadi ego itu wajib dimunculkan, tetapi untuk diri kita sendiri. Contoh, seorang siswa atau mahasiswa, oh saya kuliah di Empu Kuturan minimal 3,5 tahun harus sudah tamat. Itu keegoan. Oh saya kuliah di Empu Kuturan minimal harus nilai saya cum laude. Itu keegoan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Tujuannya adalah satu, untuk memotivasi diri, dan yang kedua untuk menumbuhkan suatu keyakinan. Nah, yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ketika ada kita di lingkaran manusia sebagai makhluk sosial, nah ini harus mau tidak mau segala kegiatan yang kita lakukan itu adalah kembali kepada yang berlaku. Yang berlaku itu adalah sesuai dengan kesepakatan. Santi Parwa jelas mengatakan bahwa dharma datangnya dari kata dharana yang artinya mengatur, dengan dharma semua makhluk hidup diatur. Yang ulang, dharma datangnya dari kata dharana yang artinya mengatur, dengan dharma semua makhluk hidup diatur. Artinya apa? Bahwa kita ini adalah diatur oleh swadharma masing-masing. Ya. Ketika kita ada di dadie, kita diatur oleh swadharma kita sebagai kerama dadie. Entah kita ngayah, entah kita membayar peturunan, entah apalah swadharma daripada di kerama. Nah, ketika kita ada di rumah, kita tidak lagi sebagai swadharma kita sebagai kerama dadie, tetapi kalau yang laki yang sudah berkeluarga sebagai kepala keluarga, diatur lagi oleh swadharma kita sebagai kepala keluarga. Ya. Ketika kita

0: ada di sekolah sebagai guru, tidak lagi sebagai kepala keluarga, tapi seorang guru diatur lagi oleh swadharma kita sebagai seorang guru yang mengajar, mendidik segalanya. Nah, maka dari itu bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi tiang tiang sampaikan bahwa ketika kita menyadari di mana kita berada, ya, kapasitas kita sebagai apa, saya berani menyampaikan bahwa ketika Bapak Ibu menyadari di mana kita berada, posisi kita sebagai apa, Bapak Ibu akan tidak pernah menemukan permasalahan. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui, memahami tentang swadharma itu sendiri. Sama dengan pelanggan PLN dengan air minum, ada yang disegel. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan swadharmanya dia sebagai pelanggan PDAM. 3 bulan, 4 bulan, kemudian disegel lah. Nah itu, makanya dunia inilah panggung sandiwara. Di mana kita berada, memahami kapasitas kita, yang yakin tidak pernah menemukan permasalahan. Jadi lingkaran ini adalah ketika manusia sebagai makhluk sosial, yang menjadi dasar pelaksanaan itulah kembali kepada suatu mufakat atau kesepakatan itu sendiri. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Nyoman. Ege, tadi ternyata yang bertanya nih ke Bapak Gede Sandiade di Silangjane.
0: Woi, mantap Pak Silangjane.
1: Mungkin tadi pemaparan atau jawaban dari Pak Nyoman niki bisa diterima oleh Pak Gede Kentan niki nggih, sesama sampun nyarengi renungan pagi-pagi hari ini. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu Pak Ge, kita tidak bisa menyapa pendengar lagi. Semoga lain waktu lain hari Pak Nyoman Suwardike kembali bisa mengisi renungan pagi tentunya dengan topik-topik yang berbeda lagi Kenten. Ge, mungkin sebagai closing Bapak ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar, silakan.
0: Ge, terima kasih. Nah, dengan adanya sumber hukum Hindu ini, Menawa Dharma Sastra ada 2 sloka 6 yang terdiri dari Sruti, Semerti, Sila, Acara dan Atmana Suti, bahwa acara ini, kedudukan acara agama ini ada dalam Menawa Dharma Sastra. Maka dari itu dengan memahami tradisi-tradisi yang berbeda-beda, kita sebagai umat sedharma akan lebih berbangga. Karena apa? Bahwa Hindu mempunyai banyak-banyak budaya. Yang terakhir, dengan perbedaan tradisi ini, mari kita saling menghormati dan menghargai. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Nyoman Suwardike sudah hadir pagi hari ini membahas topik di Renungan Pagi acara sebagai sumber hukum Hindu. Terima kasih juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang sudah bergabung bersama kami di 24644 atau di WhatsApp di 0811-399-9790. Terima kasih banyak. Acara Renungan Pagi kali ini kita tutup dengan para mesanti. Om Santi,
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi.
2: Akabehan Riwa kasang Wenang tekite Pratiak sukir lang pasir Ukir pinake wetuning kare pasir Rangelebur sehananing mal Rima dia kita wangun kauripan Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan Ayo kamu do, aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Yes, beli lawar di Pasar Bandung pakai kelapa hari Senin bingung mau kerja apa? Bercanda. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, apa kabar? Selamat pagi, biar pekan Anda makin menyala dan penuh tenaga. Saya Hafsari Nacoa siap menemani Anda untuk Denpasar pagi ini. Senin 24 Agustus 2026, mulai dari deretan warta berita paling hangat nanti akan disampaikan pukul 7, juga sajian informasi penting sampai musik penambah dopamin siap disajikan penuh sampai tuntas. Biar kerja semakin semangat ya dan gak lemas, kita langsung aja putarkan lagu untuk Anda. Lagu kesukaan saya kali ini dari Glenn Fredly dan Dewi Persik dengan Hikayat Cintaku.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Pendengar, tahu nggak secara ilmiah sebenarnya hari Senin tuh nggak salah, nggak punya salah apa-apa sama kita. Cuman otak kita aja yang suka kaget gitu ya, pindah dari mode liburan ke kenyataan. Tenang, Anda nggak sendirian menghadapi misteri awal pekan ini bersama saya, Hap Sarana Choa. Di sini kita berdoa, atau lebih tepatnya saya mendoakan semoga kopi Anda pagi ini lebih kuat daripada godaan tarikan selimut lagi. Ya biasanya makin terserah kan, kita intip lagi ya info-info terkini. Pastinya silakan langsung aja ke rri.co.id. Sekarang kita coba lagi jurus andalan untuk pagi ini di lagu selanjutnya dari Andini dengan Dua. Mendua lebih tepatnya sih. Waduh, pagi-pagi mendua antara kasur atau kopi ya.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Ya, sabda alam dari Tufa. Awan lagi mendung atau cuaca hati Anda yang lagi kelabu. Waduh, jangan sampai salah antisipasi. Mending kita cek dulu deh prediksi cuaca ya, biar nggak kena prank alam nih. Bersama saya Hapsa dan Nacua di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita langsung aja nih serahkan prakirawan BMKG rekan Agus Mahendra untuk informasi cuaca hari ini. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca tetap diperkirakan antara berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian timur dan tengah. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dan kemampuan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Denpasar, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih untuk informasinya rekan Agus Mahendra. Ini pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mau panas atau hujan, sedia payung sebelum basah. Sedia kesabaran sebelum macet, tetap setia di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Mambo number 5 adalah sebuah lagu jazz dance yang diciptakan dan direkam oleh Damaso Perez Prado tahun 1949 dan dirilis tahun berikutnya. Lagu ini mencapai puncak Billboard Hot 100 di tahun 1999 setelah dinyanyikan ulang oleh Lou Bega dan berhasil meraih sukses di sebagian negara di Eropa, termasuk di Inggris, Amerika Utara, dan Oseania.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Denpasar pagi ini.
1: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
2: Banyak sih yang diserap tuh pariwisata itu seperti talas. Nah, kayak ubi talas, kecombrang, tanggur hitam, buleleng.
3: Untuk hari-hari ini, puji Tuhan sih semuanya lancar dan nggak ada sakit sama sekali, jadi enjoy banget.
4: Selamat pagi. Produk lokal Bali mulai terserap dalam kebutuhan industri pariwisata. Maybank Marathon 2026 kembali memperkuat posisi Bali sebagai destinasi olahraga internasional. Dari Haimuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi. Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hab Sarina Choa.
5: RRI Denpasar.
4: Mendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menakar keterserapan produk lokal di industri pariwisata. Produk lokal Bali mulai terserap dalam kebutuhan industri pariwisata, baik produk pertanian maupun UMKM. Namun, ketersediaan pasok dan akses pasar menjadi tantangan dalam memperluas penyerapan produk lokal.
6: Jadi kami sudah bekerja sama dengan hotel, film hotel, yaitu dengan kafe-kafe.
7: Hotel dan restoran menjadi salah satu pasar yang dapat menyerap produk lokal untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Hal tersebut membuka peluang bagi petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Tani Indonesia Buleleng, Ikadek Agus Indrawan mengatakan, sejumlah komoditas pertanian lokal Buleleng seperti ubi talas, kecombrang, anggur hitam, dan buah bidara telah dimanfaatkan untuk mendukung sektor pariwisata. Namun perubahan iklim turut memengaruhi produktivitas tanaman sehingga dapat menghambat pasokan produk pertanian ke sektor pariwisata.
2: Banyak sih yang diserap tuh pariwisata itu seperti talas. Nah, kayak ubi talas, kecombrang, anggur hitam, buleleng, gitu.
8: Buah bidara tahun-tahun ini itu memang ada penurunan karena ini berkaitan dengan iklim. Penurunan produktivitas tanaman juga ada, jadi itu juga bisa menghambat penyuplaian, baik itu supermarket, restoran, hotel.
7: Dari sisi usaha mikro, kecil, dan menengah, perluasan pasar produk lokal juga dilakukan dengan menghubungkan pelaku usaha dengan sektor pariwisata. Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Provinsi Bali, Dr. Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda mengatakan, kerjasama dengan hotel dan kafe menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan produk UMKM, sekaligus membuka peluang transaksi melalui kegiatan business matching.
6: Jadi kami sudah bekerja sama dengan hotel, film hotel, yaitu dengan kafe-kafe. Itu jadi di mana ada suatu crowd, di situ kami coba untuk membangun jejaring, kami perkenalkan, dan di situ akan ada business matching.
7: Kepastian pasar dan jejaring usaha menjadi kunci memperluas penyerapan produk lokal di sektor pariwisata. Kolaborasi antara petani, UMKM, dan pelaku pariwisata diharapkan dapat membuat produk lokal semakin banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.
4: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pendengar, pemerintah mendorong optimalisasi keterserapan produk lokal di industri pariwisata. Sayangnya, dorongan yang selama ini dilakukan belum membuahkan hasil maksimal.
9: Keterserapan produk lokal Bali di industri pariwisata masih menghadapi tantangan besar meski potensinya tinggi. Sebagian besar hotel dan restoran mulai menyerap hasil pertanian, kerajinan, serta kuliner lokal, namun rantai pasok yang belum stabil dan dominasi produk luar seringkali mengurangi porsi keuntungan bagi pelaku usaha dan petani setempat. Tantangan keterserapan produk lokal, pertama standar dan kontinuitas. Hotel besar sering kesulitan mendapat pasokan barang lokal dengan jumlah stabil dan juga kualitas yang sama setiap hari. Kedua, rantai pasok panjang. Banyaknya perantara membuat harga produk petani atau juga perajin lokal menjadi kurang bersaing. Serta ketiga, persaingan produk impor. Masih ada pasokan luar daerah atau luar negeri yang masuk ke hotel dan restoran karena pertimbangan harga. upaya penguatan oleh pemerintah dan pelaku usaha. Pertama, regulasi daerah. DPRD dan Pemprov Bali mendorong aturan baru agar hotel dan restoran wajib menyerap hasil bumi serta produk UMKM lokal. Kedua, kemitraan langsung. Membuka kerjasama langsung antara asosiasi pariwisata seperti PHRI dengan kelompok tani dan perajin lokal. Serta ketiga, peningkatan kualitas, pelatihan kemasan, dan juga standarisasi mutu agar produk lokal layak masuk standar bintang 5.
4: Dan berikut suara masyarakat terkait menakar keterserapan produk lokal di industri pariwisata.
10: Nama saya Angga dari Sibang.
11: Menurut saya, kualitas produk lokal harus terus ditingkatkan, baik dari segi kemasan maupun produksinya. Pemerintah juga bisa membantu mempertemukan UMKM dengan hotel, restoran, dan pelaku pariwisata. Dengan begitu, produk lokal tidak hanya dikenal masyarakat Bali, tetapi juga menjadi bagian dari kebutuhan industri pariwisata.
12: Hai, saya Indira dari Kianjar. Menurut saya, sangat penting karena penggunaan produk lokal bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketika hotel, restoran, maupun wisatawan membeli produk lokal, uang yang berputar akan kembali ke UMKM dan masyarakat Bali. Jadi, pariwisata tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi lokal.
13: Perkenalkan, nama saya Agung Permana, asal saya dari Sibang.
14: Menurut saya, kualitas produk lokal harus ditingkatkan, baik dari segi kemasan maupun produksinya. Pemerintah juga bisa membantu mempertemukan UMKM dengan hotel, restoran, dan pelaku pariwisata. Dengan begitu, produk lokal tidak hanya dikenal masyarakat Bali, tetapi juga menjadi bagian dari kebutuhan industri pariwisata.
4: Pendengar, industri pariwisata yang menjadi salah satu pasar potensial bagi produk lokal. Namun, sejauh mana produk lokal mampu masuk dan terserap di hotel, restoran maupun usaha pariwisata lain? Apa saja tantangannya dan bagaimana peluang memperkuat keterlibatan produk lokal dalam rantai industri pariwisata? Berikut perbincangan reporter Dayu Friska bersama Ketua PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase.
15: Baik, Pak Ketua PHRI Kabupaten Karangasem, kita berbicara bagaimana mengenai ketersediaan produk lokal atau keterserapan produk lokal di industri pariwisata. Sejauh ini, Pak Karyase, bagaimana produk lokal Bali saat ini, apakah sudah terserap dalam kebutuhan industri pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan juga sektor akomodasi pariwisata lainnya, Pak?
16: Ya, terima kasih Bu Dayu. Ya, pastinya ya, untuk di Kabupaten Karangasem saya bicara, kalau keterserapan produk lokal mungkin melebihi di kabupaten lain ya. Karena kenapa? Satu, kita majority adalah para pengusaha-pengusaha industri di bidang pariwisata akomodasi, restoran, warung makan, itu kan kebanyakan juga dimiliki oleh orang lokal gitu. Kemudian keterserapan itu sudah pasti, misalnya kita menyediakan yang untuk di restoran, di apa, kebutuhan kita di dapur dan sebagainya di restoran itu keterserapannya sangat tinggi adalah produk-produk lokal, bahkan pada lingkungan masyarakat itu sendiri secara langsung gitu ya. Misalnya contoh kecil lah, misalnya daun pisang gitu kan, jadinya itu mungkin mereka beli di lingkungannya sendiri gitu ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan seperti pisang, buah-buahan yang gini itu memang memilih adalah produk-produk lokal. Nah, memang kecuali mungkin hal-hal yang tidak ada di Karangasem ya, contoh misalnya keju, susu kan itu nggak bisa kita dapatkan di lokal produk gitu ya.
15: Iya, baik. Ya. Kalau kita bicara soal produk tadi, produk lokal, baik produk UMKM dan juga hasil tani, ternyata memang serapannya cukup tinggi di Kabupaten Karangasem. Lalu kendala, Pak, mungkin yang sering dihadapi terhadap penyerapan produk-produk lokal agar bisa layak begitu ya untuk masuk ke industri pariwisata, Apakah ada Pak, apa dari sisi kualitasnya, kontinuitasnya, ataupun masalah persoalan harga misalnya?
16: Saya pikir dua hal yang paling menonjol ya. Pertama adalah menyangkut quality control. Kedua adalah menyangkut ketersediaan yang berkelanjutan. Karena kan kebanyakan juga season gitu, seperti salak misalnya. Itu kan pakai musiman gitu, sehingga penggunaannya pada musim itu bisa dipakai, bisa diserap. Cuman tidak bisa kan diserap keseluruhan gitu kan, karena pada season-season itu buah salak itu banyak sekali gitu. Nah di sisi lain kita operasional kan jalan terus gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang belum bisa terisi secara terus-menerus. Kemudian dari segi kualitas sudah barang tentu itu masing-masing perusahaan memiliki standar kualitas masing-masing. Misalnya mungkin ada yang skala kelasnya yang agak rendah sedikit, misalnya warung gitu, mereka akan menyerap yang kualitas memang agak rendahan. Kemudian yang kualitas bagus pastinya akan diserap oleh perusahaan-perusahaan yang memang memiliki satu standar yang lebih tinggi. Kalau dari segi harga itu sih nggak masalah ya, karena itu relatif gitu kan. Kemudian dan justru kalau saya lihat ya, yang diserap itu hasil dari pertanian, perikanan dan perkebunan, itu masalah harga bukan menjadi satu masalah di kita. Di bidang sektor akomodasi dan restoran.
15: Iya, baik. Terima kasih Pak Karyase, informasinya kepada RRI.
16: Sama-sama.
15: Selamat beraktivitas kembali, Pak Karyase.
16: Baik.
15: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase. Terima kasih.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
4: Mendengar puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu kedua bulan Agustus 2026. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat Bali yang berpusat di Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7.
17: 51 kejadian gempa bumi dan terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 dirasakan hingga wilayah Denpasar dan Badung 2-3 MMI.
18: Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya kembali diguncang gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar sepanjang minggu kedua bulan Agustus 2026, puluhan gempa bumi terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat Bali yang berpusat di Nusa Tenggara Timur bermagnitudo 7,7 dengan kedalaman 10 km. PMG Ahli Pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan, selama minggu kedua bulan Agustus di daerah Bali dan sekitarnya telah terjadi 51 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,2 sampai 3,9. Ia menjelaskan gempa bumi dengan magnitudo kurang dari sebanyak 49 kejadian atau 94% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 2 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi. Dan nihil kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
17: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 49 kejadian gempa bumi dan terdapat 2 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,9 magnitudo. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 berlokasi di 37 km utara Mbai, Nagekeo, NTT pada kedalaman 10 km.
18: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa yang melanda Bali dan wilayah sekitarnya didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km, sebesar 92% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 48 kejadian gempa bumi, terdapat 3 gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 5% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
17: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 48 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 3 kejadian.
18: Asani Haris menambahkan, stasiun geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang dipicu sejumlah sumber. Dari total gempa bumi yang terjadi, 10 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Sedangkan 41 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat 1 kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya yang terjadi pada 15 Agustus 2026 dengan magnitudo 7,7 berlokasi di 37 km utara Embai Nagikeo, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 10 km. Gempa bumi tersebut dirasakan hingga wilayah Denpasar dan Badung 2 hingga 3 MMI. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
4: Pendengar, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Denpasar bersama Perhimpunan Mahasiswa Bima Dompu PMBD menggelar penggalangan dana. Aksi sosial tersebut untuk membantu korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur.
19: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Denpasar bersama Perhimpunan Mahasiswa Bima Dompu PMBD menggelar aksi penggalangan dana kemanusiaan selama 2 hari di Jalan PB Sudirman Denpasar guna membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Aksi kepedulian sosial yang berlangsung secara kondusif di Jalan PB Sudirman Denpasar tersebut berhasil mengumpulkan total donasi sebesar Rp4.824.000. Penggalangan dana ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat di sedikitnya 8 kabupaten di NTT yang dilanda bencana alam. Ketua Umum HMI Cabang Denpasar Haris Afrizal Syamsuddin mengapresiasi kedermawanan dan antusiasme warga kota Denpasar yang telah menyisihkan sebagian rezekinya selama 2 hari pelaksanaan aksi.
20: Kami di sini dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Denpasar bersama teman-teman dari Perhimpunan Mahasiswa Bima Dompu, alhamdulillah berhasil melaksanakan penggalangan dana untuk aksi kemanusiaan yang dilakukan selama 2 hari, yakni di hari pertama bertitik lokasi di perempatan Sudirman dengan total Rp1.869.000. Kemudian kami melanjutkan galang dana ini di hari kedua, yakni pada hari Minggu 23 Agustus 2026 dengan hasil Rp2.956.000. Dengan total keseluruhan yang kami galang Rp4.824.000.
19: Guna memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran, seluruh hasil donasi dari masyarakat Denpasar tersebut akan dikirimkan dan disalurkan secara langsung melalui jaringan komunikasi organisasi HMI yang berada di wilayah NTT.
20: Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh warga kota Denpasar yang telah menyisihkan sebagian rezekinya di jalan. Kepedulian warga Denpasar menjadi bukti nyata kuatnya rasa persaudaraan dan solidaritas kemanusiaan kita. Seluruh hasil donasi ini akan kami salurkan langsung melalui jejaring HMI di Pulau Nusa Tenggara Timur untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana sekurang-kurangnya di 8 kabupaten. Semoga bantuan ini menjadi berkah dan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan.
19: Aksi solidaritas ini diharapkan dapat menginspirasi kelompok masyarakat lainnya untuk terus memperkuat rasa kepedulian antar sesama, khususnya bagi daerah-daerah yang sedang tertimpa musibah. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
4: Pendengar, serangkaian Dies Natalis ke-45 tahun 2026, Universitas Tabanan menggelar beragam kegiatan. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dan civitas akademika yang berbaur dalam suasana kekeluargaan.
21: Jalan sehat dalam rangka Dies Natalis ke-45 dan PKKMB, resmi saya lepas.
22: Serangkaian Dies Natalis ke-45 tahun 2026 Universitas Tabanan Untab menggelar beragam kegiatan, mulai dari Jalan Sehat Untab Sunday Market, donor darah, hingga lomba-lomba Rektor Cup yang melibatkan mahasiswa dan civitas akademika bertempat di kampus setempat kemarin. Rektor Universitas Tabanan Dr. Ngurah Made Noviana Pinatih ketika melepas Jalan Sehat mengatakan, kegiatan ini selain memberikan manfaat kebugaran pada tubuh, juga untuk mempererat rasa kebersamaan antara dosen dan mahasiswa. Usai Jalan Sehat, Rektor Pinatih membuka Untab Market Sunday yang diikuti UKM-UKM yang digerakkan oleh mahasiswa dan dosen. Dikatakan ini bertujuan sebagai bagian dari visi Untab Siwirabuda, yaitu berkompetensi, berkewirausahaan, dan berbudaya.
21: Di mana mahasiswa kreatif ya, membuat produk-produk yang bisa dijual dan ini disajikan kepada Civitas Akademika dan alumni, di mana ini adalah bentuk daripada realitas daripada apa yang mereka dapatkan di pendidikan ya, di teori, dan ini diaplikasikan dalam bentuk kegiatan ini.
22: Hal senada disampaikan Ketua Inkubasi Bisnis Untab Dr. Bagus Arya Kusuma yang mengatakan Untab Creative Sunday Market ini menjadi wadah mahasiswa berkreasi setelah mahasiswa mendapat pengetahuan di bangku kuliah dan aplikasinya di Sunday Market ini.
0: Berkreasi setelah dia dapat pengetahuan di kuliahnya, aplikasinya untuk kewirausahaannya di Sunday Market. Jadi salah satu wadah untuk mereka bisa berkreasi, memperkenalkan produk-produk mereka.
22: Salah seorang peserta Sunday Market, Agung Baskara, merasa senang dapat mengikuti kegiatan ini untuk mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat Tabanan umumnya dan Untab khususnya.
1: Yang kami harapkan sih manfaatnya bisa mengenalkan produk kami untuk masyarakat Tabanan pada umumnya, khususnya sih untuk teman-teman Untab dulu seperti itu.
22: Dari pantauan RRI nampak hingga siang hari produk-produk UMKM sudah habis terjual, yang menunjukkan antusias para pembeli dari Civitas Akademika dan alumni Untab berbelanja produk-produk lokal pelaku UMKM yang sebagian besar dikerjakan secara bergotong royong oleh mahasiswa. Puncak rangkaian Dies Natalis ke-45 Untab akan dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus mendatang, sekaligus penutupan PKKMB tahun ajaran 2026-2027. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih melaporkan.
4: Pendengar, sebanyak 34 regu gerak jalan kreasi yang terdiri atas jajaran pegawai pemerintah Kabupaten Jembrana dan komunitas seni lokal unjuk kebolehan di hadapan ribuan pasang mata menyajikan perpaduan atraksi disiplin baris berbaris dan hiburan teatrikal. Serangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia.
3: Jadi menghibur sih menurut saya juga, pokoknya kreasinya, tambahan-tambahan, kegiatannya juga lebih banyak.
23: Suasana peringatan HUT ke-81 RI di Kabupaten Jembrana berlangsung semarak. Sebanyak 34 regu gerak jalan kreasi yang terdiri atas jajaran pegawai Pemkab Jembrana dan komunitas seni lokal unjuk kebolehan di hadapan ribuan pasang mata menyajikan perpaduan atraksi, disiplin baris berbaris, dan hiburan teatrikal. Dalam ajang ini, para peserta tidak hanya dituntut menjaga kekompakan formasi, melainkan juga diwajibkan menampilkan koreografi tari serta yel-yel atraktif berdurasi 2 menit di hadapan Bupati Jembrana dan jajaran pejabat daerah. Kostum-kostum tematik yang memikat pun menjadi daya tarik utama perhelatan tersebut. Salah satu aksi yang menyedot perhatian penonton berasal dari Regu Dinas Pendidikan Jembrana yang tampil unik dengan balutan busana manusia prasejarah. Jopandi Lukman, salah seorang peserta, mengaku ingin tampil beda dengan menghadirkan konsep kostum manusia purba.
24: Iya, karena kita mengangkat tema manusia purba yang ada di Gili Manuk, musim Gili Manuk itu, jadi kita memakai seperti beginilah.
25: Awal mula manusia di Jembrana.
24: Ya. Biar beda dari yang lain juga, karena yang lain konsepnya ada yang menarik, manusia purba.
23: Warga yang memadati rute sepanjang 5,6 km bermula dan berakhir di kantor Bupati Jembrana tampak antusias menyaksikan parade tahunan ini, seperti salah seorang warga, Niketut Selvia Putri Wijayanti.
26: Perayaan tahun ini lebih meriah juga, lebih banyak perhiasan dari kostum-kostumnya juga lebih bagus, kreasinya juga nambah bagus untuk yang tahun. Lebih menghibur sih menurut saya juga. Pokoknya kreasinya, tambahan-tambahan, kegiatannya juga lebih banyak.
23: Selain memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI, kegiatan gerak jalan kreasi ini sekaligus diselenggarakan untuk menyemarakan HUT ke-68 Provinsi Bali dan HUT ke-131 Kota Negara. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
4: Beralih ke informasi olahraga, Maybank Marathon 2026 kembali memperkuat posisi Bali sebagai destinasi olahraga internasional sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat dengan melibatkan 14.100 peserta dari 46 negara dalam penyelenggaraan ke-15 di Bali United Training Center Gianyar.
27: Maybank Marathon 2026 kembali menegaskan posisi Bali sebagai salah satu destinasi olahraga internasional dengan melibatkan sebanyak 14.100 peserta dari 46 negara. Ajang lari yang memasuki penyelenggaraan ke-15 ini digelar di Bali United Training Center, Gianyar, pada minggu kemarin. Mengusung tema Pace You Forward, Maybank Marathon 2026 mempertandingkan kategori maraton 42,195 km, half marathon 21,1 km, dan 10 km. Salah seorang peserta Maybank Marathon, Winnie, menyampaikan keikutsertaannya dalam ajang tersebut tidak hanya menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan berlari.
2: Sebenarnya aku dari kemarin udah ikut cedera, ya kena cedera, cuma untuk hari-hari ini puji Tuhan sih semuanya lancar dan nggak ada sakit sama sekali, jadi enjoy banget race-nya.
27: Maybank Marathon 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi berbagai sektor masyarakat, termasuk pengemudi ojek online atau ojol. Salah satunya, Kadek Dedi mengatakan, event ini sangat membantu dengan izin yang diberikan ke dalam arena Bali United Training Center.
6: Peluangnya masih banyak, bagus, boleh masuk ke dalam. Dulu orang sampai di atas saja, sama di parkiran mobil. Sekarang udah pada-pada sama-sama ngerti, bagus.
27: Di sisi lain, antusiasme penonton dari lokal hingga mancanegara terlihat di sekitar arena. Salah seorang penonton, Serafi, menyebut, ajang ini turut membangkitkan semangatnya dengan melihat para peserta dan kecepatan berlari yang beragam. Konsistensi penyelenggaraan dan peningkatan kualitas kompetisi diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan, baik bagi perkembangan olahraga nasional maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter RRI Denpasar, Trilar Sati, melaporkan.
4: Tercatat 268 pecatur saling beradu dalam Piala Bupati Badung Rapid Chess Open Tournament 2026. Ajang ini menjadi sarana bagi tim bayangan catur Badung untuk menguji kemampuan sebelum turun ke ajang Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027.
7: Yang banyak datang dari luar Bali itu adalah Jawa Barat, Jateng, Jawa Timur, Jakarta. Nah, Kalimantan Tengah juga. Luar negerinya itu tadi itu Belgia sama Inggris.
8: Tercatat 268 pecatur saling beradu dalam Piala Bupati Badung Rapid Chess Open Tournament 2026 di Puri Banyuning Bongkase Abian Semal Badung Minggu 23 Agustus 2026. Para pecatur itu datang dari berbagai daerah di daratan Jawa, Kalimantan, termasuk partisipan luar negeri, Inggris dan Belgia juga ikut unjuk kemampuan. Ketua Umum Pengkap Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Badung, Jero Imade Warnawa, kepada RRI mengatakan, ajang ini menjadi sarana bagi tim bayangan catur Badung untuk menguji kemampuan sebelum turun di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porpa Bali 2027 di Buleleng.
7: Ini tujuannya untuk memantapkan tim bayangan kami persiapan di Porpa 2027. Sekalian kita nanti secara kolektif untuk menjadikan tim bayang itu menjadi tim definitif.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung, Wayan Tirte, yang juga selaku pembina Percasi Badung mengatakan, Piala Bupati Badung ini merupakan program unggulan. Berbicara target prestasi Porprov, Wayan Tirte berharap tim catur Badung mampu mempertahankan 11 medali emas dan predikat juara umum Porprov.
9: Kita dapat mempertahankan lah. Jangan muluk-muluk kita mau meningkatkan. Ya penting bertahan aja lah. Bertahan dengan 11 emas itu sudah sangat luar biasa. Dan kami sudah sangat bersyukur. Karena persaingan kita sekarang di Bali kan sudah sangat ketat.
8: Ketua Panitia Kejuaraan Iputu Surya Saputra menambahkan, selain konsen pada peningkatan performa dan prestasi pecatur Badung, event ini juga memadukan unsur sport tourism. Pemilihan venue di Puri Banyuning menjadi bagian dari wisata olahraga untuk para peserta setelah melakoni pertandingan.
10: Biar bisa menunjukkan di sini bahwa ada tempat pariwisata juga, seperti swing, rafting gitu, bisa kelihatan. Tentunya kita bisa bangga dalam mengadakan event ini.
8: Putu Surya Saputra berharap pasca Piala Bupati Badung Rapid Chess Open Tournament 2026, para atlet catur Badung mampu membaca peta kekuatan lawan di masing-masing kabupaten kota, termasuk pesaing dari luar Bali, menjadi tolok ukur atlet saat akan mengikuti kejuaraan di tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati, melaporkan.
4: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di Wata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Produk lokal Bali mulai terserap dalam kebutuhan industri pariwisata. Maybank Marathon 2026 kembali memperkuat posisi Bali sebagai destinasi olahraga internasional. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarina Choa bersama redaktor Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Ya sebenarnya sedikit kena macet, mundur sedikit ketabrak harapan palsu. Waduh, daripada emosi di jalan nih, mendingan kita intip dulu pantauan arus lalu lintas bersama rekan Gede Ivan dari ruang ATCS untuk update situasi terkini. Selamat pagi rekan Gede Ivan, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, pendengar RRI dan Pasar Manapun Berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan Bypass Ngurah Rai dari Simpang Nanggala sampai dengan Simpang Taman Griye. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Padanggala, arus lintas dari arah Bypass Ida Pugusnandro menuju Balibit terpantau padat namun lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Balibit menuju Bypass Ida Pugusnandro atau Toh Pati terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Udanglak menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Udanglak terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah Pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah Pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara, arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, itu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran Tutol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar, itu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Patung Kuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Patung Kuda Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah bandara menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah objek wisata kota menuju Bypass atau menuju bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Undu Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undu Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Undu Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus Undu Jimbaran menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Taman Griye, kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griye dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami himbau kepada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Yes, matur suksema beli Gede Ivan untuk informasinya. Ingat ya pendengar ya, helm itu dipasang di kepala dan diklik, bukan ditaruh di stang biar nggak ditilang kenangan. Tetap stay di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi frekuensi 105,2 MHz atau pantau lewat aplikasi RRI Digital. Selamat berkendara ya, dan juga semoga selamat sampai tujuan. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi